0: efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa tiga kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan Pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: perilaku korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan.
1: Oke, terima kasih Bung Karno. Pagi ini dari Melabu ya. Untuk hostnya dan BMKG juga sudah standby, ada Prakirawan Indah yang akan menyampaikan informasi. Silakan rekan Karno.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Skor Wheel 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Rosmayu ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca?
1: Indah.
2: Baik. Assalamualaikum Mbak Indah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana kabar Mbak Indah?
3: Alhamdulillah sehat banget.
2: Tetap semangat ya. Baik, untuk update informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan. Makan, Mbak Indah.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Sebulu Salam, Melu, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Luar, Melu, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Malaboh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Lhokseumawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian, Mas.
2: Baik, terima kasih Mbak Indah, sepertinya sudah komplit ya, dari lengkap dari Indah juga. Titik panas atau hotspot dengan beberapa pertanyaan. Jadi masih dipastikan belum semuanya benar begitu ya, Mbak Indah ya?
3: Iya Mas.
2: Baik, untuk informasi BMKG akses oleh apa ini? Terima kasih Mbak Indah, salam.
3: Terima kasih.
2: Baik, mendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Indah di BMKG. Provinsi Aceh tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Dimas.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menghilang juga suaranya.
2: Coba kalau begini gini.
1: Ya, hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
2: Jauh Bang Dimas.
1: Oke. Dari mana aja kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RR Banda Aceh sudah melakukan RR Fest 2026 dengan gerak jalan sehat yang diikuti mungkin 2000 peserta lebih, dan juga ada bazar UMKM juga di halaman kantor RR Banda Aceh kemarin, dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RRI. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti, dan juga ada donor darah. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor RRI Banda Aceh, sedang mengantri untuk mendapatkan kupon gerakan pangan murah ya. Ini dari Dinas Pangan Aceh, juga bekerja sama dengan LPPR RRI Banda Aceh. Dan untuk per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, gula dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain ya terkait erupsi Gunung Krakatau ya. Ini tiga penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dibatalkan, dan pembatalan ini menyusul penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta Jakarta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dan General Manager Bandara SIM Rahmat Adil Indrawan mengatakan pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dan tiga penerbangan yang terdampak yakni Batik Air rute Banda Aceh Jakarta serta dua penerbangan Garuda Indonesia pulang pergi Banda Aceh Jakarta. Dan pihak Bandara SIM telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan bepergian juga dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Malabo.
2: Terima kasih Bang Dimas, mudah-mudahan bisa cepat ya.
1: Iya, sekali.
2: Terakhir ya. Apa namanya bencana Gunung Anak Rakatau ini ya, sehingga kita bisa kembali normal begitu ya.
1: Kita yang jauh di sini ya, kita hanya bisa mengirimkan doa begitu ya.
2: Betul, Bang Dimas. Baik, saya ke Sabang ya, karena nggak jauh juga aja nih. Saya nyebrang dulu nih pakai ferry. Ada kakak kita di sana di Sabang, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
2: Dengar. Sehat ya Kak Yana ya?
4: Alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah Bang.
2: Ya, kalau cuaca gimana?
4: Cuaca di Kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya. Berawan ada mendungnya seperti itu, tapi enggak tahu nanti siang. Sempat semalam juga ada gerimis tapi sedikit sekali, sebentar juga gitu Bang.
2: Oke. Okay. Ya boleh lah, biar.
4: Boleh lah ya untuk membasahi, benar. Oke okay, Bang.
2: Baik, informasi yang bisa dibagikan.
4: Oke. Okay. Iya baik. Satu informasi dari Kota Sabang, yaitu Komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh dan menurutnya potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini apa ya?
1: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
2: Oh, di luar studio. Hmm. Yang pastinya nanti Sabang juga akan merilai begitu ya?
1: Iya, benar. Untuk Bung Karno sudah sarapan belum?
2: Belum,
1: saya belum, ya?
2: Juga belum.
1: Oh iya, ada yang sudah sarapan tuh. Silakan, Bung Karno.
2: Tapi kayak emang kalau di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, timbang yang lain ya.
1: Iya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu. Karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya banyak lebih, saya lebih banyak begitu.
2: Subuh dan
4: sore. Subuh ya Bang ya, siap sholat subuh gak tidur lagi ya. Lanjut siaran
1: biar, eh? Sholat, biar sholat subuhnya gak ketinggalan begitu. Mungkin lebih ke
4: Allah.
1: Ke virtual spiritual. Spiritual. Ya begitulah Bang Karno.
2: Lintas Karwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih. Kalau saya sering.
1: Enggak, kalau ya. Lintas 17 sama. Tapi kalau dinas pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman. Iya. Jadi oke, teman-teman baik, agak bosan lah begitu ya.
4: Sangat.
2: Ke siapa nih? Ada ke Yuna dulu lah. Kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum Kak Yuna.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
2: Informasinya udah siap kan?
4: Ya jelas belum dong. Kan baru duduk.
2: Serius nih biar diganti yang lain.
4: Enggak, singkat aja. Untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest, gimana daerah di sana aman ya? Bintang Radio sukses.
2: Sukses.
4: RRI Fest juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
2: Oh, begitu ya.
4: Kami donor darah. Oh, donor darah belum.
2: Nanti lanjut gitu ya. Yeah. Kemarin ada lagi sama pagelaran budaya.
4: Oke, Banda Aceh aman ya, Takengon, Sabang, ya. Singkil, semuanya selesai?
1: Aman. Kalau Banda Aceh aman kemarin, aman. Tapi jumlah kantongnya saya nggak tahu ya. Belum tahu.
4: Kemudian juga kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabo kayaknya digabung ya acaranya. RRI Fest ada Bintang Radionya di dalamnya.
2: Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
4: Baiklah. Kalau dari Loksmawe, satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses digelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. Sangat ramai sekali, juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia, ya, banyak stand dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam. Itu mulai dari setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya, dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
2: Iya, artinya hujan semalam tidak mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya.
4: Betul sekali.
2: Berapa tadi?
4: 800 pas tahun ini.
2: 800 pas ya, waduh cukup lama ya.
4: Mm-hmm.
2: Baik, jadi RRI Fest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRI Fest selanjutan?
4: Kalau RRI Fest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain, intern untuk karyawan-karyawati.
2: Oke, baik. Kalau Melabo udah intern, nah.
4: Oh, juara nggak? Banyak dapat hadiah?
2: Iya, kalau seksi acara mana ada juara?
4: Oh iya. Okay, itu dia Bang Karno dari Loksmawe.
2: Baik, makasih Kak Yuna. Saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning sabar ya. Assalamualaikum Kak Yati. Ya ada suaranya nih ya. Padahal udah enggak mood tuh ya. Oke, okay, udah.
5: Oke. Okay.
2: Okay. Assalamualaikum, Kak Yati.
5: Waalaikumsalam, Mbak Karno.
2: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
5: Oke, okay, alhamdulillah untuk kabar sehat ya, Bang Karno ya. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Setelah semalam hingga menjelang subuh tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja, Bang Karno ya, untuk informasi.
2: Boleh, silakan.
5: Ya.
2: Informasi. Okay.
5: Masih dalam rangkaian kegiatan RFPS 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin.

0: negosiasi melalui SMSI Aceh 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Award SMSI Award Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengun pagi ini masih nunggu flyer, Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengun. Kami kembalikan ke Melabu bersama Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
2: Mak Karno, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
2: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu. Mungkin nggak tahu ya apakah sampai sini abunya. Tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
1: Iya. Yeah. Oke, baik. Silakan informasinya, Kak Ningsi.
2: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan JADUP untuk korban terdampak banjir, di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau JADUP. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS, Rahmat Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir, masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu, diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasannya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya JADUP ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi, serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan, belum reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke RRI Melabo, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Mbak Ningsih atau Kak Ningsih yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabo, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar pada Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personel URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personel juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar apabila nanti menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, peran masyarakat

0: masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan informasi secara cepat ini turut menjadi bagian penting tentunya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pendengar dan pemirsa dan teman-teman Sekorwil 17, untuk dialog melabuh menyapa pagi ini kita akan mengangkat nanti keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah kepala sekolah menengah atas Negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697, dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini. Edisi 7 September 2026, bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh pagi ini. Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
4: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
3: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, dan saya kembali berjumpa bersama rekan Amar di pagi hari ini. Apa kabar, Mar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini ya. Gimana sebelum, kabarnya nih, Mas?
0: Baik juga. Dan tentu sebelum kita lanjut atau kita mulai Halo RRI pagi ini, kita akan update dulu atau kita kasih gambaran di halaman kantor RRI ya.
1: Iya, benar untuk sekali.
0: Bazar pasar murah. Ada kita sudah terhubung bersama rekan Munzir yang akan menyampaikan gambaran di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Siap.
0: Ya. Silakan rekan Munzir.
2: Ya baik, Mas dan pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini saya berada di halaman kantor RRI Banda Aceh. Pagi ini sedang berlangsung kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh RRI Banda Aceh pada Adpres 2026 atau memang dalam rangkaian HUT RRI 2021. Berikut kita dengarkan penjelasan yang oleh Satgas Pangan Indonesia Aceh.
3: Ini menjelang hari cara pertama ya, pertama kita di Aceh itu lagi musimnya mau. Nah jadi karena jadi kita buat gerakan apa? Ya, saya beli masyarakat itu mampu.
2: Terdapat komoditas ya, telur, minyak goreng, ada beras. Ini kenapa alasan kenapa terjadi pergerakan harga di pasar?
3: Nah, jadi mungkin apalagi lagi sekarang itu beras ya, lagi naik-naiknya ya. Nah di sini kita pemerintah hadir ya sebagai intervensi untuk beras itu sendiri. Nah jadi beras diulasan mungkin yang 5 kilo ya, yang satu beras premium diwacana di 8.000 sampai 8.000. Di sini hanya di 50.000. Jadi begitu juga dengan kebutuhan strategi lainnya yang
2: tapi kalau stok pasokan kebutuhan pangan kita di Aceh, karena kan ini 3 bulan ke depan mau lebih, ini cukup gak, Bu?
3: Cukup, beras juga bagi naik ya. Nah untuk komoditi lainnya yang naik juga cabai merah gitu ya. Jadi cabai merah itu naik, tapi mulai hari ini kita itu juga sudah ada intervensi pemerintah melalui bantuan untuk angkut. Jadi insya Allah di hari ini sampai seminggu kedepannya cabai merah itu berkisar di 50 sampai 100.
2: Ya, makasih ya Bu. Ya, dengar demikian memang kita dengar Pangan Provinsi Aceh menjelaskan tentang program gerakan murah yang berlangsung hari ini di Banda Aceh. Memang ada beberapa komoditas yang tersedia pada gerakan pangan murah ini, di antaranya merupakan beras medium yang dijual 52.000 per 5 kilogram dengan harga 52.000. Kemudian 2 kilo minyak goreng Santo dengan harga dijual Rp38.000. Kemudian ada juga gula 2 kilogram Rp30.000, dan juga ada telur satu papan yang dijual dengan harga Rp40.000. Berikut pendengar kita dengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Kepala RRI Banda Aceh, Bapak Muksin Jen, yang akan menjelaskan tentang gerakan pangan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, gerakan pangan kita ini dalam rangka apa sih Pak?
4: Baik, terima kasih. Ini Aceh dengan Kabupaten Aceh. Dan yang RFS rencananya tangan yang dibagikan ini dalam bentuk paket S bulan dengan harga pembelian 100 ya resnya itu minat beli harus satu ke 100 paket yang akan dibagikan. Barusan saya cek sampai dengan pukul 8:10 itu sudah 1.200 lebih, 1.240-an yang kupon yang diambil.
5: Sejak kemarin kan RRI menggelar berbagai kegiatan Jalan Sehat, hari ini Gerakan Tangan Murah. Melihat antusias masyarakat, Bapak melihat ini seperti apa Pak, masyarakat Banda Aceh?
4: Alhamdulillah, rangkaian kegiatan RRI Fest yang buat yang publik, baik para pengusaha UMKM, saya bisa pengusaha jadi pengusaha UMKM, adalah di RRI Banda Aceh diikuti hampir juga masyarakat antusias melaksanakan jalan sehat di negeri dan juga sekaligus dilaksanakan dan juga pasien masyarakat Banda Aceh ini sangat baik dalam kegiatan-kegiatan
5: apakah juga ini sebagai salah satu tujuan RRI mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya di Banda Aceh,
4: Pak? Setiap program yang kita laksanakan itu memang terus berupaya untuk mendekatkan masyarakat dengan RRI. Kita ajak masyarakat untuk kami rangkul masyarakat agar kita tetap RRI dan RRI juga memberikan positif manfaat bagi khususnya Banda Aceh dan OPP
5: Jakarta. Baik, Pak Musin, terima kasih dan waktunya Pak. Baik, itu tadi benar yang disampaikan oleh Kepala RRI Banda Aceh Sin Oke, tentang kegiatan pangan murah yang berlangsung di halaman kantor. Dan saya ingin menekankan kembali tentang pangan murah ini memang disediakan per satu orang dengan total harga Rp160.000, di mana harga Rp160.000 ini mendapat 4 paket sembako dengan Rp50.000 per 6 kilogram, kemudian minyak goreng 2 kg dijual dengan harga Rp38.000, kemudian harga gula 2 kg Rp30.000 dan telur satu papan yang dijual Rp40.000. Memang harga ini jika kita lihat atau kita bandingkan dengan harga di toko-toko sembako ataupun toko grosir terlihat memang cukup berbanding lebih murah ya, jika memang dibandingkan dengan beberapa toko grosir lain. Seperti saya ingin membandingkan harga telur. Harga telur ayam satu papan saat ini baik itu di toko grosir maupun di toko-toko enceran itu dijual antara Rp52.000 hingga Rp55.000. Artinya ada selisih harga sekitar Rp12.000 hingga Rp15.000 dibandingkan dengan toko-toko grosir. Memang RRI Banda Aceh saat ini sedang menggelar beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka RRI Fest 2026 memeriahkan hari ulang tahun RRI ke 81 sejak kemarin ribuan masyarakat Kota Banda Aceh berkumpul di halaman kantor RRI Banda Aceh mengikuti beragam rangkaian. Salah satu di antaranya kemarin ada digelar jalan sehat, kemudian ada kegiatan donor darah, cek kesehatan gratis, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka memeriahkan HUT RRI ke 81. Sebagai gambaran dapat saya laporkan di halaman kantor RRI Banda Aceh memang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi masyarakat memang sudah berkumpul di sini untuk mengambil nomor antrian dan untuk memperoleh sembako pada gerakan pangan murah ini. Ada sekitar ratusan masyarakat yang memang terlihat sudah datang ke sini untuk menunggu antrian dibagikan paket sembako. Namun beberapa masyarakat masih bertahan di sini untuk kemudian akan dibagikan paket sembako murah ini. Namun terlebih dahulu masyarakat akan diregistrasi. Mereka cukup membawa kartu tanda penduduk atau fotokopi KTP yang kemudian mereka akan didata agar sembako yang diperoleh ini sebagai aturan satu orang per satu paket sembuh. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Aceh. Reporter Mungkir Budiana kembali ke Anda Dimas dan Muhammad di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Mungkir di halaman kantor RRI Banda Aceh sudah melaporkan dan juga gambaran suasana pagi ini di kantor RRI Banda Aceh. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya kenapa nih rame-rame depan kantor ya? Di halaman kantor RRI ya, dan saat ini sedang dilaksanakan pasar murah begitu ya. Dan tadi informasinya juga sudah yang terregistrasi atau sudah mendaftarkan atau mengambil kupon ini sekitar seribuan lebih ya.
1: Iya, sudah sekitar 1260-an. Jadi tersisa mungkin sekitar 40-an lagi.
0: Masih ada puluhan. Dan ini juga terlihat ada masyarakat masih yang melakukan registrasi ya.
1: Iya, benar sekali. Ya, dan untuk pendengar Anda tetap masih bisa datang ya ke RRI Banda Aceh ya untuk melakukan pengantrian nomor undian ya, nomor KTP kupon maksud kami untuk antri pasar murah. Tentunya dan nanti setelah mendapatkan kupon Anda masih bisa mengambil paket atau membeli paket sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan satu buah keluhan ya mungkin juga dari pendengar kita untuk Halo RRI pada pagi hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Wardaniah ya. Ibu Wardaniah mungkin untuk laporan dari Ibu ya sampai saat ini masih kita coba follow up ini ke dinas terkait ya, terkait dengan jalan Bu ya di antara Tangsi dengan Kemala ya. Dan nanti juga mungkin akan kita coba, semoga hari Rabu bisa terjawab ya. Ya, dan pendengar untuk Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, kita kembali di Halo RRI. Ya sudah ya, kita kembali sendiri karena Amar nanti harus dialog keluar ya. Dan berdasarkan apa pagi hari ini di luar studio. Jadi saya hanya sampaikan beberapa permasalahan mungkin yang saat ini sedang dibicarakan di medsos atau di Aceh ya. Yang pertama terkait pantauan 2 hari terakhir ini 5 hingga 7 September 2026. Penyaringan isu yang paling berpotensi ramai dibicarakan oleh netizen adalah dengan fokus tentu kita fokus di Banda Aceh dan Aceh Besar ya, dan juga isu Aceh yang berdampak langsung ke wilayah ibu kota. Dan pagi hari ini terkait yang pertama antrian solar dan juga parkir liar di sekitaran SPBU ini. Nah, keluhan masyarakat terkait antrian kendaraan, khususnya kendaraan besar yang mengantri BBM solar kembali mencuat di Banda Aceh. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah SPBU di Jalan TWK Hasim Banta Muda Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Dan kendaraan yang mengantri dilaporkan menggunakan sebagian badan jalan ya, begitu ya. Dan juga menggunakan akses pertokoan, sekolah, serta penggunaan jalan. Dan keluhan tersebut muncul pada 5 September dan juga kembali menjadi pemberitaan pada hari ini. Iya, dan begitu ya, di seputaran Banda Aceh atau tepatnya di SPBU Jalan TWK Hasim Banta Muda Kampung Mulia. Dan ini menjadi persoalannya seperti mungkin truk-truk besar ini ya sampai memakan badan jalan yang terlalu besar dan juga antriannya sampai di depan toko-toko begitu ya, atau juga mungkin di depan pintu masuk. Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan ini, termasuk sampai orang tua yang mengantarkan anak sekolah sampai kesulitan melintas begitu ya. Juga ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan juga. Bagaimana pendengar? Silakan, saya ingin tahu dari komentar Anda dulu nih ya. Atau pokoknya dari pandangan mata oleh pendengar kita. Dan itu ya yang menjadi persoalan atau yang mungkin saat ini sedang diramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir lah kita sebutkan begitu ya. Dan memang hal tersebut akhir-akhir ini kita tidak asing ya, karena hampir di setiap SPBU bahkan di malam hari juga sama begitu. Dan antrian panjang ini menjadi keluhan begitu ya. Oke, karena sudah ada yang bergabung, saya coba sapa dulu. Kira-kira siapa yang bergabung? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jul di Pekanbaru.
0: Oke, Pak Jul yang kemarin ya bergabung ya.
1: Iya. Nah, okay. Ini masalah antrian solar saya tadi Bang. Saya
0: iya, silakan Pak Jul. Apa yang di ini, yang Pak
1: saya
0: Jul lihat?
1: Memang tiap hari pengantri solar. Saya pengumum dan kawan-kawan saya semua.
0: Iya, iya.
1: Jadi, masalah parkiran di jalan tuh memang harus diparkir mana lagi, Bang?
0: Iya,
1: Harus dipakai lagi kan, kami antri dari dalam SPBU sampai keluar jalan ke badan jalan kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, memang kayak gitu. Antrian ada, antriannya bukan satu menit, dua menit, Bang, berjam-jam.
0: Sampai berjam-jam ya, Pak Jul ya.
1: Kadang-kadang kami Bang ini, Bang. Ada SPBU-nya belum dibuka, kami udah antrian duluan gitu.
0: Iya.
1: Tunggu SPBU buka dulu. Itu semuanya bukan salah kami, Bang. Salah pemerintah. Kenapa solarnya begitu di SPBU sekarang?
0: Bukan jadi salah pengendara yang sedang
1: masih ada di stop, nggak dijual lagi.
0: Bukan salah yang sedang mengantri nih Pak Jul ya.
1: Halo, Pak.
0: Iya, artinya bukan salah dari yang mengantri begitu Pak Jul ya?
1: Bukan salah yang mengantri.
0: Iya. Lantas mau di mana lagi begitu ya? Benar. Terus apalagi nih yang ingin Pak Jul sampaikan atau mungkin pandangan Pak Jul juga kenapa dan harus bagaimana begitu?
1: Ya, masalah solar itu ya, itulah maksud saya.
0: Oke, baik.
1: Coba saya dengar di daerah lain kan nggak begitu antri kali yang gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau hari Senin kayak ini, emang semua dulu nggak ada solar, Bang.
0: Pak Jul sampai berjam-jam mengantri nih, Pak Jul ya?
1: Iya, Bang. Kadang-kadang sampai jam 5 pagi, udah jam 9, udah ditutup. Katanya solarnya udah habis.
0: Iya.
1: Kadang dari jam 5 pagi kami antri, sampai jam 9 udah tutup. Solarnya
0: tidak...
1: Bang, tutup. Pergi tempat lain, gitu-gitu aja.
0: Oke. Okay. Tidak mengantri, tidak ada minyak, tidak bisa bekerja begitu, Pak Jul ya?
1: Nggak bisa bekerja. Nah, gitu. Ya, saya hari ini barusan antri di SPBU Braden dapat tadi.
0: Oh.
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Itu dari jam berapa tadi ngantrinya, Pak Jul?
1: Dari jam 10 azan subuh, Bang.
0: Aduh, dari sebelum subuh sudah mengantri itu.
1: Udah harus di situ. Kalau enggak gitu kita enggak dapat nanti, Bang. Udah kepegap antrian udah panjang kan. Jam 8.
0: Itu di jam 6 subuh Pak Jol sudah di antrian yang keberapa ya Pak Jol, hitung mobil ke depan?
1: Tadi alhamdulillah enggak panjang, Bang. Dari kalau truk saya ini nomor 3.
0: Okay.
1: Kalau truk besar yang mau arah ke Belabuh sampai udah panjang kali itu di Braden tuh.
0: Aduh.
1: Yang dari sore aja belum dari kemarin siang orang itu udah berhenti. Nanti ngejalan lagi, Bang.
0: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Jul ya.
1: Satu malam, oke, okay, Bang.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Jul.
1: Lain saya nggak tahu komentar apa lagi, Bang.
0: Iya, benar. Dan ini kan
1: apapun dari pemerintah.
0: Ini kan yang dirasakan oleh masyarakat juga begitu ya.
1: Iya, semua, Pak.
0: Benar-benar.
1: Kadang-kadang orang mau truk ke Melabuh bawa barang dari Medan, Bang, kan?
0: Yeah.
1: Nah, itu satu hari nunggu, Bang, dia solar di SPBU Braden. Kan SPBU Braden itu terakhir. Habis itu nggak ada SPBU lagi, sampai Klamno ada tuh.
0: Pak Jol.
1: Itu nggak habis dan solar. Satu hari dia tunggu, baru dapat.
0: Baik. Pak Jol, dengan begini mengisi minyak dengan antrian yang panjang, dampaknya apa, Pak Jol, buat Pak Jol sendiri nih, atau rekan-rekannya?
1: Apanya, Bang?
0: Dengan mengisi minyak dengan cara yang mungkin ini kan agak sedikit sulit ya, karena setiap mengisi enggak tidak langsung harus mengantri panjang, bahkan harus dari subuh-subuh begitu. Dampaknya yang dirasakan oleh Pak Jol dan
1: dampaknya
0: juga rekan-rekannya.
1: Itulah, Bang, dampaknya kita mau kerja udah telat gini, Bang.
0: Okay.
1: Udah dapat satu trik. Dampaknya ke ekonomi juga, Bang.
0: End ekonomi ya.
1: Kadang-kadang udah mau ada barang mau kita angkat, material kita angkat, udah hari ini udah enggak ada solar, enggak kerja.
0: Oke. Okay. Baik. Gitu. Misalkan contohnya Pak Jol tolong
1: tahun,
0: ya, misalkan contohnya Pak Jol tolong angkat punya saya nih. Aduh, saya minyak lagi kosong. Coba sama yang lain aja gitu ya.
1: Solar enggak ada.
0: Baik.
1: Dari yang lain. Kadang-kadang gini, Bang. Kami udah kepepet ini beli sama kawan.
0: Beli sama kawan.
1: Nanti dikasih nanti.
0: Iya.
1: Setengah-setengah jerigen.
0: Baik.
1: Mas, kerja satu trip ya. Udah pulang lagi besok ngantri lagi, Pak.
0: Demi bertahan hidup Pak Jol ya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Jol. Ini bermakna sekali.
1: Oke, okay, Bang. Terima kasih banyak. Ini pas sudah mengemudi truk.
0: Oke, okay, hati-hati Pak Jol.
1: Oke,
0: ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar ada Pak Jol. Ini menarik sekali ya. Langsung dapat tanggapan dan ini luar biasa. Dan Pak Jul juga memberitahu bahwa ini juga bukan karena keinginan dari mereka yang mengantri ya. Ini justru mereka mengantri bahkan dari subuh-subuh hari, bahkan dari malam hari. Dan kalau tidak mengantri di badan jalan, lantas di mana lagi begitu ya? Mungkin gitu yang dimaksud Pak Jol tadi ya. Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Heru di Lampase Kota.
0: Bang Heru di Lampase Kota. Silakan Pak ya. Bang Heru mau tanggapin apa ini?
2: Iya, tadi menyambung punya Pak Jol tentang sholat.
0: Iya, silakan.
2: Ya, itu yang dikatakan Pak Jul benar. Di Lampas juga terjadi antrian panjang tentang solar dari subuh dulu tuh.
0: Di Lampas Kota ya?
2: Sebelum subuh. Malah stasiun untuk yang solarnya cuma satu kan. Kadang kalau di Lembaru itu, daerah mana ya, itu ada dua stasiun, ini satu, sampai panjang sampai ke sekitar simpang 4 antara SMA 18 lah situ.
0: Itu cukup jauh ya?
2: Jauh, jadi sehingga terjadi kemacetan itu. Yang mau lurus nggak bisa, yang mau belok nggak bisa. Karena dari apa macet tadi, Pak. Dari rata-rata yang di sini L300 high pace, terus sama dump truck gitu kan. Mereka butuh pagi untuk segera berangkat untuk proyek mereka istilahnya gitu ya. Jadi sampai penjual tuh omsetnya turun. Jadi sehingga mereka masyarakat yang penjual ini karena pak beca di tengah jalan biar orang bisa masuk gitu, sehingga mereka makanya antrian supaya panjang gitu kan. Ini jadi masalah. Kalau yang simpang 4 sempat mereka kadang marah-marah, maki-maki karena dia nggak bisa lewat gitu.
0: Oke, okay, akhirnya marah-marah ke yang sedang mengantri.
2: Betul, yang sedang mengantri gitu. Jadi kesal mereka mau antar anak, nggak bisa, mau kantor nggak bisa, mau ke pasar nggak bisa, mau antar barang juga nggak bisa gitu kan.
0: Menjadi perdebatan di masyarakat juga begitu ya.
2: Iya, macam tadi bilang ini kesalahan mungkin ya. Pertamina kenapa nggak seluruh Banda Aceh ini kan, Banda Aceh kan ibu provinsi kan.
0: Iya.
2: Kenapa solarnya tidak ada kan di seluruh pembensin di Banda Aceh sehingga mereka tidak numpuk di satu tempat gitu.
0: Iya, baik. Oke, baik. Ada lagi Pak Heru?
2: Ya, sementara itu Bang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Heru.
2: Mari sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Heru juga berpendapat yang sama seperti Pak Joel tadi ya, dan ini sebenarnya bisa membuat kericuhan antara masyarakat dengan yang sedang mengantri solar begitu ya. Oke, kita coba sapa lagi, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
3: Itu sama Salwa nih kan.
0: Baik, Salwa ingin melaporkan atau menanggapi?
3: Mau bilangin ini ya, mau informasikan aja ya untuk pemerintah kita, khusus untuk mungkin nasional nih ya. Saya kan baru pulang dari arah Medan ke sini ya, ke Banda Aceh kan. Kan di jalan, apa yang jembatan yang macet padat merayap itu ya, Kota Giblang ya, Kota Blang ya.
0: Iya, di Kota Blang.
3: Berarti kita kan sekarang harus mengambil arah itu ke kampung gitu, naik rakit gitu.
0: Jalur alternatif.
3: Terus kita harus bayar lagi di sana tuh, waktu penyeberangan antara, misalnya yang menyeberang ke sini lah, ke arah Kota Banda Aceh lagi, kita harus bayar dulu satu mobil, 50 ribu gitu ya.
0: Okay.
3: Kalau motor sekitar 5 ribu, kalau yang becaknya lagi ada yang 20 ribu, sekitar segitu deh. Tapi kan ininya yang kita itu yang membuat kita kesal itu, antrian yang di jembatan itu lambat, pekerjaan jembatan juga lambat ya kan. Jadi kita memakan waktu yang cukup panjang gitu loh. Kalau kita memprediksinya bisa sampai ke Medan sekitar 9 atau 10, mungkin bisa 15 jam atau lebih gitu. Nah, jadi kan pemerintah
0: antrian, ya?
3: Kita, maunya kan pemerintah kita itu sedikit di inilah, di apa namanya, kok dipercepat gitu pembuatan jembatan itu gitu. Jangan seperti itu kayak kemarin itu saya, aduh ya ampun deh, pokoknya maghrib kita masih harus melewati kampung. Kamu ya bayangin kampung itu lagi masih jalannya sempit kayak gitu kan. Terus antrian lagi waktu penyeberangan itu yang pakai rakit itu.
0: Baik.
3: Yang apa kampung apa getah-getah kayak gitulah namanya. Saya kurang tahu kampungnya karena udah maghrib gitu ya.
0: Okay.
3: Tolong dong pemerintah kita, PUPR apa ya gitu, kementerian gitu ya, mohon dong Aceh itu diprioritas deh. Kan kita khusus ini ya, masa bencana lagi belum selesai. Aduh, kasihan deh masyarakatnya gitu ya.
0: Baik, oke, terima kasih.
3: Oke deh, makasih Mas.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga ya, ternyata keluhan antrian jembatan Kuta Blang masih dirasakan dan dirasakan oleh Kak Zalwa tadi ya. Terkait penyeberangannya juga ini memakan biaya lagi atau harus membayar ketika menggunakan fasilitas penyeberangan di desa di sana ya. Dan Kak Zalwa tadi berharap pembangunan jembatan ini dipercepat begitu ya, jembatan Kuta Blang begitu ya. Ya, kita ketahui memang di sana jembatan darurat yang sedang digunakan dan ini masih juga disortir untuk kendaraan yang lewat dan juga sering terjadi antrian panjang juga begitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Salwa ya, pokoknya gitu ya. Nanti kita akan teruskan ke tim. Nah, dan mudah-mudahan nanti bisa terhubung ke dinas terkait begitu ya. Oke, dan saya lanjut lagi. Tadi kalau terkait Pertamina begitu ya, ada dua yang sudah respon. Saya juga ingin tahu daerah yang lain nih, selain tadi Pak Heru dan Pak Joel. Saya juga ingin tahu di daerah lain atau di tempat Anda, di daerah Anda bagaimana terkait antrian panjang, khususnya solar. Bahkan kalau di siang hari kita juga sering melihat Pertalite pun juga sama ya, kendaraan bermotor juga sama, antrian juga sampai ke badan jalan kadang-kadang ya, walaupun tidak begitu sering, tapi setidaknya antrian panjang itu sudah tidak asing kita lihat untuk selama ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kembali membaiklah. Dan silakan Anda bergabung untuk memberikan tanggapan Anda atau mungkin laporan Anda juga, 0651 44336 dan juga 0852 82 85 44 45. Dan saat ini kembali saya sampaikan, mungkin Anda yang bertanya, yang baru saja lewat di halaman kantor RRI, yang bertanya kenapa nih ramai-ramai di kantor RRI begitu ya, atau di halaman kantor RRI Banda Aceh, saat ini sedang dilakukan gerakan pasar murah ya. Dan untuk hal ini masih di suasana RRFES 2026 ya. Dan hari ini Dinas Pangan Aceh bekerja sama dengan LPP RRI sedang menyelenggarakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan atau RRFES 2026. Dan komoditas yang disediakan ada beras premium, minyak goreng, gula konsumsi, dan juga telur ayam ras. Dan per satu paketnya di sini disedia total per paketnya ya Rp160.000. Tadi juga kami dengar informasi atau laporan dari rekan kami di lapangan, ini yang sudah mendaftar atau registrasi ya sudah mencapai di 1.200-an lebih. Dan tadi juga sekitar 30 menit yang lalu juga kami dapatkan informasi bahwa bahkan sampai di tadi masyarakat masih ada yang melaksanakan atau melakukan registrasi. Jadi proses registrasinya, persyaratannya cukup mudah juga, hanya membawa satu lembar fotokopi KTP begitu ya, untuk mengambil satu kupon. Dan ini untuk satu fotokopi atau satu KTP hanya bisa mengambil satu kupon saja. Nah, okay, baik, begitu ya. Okay, kita percepat deh ya. Untuk hal lain adalah masih di cuaca ekstrim ini ya, terkait panas, kering, dan juga ancaman kebakaran lahan. Dan isu lingkungan ini masih sangat relevan untuk Aceh Besar dan juga Banda Aceh atau sekitarnya ya. Dan BMKG menyebut periode 4 hingga 10 September 2026 ini masih didominasi kondisi panas dan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi seperti pagi tadi ya, dan kondisi ini juga meningkat perhatian terhadap potensi titik panas dan kebakaran vegetasi. Dan sementara itu BPBA mencatat sepanjang Agustus 2026 ini terjadi 50 kejadian bencana di Aceh, dengan kebakaran hutan dan lahan menjadi kejadian yang paling dominan begitu ya. Dan ini juga relevan karena Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki kawasan lahan terbuka, semak, gambut, dan juga wilayah rawan kebakaran. Kalau di media sosial atau publik juga banyak yang bertanya ini terkait apakah masyarakat saat ini masih membakar sampah di musim kering gitu ya. Kita juga harus bertanya ya, atau kita sendiri yang menjadi pelaku. Tapi jangan ya, karena ini aduh, sedikit saja ada api di daerah hutan atau ilalang yang kering, dan ini bisa menimbulkan kebakaran yang besar, jangan ya. Dan apakah ya, menjadi pertanyaan, apakah ada titik rawan untuk Aceh Besar? Tentu ada ya, kalau dengan cuaca ekstrim pasti ada, dan kita harus tetap waspada dan saling mengingatkan, itu paling penting, saling menjaga lingkungan paling penting begitu ya. Dan yang selanjutnya saya ingin bahas, ini yang dirangkum untuk periode ini. Okay, ini kembali ke parkiran yang sumraut di parkiran Banda Aceh ini. Ini menjadi keluhan yang klasik ya, yang mungkin kembali naik gitu ya. Dan selain antrian BBM tadi, persoalan parkir dan kepadatan lalu lintas tetap menjadi isu yang mudah memancing respon warga. Nah, saya juga ingin tahu ini bagaimana respon Anda ya. Dan pantauan dari media menunjukkan keluhan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan juga menyebabkan kepadatan di sejumlah kawasan Banda Aceh. Nah, masalah ini sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah ya. Dan di Sub Banda Aceh juga sebelumnya mencatat sejumlah titik rawan perlambatan akibat parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya. Kalau sudut masalahnya mungkin bisa diangkat Banda Aceh makin macet, masalah jalan atau disiplin pengguna jalan ya. Oke. Ini apa sebenarnya yang menjadi urgennya atau masalahnya gitu? Apakah jumlah kendaraan ini sudah tidak sebanding dengan kapasitas jalan kita ya? Atau apakah parkir liar ini masih lemah dari pengawasannya, dan apakah penataan kuliner atau pertokoan menjadi penyebab juga begitu ya, atau rekayasa lalu lintas yang efektif begitu ya. Dan ini beberapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari netizen atau masyarakat atau warga Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, dan yang selanjutnya ada juga, aduh, ini ada yang bergabung lagi. Saya coba sapa dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bunda Abes nih.
0: Bunda Abes di mana?
4: Ya, di Aceh Besar.
0: Aceh Besar luas banget dong. Di mananya?
4: Lambaru.
0: Di
4: daerah Lembaru.
0: Oke, di dekat Lembaru, dekat pasar Lembaru kah atau bagaimana?
4: Ya, sekitar situlah.
0: Ya, kah. Apa yang ingin ditanggapi atau ingin menyampaikan apa ini? Siapa tadi? Bunda ya, Bunda ya.
4: Iya, Bunda. Gini ya, Dimas kan, misalnya kita kan perumahan-perumahan di kampung, di desa-desa ini kan. Misalnya kan kita ada berapa pohon-pohon lah di sekeliling rumah kita.
0: Iya.
4: Kalau kita misalnya bakar-bakar sampah sekedar kayak itu, kayak mana ada membahayakan tetangga, ataupun kita harus kita jaga sampai habis dibakarnya sampah kayak itu. Itu aja yang Bunda tanya. Tapi kok masalah parkiran-parkiran ini tergantung sama kita juga, Amar. Dimas. Karena kita kan nggak mau yang rapi, yang apa yang kita lihat sembarangan aja lah kita parkir kan.
0: Oke, baik.
4: Kalau kita mau belanja ataupun mau kemana, kita asal-asal aja parkirnya. Jadi semeraut lah kota-kota ataupun di mana parkirannya kan.
0: Iya, iya, iya.
4: Itu tergantung sama kita. Kita kan lihat di mana yang ini orang parkir, di situlah kan. Berjejer lah biar rapi kita lihat.
0: Oke. Tadi Bunda yang menjadi pertanyaan, boleh nggak membakar sampah sampah yang kita kumpulin atau bagaimana?
4: Itulah sampah-sampah yang ada kan, misalnya kayak Bunda ada pohon mangga, pohon jambu.
0: Oh,
4: ada
0: daunan ya.
4: Itu. Jadi kan tempatnya bisa nggak seberapa luas lah kita bilang kan.
0: Kalau nggak dibakar mau dibawa kemana begitu ya?
4: Iya, nggak mungkin kita bawa semua ke tempat buang sampahnya ya. Karena kita nggak boleh juga asal-asal
0: mungkin buang-buang sembarangan. Kami juga pernah wawancara dengan hal yang sama. Bisa dibakar, tapi dengan cara dijaga, tapi bukan dengan skala yang besar mungkin begitu. Tapi nanti kita coba forward lah ke tim kami ya. Terima kasih ya, Bunda ya.
4: Ya, karena gini dulu Dek Maldimas kan di waktu Anda apa Bunda di Banda Aceh juga di kota dulu, memang kami dihimbau untuk nggak boleh bakar-bakar sampah.
0: Iya, iya, evolusi soalnya.
4: Iya, itulah. Makanya ini kan udah ke Aceh Besar kan, udah jauh sedikit, udah ada pohon-pohon. Makanya Bunda tanya apa bisa apa enggak gitu kan. Itu aja.
0: Baik, baik, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lagi, ini lagi ya. Dan Okay, baik. Tadi Bunda Abes yang sudah bersama kita dan dia menanyakan boleh nggak nih dibakar sampah yang sudah dikumpulin dan dibakar pun ini juga dijaga, tapi sebenarnya apalagi sedang cuaca ekstrim seperti ini harusnya kita hindari ya, tapi kita nggak tahu, nanti kita coba forward ke tim dan ya nanti coba aja disimak lagi ya di pekan yang akan datang. Oke, baik, dan mungkin hanya itu saja ya untuk Halo RRI di pagi hari ini. Juga ada persoalan akhir terkait ketertiban umum dan juga pengawasan ruang publik ini masih menjadi persoalan, di pekan lalu juga kita bahas ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Joel dan Pak Heru menanggapi terkait antrian solar, terus ada Kak Salwa menyampaikan

0: anestesi dalam pelayanan kesehatan. Dan nanti bersama Dr. Edi Darmawan, SPANTI, FCC, dokter ahli anestesi dan intensive care di RSUZA. Oke, baik. Dan oke, kita nantikan dialog Banda Aceh Menyapa untuk pagi ini, tetap bersama kami dan sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat. Ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Oke, balik lagi dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog menyapa Banda Aceh menyapa pagi hari ini terkait peran dokter anestesi dalam pelayanan kesehatan. Dan saat ini kita ikuti dialognya bersama rekan Amar. Silakan rekan Amar.

0: yang beranggapan dokter anestesi hanya hadir saat sebelum operasi, padahal perannya ini sudah dimulai sejak persiapan pertindakan, lalu berlangsungnya operasi sampai proses pemulihan pasien. Ya, dan pertanyaannya pendengar, sejauh mana dokter anestesi ini dalam sistem kesehatan Indonesia, dan apakah jumlah dokter anestesi saat ini sudah mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, serta bagaimana tantangan yang mereka hadapi terutama dalam menjamin keselamatan pasien di tengah meningkatnya kebutuhan layanan medis yang semakin kompleks. Untuk itulah pendengar dan pemirsa, baik itu yang menaran kami lewat terestrial ya di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, serta di relay di Pro 1 RRI Sabang dan Pro 1 RRI Cisingkil, serta untuk Anda yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu melalui www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Banda Aceh Live. Kita akan membahas dialog hari ini dalam judul Peran Dokter Anestesi di Indonesia bersama narasumber yang saat ini juga sudah bersama kami ya di Sada Cafe, untuk mengupas lebih lanjut tentang profesi yang sering bekerja di balik layar namun memiliki tanggung jawab besar ya. Dan saat ini bersama saya sudah hadir Dr. Edi Darmawan, SPANTI FCC, selaku dokter spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif, fellow critical care. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Anda akan bersama kami ya dalam perbincangan ini untuk membuka wawasan kita terhadap keselamatan pasien yang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan tindakan operasi, tetapi juga oleh tangan-tangan profesional yang bekerja tanpa banyak sorotan, yaitu para dokter anestesi. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ya dokter kita yang sudah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Dr. Edi.
1: Waalaikumsalam. Ya,
0: apa kabarnya Dr. Edi?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Tadi perjalanan ke sini gimana dok, lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar, tanpa ada kendala.
0: Tanpa kendala. Ya. Walaupun tadi pagi subuh sempat hujan ya.
1: Alhamdulillah hujan.
0: Alhamdulillah hujan ya. Baik, ya dokter, tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dokter anestesi. Iya. Jadi mungkin kalau dianggapan masyarakat itu dokter anestesi itu hanya tugasnya itu membius pasien sebelum operasi. Sebenarnya seperti apa nih dok, tugas dan juga tanggung jawab dokter anestesi dalam pelayanan kesehatan itu sendiri dok?
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya Dr. Edianes Darmawan, spesialis anestesi, terapi intensif, fellowship critical care. Saat ini memang bertugas di rumah sakit di pemerintah Aceh. Nah, untuk jika ditanya tentang peran dokter, transisi untuk pelayanan kesehatan saat ini sebenarnya cukup luas cakupannya. Kalau dulu image di masyarakat dokter anestesi adalah dokter bius, ternyata bukan hanya dokter bius. Pada saat saya menjalani pendidikan, baik itu S1 kemudian menjadi pendidikan spesialis, ternyata cukup luas. Jadi kalau kita berbicara ketika pasien masuk ke rumah sakit, nanti kan dokter umumnya akan memilah pasien ini, yang mana kategori stabil, yang mana kategori kritis. Nah, untuk yang kategori kritis ini ditangani langsung oleh dokter anestesi untuk mengatasi kondisi-kondisi kritis. Nah, pasien tersebut nanti akan, jika kondisi kritisnya masih berlanjut, perlu stabilisasi, maka akan dirawat di ruang ICU. Nah, ketika di ruang ICU ketemu lagi dokter anestesi. Kemudian pasien masuk ke rumah sakit yang membutuhkan penanganan operasi, ketemu lagi dokter anestesi, baik itu pada saat sebelum operasi, artinya ada kunjungan pra anestesi, kemudian ketemu lagi di kamar operasi, kemudian pasca operasi dokter anestesi juga akan memastikan kondisi-kondisi pasien tetap stabil pasca dilakukannya tindakan operasi. Kemudian ketemu lagi nanti di ruang pemeriksaan, katakanlah di ruang CT scan, pemeriksaan di ruang MRI. Nah, beberapa kondisi itu membutuhkan pembiusan atau perlu diberikannya anestesi, terutama pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Dalam hal ini adalah seperti anak-anak. Jadi juga ada dokter anestesi di ruang pemeriksaan seperti radiologi. Kemudian kita ketemu lagi dengan anestesi di luar kamar operasi. Ada juga itu tindakan, misalnya tindakan bronkoskopi oleh dokter paru, kemudian tindakan endoskopi oleh dokter penyakit dalam, ketemu lagi dengan anestesi. Artinya Sebenarnya cakupan dokter anestesi cukup luas untuk pelayanan kesehatan di Indonesia.
0: Baik dok, ini berarti kalau boleh saya tanyakan dok ya, kalau kita sampai ke IGD itu kan ada status triase dok.
1: Iya.
0: Itu dok. Berarti dari status triase di IGD itu juga berlanjut sampai ke ruang operasi apabila kritis.
1: Iya.
0: Oke, dan itu satu. Dan terkait tadi yang dokter sebutkan sampai ke CT scan dan juga MRI, itu juga karena saya sendiri pernah jadi pasien MRI juga ya. Memang lumayan deg-degan dok kalau kita masuk ke dalam apa tube itu ya. Jadi memang kadang-kadang ada pasien itu yang begitu baru masuk kepala sudah mulai panik dok ya.
1: Yes.
0: Jadi itu ada proses anestesi juga ya untuk membuat pasien lebih rileks ya.
1: Pada pasien-pasien tertentu katakanlah tidak kooperatif. Bisa karena orang dewasa bisa karena cemas.
0: Iya.
1: Kalau anak-anak sudah umum itu, sudah umum cemas, dia harus didampingi sama orang tua. Nah, pada kasus-kasus seperti itu kita memberikan pendampingan anestesi. Jadi kita berikan obat-obatan supaya dalam proses pelaksanaan tindakan pemeriksaan tersebut bisa berjalan lancar. Karena kalau pasien dalam kondisi cemas, hasilnya tidak akan bagus. Maka begitu pentingnya salah satu peran dari dokter anestesi untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.
0: Baik. Nah dokter, kalau dari kehadiran dokter anestesi ini seberapa pentingnya nih dok sampai akhirnya menjadi salah seorang aktor yang menentukan keberhasilan suatu tindakan operasi nih dok?
1: Iya. Seberapa penting saya bisa menganggap karena pada saat kita menangani pasien kita tidak terlepas dari tim. Ya. Jadi pada saat katakanlah pasien dilakukan mau direncanakan tindakan operasi, kita bekerja sebagai tim. Ada tim dokter bedah yang melakukan tindakan pembedahan. Apakah dokter bedah bisa bekerja sendiri? Tentunya tidak. Ada dokter anestesi yang memastikan pasien tidak merasa sakit, secara hemodinamik tekanan darah, pernafasan akan berjalan secara bagus. Artinya dokter anestesi di sini berperan untuk menjaga organ-organ vital tetap berjalan sempurna. Tanpa ada atau dengan meminimalisir komplikasi yang muncul akibat dari pembedahan. Juga tim yang terkait lain adalah tim dari dokter penunjang seperti pemeriksaan lab dan segala macam. Jadi pada saat kita berbicara tentang penanganan pasien itu kita selalu bertugas secara kolektif tim. Jadi peran dokter anestesi dalam hal ini adalah penting untuk menjamin keberhasilan tindakan medis pada pasien yang akan kita tangani.
0: Baik dok ya. Dan ini dok kalau pas operasi itu dok ditentukan dosis nggak dok? Misalnya untuk operasi A misalnya membutuhkan obat bius yang cukup kuat, untuk operasi B misalnya sedang, untuk operasi C misalnya ringan, itu ada nggak dok seperti itu?
1: Ya, benar sekali yang saudara sampaikan bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter anestesi akan melakukan kunjungan pra-anestesi, baik itu pasiennya di IGD maupun pasiennya di ruangan. Nah, dengan kunjungan ini untuk memastikan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi pada pasien, kemudian kita akan memilih obat-obatan yang sesuai untuk pasien, kita juga akan memilih teknik anestesi apa yang sesuai untuk pasien, kita juga akan memilih ruangan pasca operasi, apakah pasien ini pasca operasi bisa dirawat di ruangan biasa atau kita harus membutuhkan ruangan ICU. Baik. Kita juga akan mempersiapkan nanti persiapan darah, seberapa banyak kemungkinan kehilangan darah pasien pasca operasi. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan bahwa sebegitu vitalnya peran dokter anestesi dalam menjaga organ vital pasien tetap berjalan dengan sempurna pada saat dilakukan tindakan besar seperti operasi.
0: Baik dok, kadang kalau ada kalanya emang dok pada saat operasi itu ada bius setengah sadar dok, itu gimana dok prosesnya?
1: Ada beberapa teknik anestesi, ada yang bius total, ada bius setengah sadar, atau ada bius regional. Jadi setengah sadar ini lebih sering diartikan adalah pembiusan setengah badan ya. Jadi orang ingatnya bius setengah badan.
0: Bius setengah badan.
1: Jadi bius setengah badan ini kita akan menentukan tergantung dari lokasi operasi. Contoh, katakanlah ini operasi di paha, maka jika memungkinkan kita lakukan pemberian anestesi melalui pembiusan setengah badan akan kita lakukan. Namun kadang-kadang kita ketemu kendala adalah pasiennya dok minta dok kalau bisa nanti saya dibuat tidur. Itu modifikasi dari kita. Jadi setelah kita bius setengah badan, anestesinya berjalan dengan bagus, kemudian kita berikan obat sedasi. Obat sedasi fungsinya adalah supaya pasien tenang dan tidak mengalami kecemasan selama tindakan operasi. Nah, perkembangannya sekarang bukan lagi bius telinga pada, sekarang sudah ada bius per organ. Contoh misalnya kita mau operasi di tangan karena patah di lengan atas. Nah, dokter anestesi bisa memberikan pembiusan atau memberikan anestesi hanya pada tangan yang akan dilakukan operasi. Nah, jadi semakin lama tindakan anestesi ini makin berkembang sehingga menyebabkan keamanan dan kenyamanan pasien akan berjalan tetap secara lebih baik.
0: Ya, ini menarik sekali dok ya, tapi walaupun memang dengan kecanggihan teknologi operasi sekarang dok, tapi saya rasa mungkin masih ada ya, pasti ditemukan ya pasien-pasien yang akhirnya lebih milih tidur seutuhnya ya, ya. Karena ketakutan dengan jarum mungkin,
1: betul,
0: dengan pisau bedah.
1: Betul, ya. Itu salah satu tantangan kita, terutama pada saat melakukan kunjungan pra-anestesi. Jadi pada saat kita sudah memeriksa pasien sebelum dilakukan pembiusan, artinya entah itu di IGD ataupun di kamar, di ruangan rawat, kita akan menjelaskan teknik anestesi yang akan kita pakai. Nah, pada saat penjelasan itu, bagaimana cara kita bisa meyakinkan pasien ya, supaya bisa mengikuti ataupun bisa sesuai dengan arahan-arahan kita. Karena nanti yang seperti saudara sampaikan bahwa kadang nanti dia cemas. Dok, saya mintanya dibius total aja, Dok. Takut nanti kenapa. Itulah keahlian, salah satu keahlian tradisi untuk memberikan edukasi yang bagus bagaimana meminimalisir komplikasi dan resiko pada pasien dengan teknik-teknik pemilihan teknik anestesi yang kita berikan kepada pasien.
0: Oh, berarti memang tidak boleh sembarangan bius total loh ya, karena ini juga bergantung dengan vital organ.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul. Ya. Karena ketika kita melakukan tindakan pembiusan total, umumnya akan mempengaruhi seluruh organ tubuh, terutama di jaringan otak dan juga jaringan jantung. Karena pada saat kita melakukan kunjungan anestesi, kita akan menilai seberapa bagus kekuatan atau daya tahan tubuh pasien sebelum melakukan pembiusan.
0: Baik. Ya, dan dokter, ini kan kadang-kadang masyarakat ada yang nonton drama Korea ya, atau series barat dokter. Ya. Itu kadang-kadang ada adegan itu di mana dokter spesialis ya, baik itu mungkin dokter anestesi dan juga ya, bidang lainnya itu ada duduk juga nih di ruang rapat gitu, mereka ya, menentukan teknik operasi seperti apa ya, dan seberapa dosisnya itu gimana tuh dok? Ada di dunia nyata ada kejadian nggak dok?
1: Di dunia nyata, terutama di lokasi yang ada pendidikannya, dan itu terjadi. Jadi katakanlah contoh kita di Zainal Abidin, pada saat ini kita menjalankan proses pendidikan spesialis untuk anestesi. Jadi setelah pasien itu terdata melakukan operasi, kemudian sehari sebelum operasi kita melakukan kunjungan pra anestesi. Kita melihat ada datanya, kemudian kita putuskan rencana tindakannya seperti apa. Keesokan harinya, sebelum kita memulai tindakan operasi, kita akan berdiskusi lagi terhadap kondisi-kondisi pasien yang akan dilakukan tindakan operasi hari ini. Apakah dari sekian banyak pasien yang dilakukan tindakan operasi pada hari ini, apakah ada yang perlu perhatian khusus atau tidak? Nah, yang menjadi perhatian khusus itulah yang akan kita lebih fokus biasanya. Nah, sehingga persiapan-persiapannya sudah kita tentukan dari H-1 untuk pasien. Misalnya ini perlu ICU, kita pastikan ketersediaan ICU-nya seperti apa. Pasien perlu persiapan darah yang lumayan banyak, kita harus pastikan dulu ketersediaan darah seperti apa. Sama seperti ibaratnya kita mau perang nih. Kita mau perang, kita siapin dulu. Kita harus tahu dulu musuh kita seperti apa. Kemudian kita siapkan senjata apa yang kita bisa pakai untuk mengatasi musuh tersebut jika musuh itu menyerang kita. Seperti itulah ibaratnya peran dokter anestesi dalam menjaga supaya pasiennya tetap stabil baik selama operasi maupun pasca operasi.
0: Baik dok, dan ini pengalaman pribadi ibu dok ya. Jadi sempat operasi juga dulu di bagian paha, dan yang saya ingat kalau nggak salah itu bius total. Dan walaupun memang pada selesai operasi dan akhirnya sadar, itu masih tetap ada rasa cemas sampai pengen minum teh panas waktu itu. Itu gimana dok? Apa itu memang apa after effect-nya dok setelah dibius?
1: Nah, ini agak sulit menjawab karena yang bisa menjawab adalah ketika saya punya data preoperatif. Ah, nah, makanya sebegitu penting data preoperatif ini. Seperti kita cerita perang tadi, harus tahu dulu di kondisi lapangannya seperti apa. Kalau saya nggak tahu kondisi lapangan, saya nggak akan bisa bercerita bagaimana kondisi setelah itu. Nah, bisa jadi ini harusnya kan operasi di paha, harusnya bisa dibius setengah badan. Kenapa harus dibius total? Ini ada pertimbangan, misalnya kondisi pasiennya susah untuk duduk pada saat mau dibius, atau pasien tidak bisa bergerak, baik bergerak kiri atau bergerak kanan, tidak bisa. Atau bisa saja pada saat dicoba lakukan pembiusan setengah badan itu agak sulit karena posisi atau kondisi tulang belakang yang sudah ada berubah. Nah, jadi banyak faktor yang menentukan kondisi-kondisi pasien pasca operasi.
0: Baik, dok ya. Kalau dalam kondisi gawat darurat ini bagaimana nih dok, peran dokter anestesi itu dalam menyelamatkan pasien?
1: Dalam kondisi gawat darurat, nah sangat penting ya, terutama pada saat pasien masuk ke IGD. Nah, proses secara umum ketika pasien masuk ke IGD itu akan dilakukan triase oleh dokter umum. Nah, dokter umum ini akan menentukan nanti yang mana kategori kuning, kategori hijau, ataupun kategori merah. Nah, fokus kita adalah bagaimana menangani kondisi-kondisi emergensi, dalam hal ini kategorinya adalah kategori merah. Nah, ketika pada saat triase diputuskan ini pasien masuk kategori merah, maka akan segera kita tangani oleh dokter anestesi untuk menyelamatkan kondisi emergensinya. Karena kalau tidak dilakukan tata laksana secara awal cepat, maka pasien bisa jatuh ke kondisi keburukan, baik itu mortalitas maupun morbiditas, artinya bisa meninggal ataupun menimbulkan kecacatan pada pasien jika tidak ditangani secara tepat dan cepat.
0: Seperti itu. Okay. Sudah memang harus berhati-hati dok ya di dosisnya. Oke, terakhir dokter, mungkin sebelum kita akhiri di sesi awal ya, yaitu mengenal peran dari dokter anestesi, mungkin supaya bisa lebih jelas juga untuk masyarakat, perbedaan dokter anestesi dengan dokter spesialis lainnya ini dalam penanganan pasien nih dok.
1: Oke, ketika dibicarakan perbedaan dokter anestesi dalam menangani pasien, nah umumnya dokter anestesi berperan untuk menjaga stabilitas hemodinamik dan juga mengatasi kondisi-kondisi kritis pada pasien. Berbeda dengan dokter lain yang umumnya menangani kondisi-kondisi yang relatif stabil, dokter anestesi kita sering dipaparkan dengan kondisi-kondisi pasien yang gawat. Baik itu gawatnya itu di IGD, baik itu gawatnya di kamar operasi, maupun gawatnya di ruangan ICU. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan juga ketika masyarakat tidak tahu dokter anestesi itu perannya di mana. Karena yang dia hadapi adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak mungkin sudah tidak sadar pasiennya, sehingga dia tidak tahu siapa yang membantu dalam menangani dia sampai dia dalam kondisi stabil.
0: Nah, seringnya ketemu di ruang operasi dok ya?
1: Seringnya ketemu di kamar operasi atau di ruang ICU. Makanya kalau ada teman saya tanya, saya sering ada bermain-main ke rumah sakit, kok nggak pernah ketemu? Jangan pernah ketemu dokter anestesi. Karena kalau ketemu dokter anestesi, kalau nggak dioperasi, masuk ke ICU, kondisi-kondisi berat. Nah, seperti itu.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, dengan kata lain, itu dokter anestesi tidak ada polinya ya?
1: Tidak, hampir semua tempat tidak ada polinya.
0: Tidak ada polinya. Oke, dan pendengar dan juga pemirsa, sekarang kita masuk ke sesi kedua terkait realitas dokter anestesi di Indonesia. Dokter Edi, kalau sampai saat ini mungkin bagaimana dok, kondisi ketersediaan dokter anestesi di Indonesia, apa ini sudah mencukupi untuk kebutuhannya di fasilitas kesehatan dok?
1: Yang pertama ini untuk menjawab, kita by data ya, berdasarkan acuannya dari WHO itu kebutuhan dokter anestesi adalah 1:100.000 penduduk. Kalau kita mengacu ke situ, katakanlah ini di Aceh ya, di Aceh dengan 5,5 juta penduduk, maka dibutuhkan sekitar 55 orang. Tapi kan tidak hanya dengan satu komponen kita berbicara. Berdasarkan data dari Kemenkes, dibutuhkan untuk 100.000 penduduk itu adalah 1,5 sampai 2 dokter anestesi. Artinya 2 dokter anestesi untuk 100.000 penduduk. Itu jika diambil data berdasarkan jumlah pasien. Tapi permasalahannya adalah rumah dokter anestesi bekerja di rumah sakit, maka lebih tepat adalah acuannya dengan rumah sakit. Nah, kalau kita berbicara rumah sakit, contoh di Banda Aceh ini ada lebih dari 10 rumah sakit. Nah, katakanlah kebutuhan dokter anestesi masing-masing rumah sakit di Banda Aceh ini 5, maka minimal kita harus punya 50 dokter anestesi yang bekerja.
0: 50
1: di Banda Aceh nih, Banda Aceh. Banda Aceh yang mengcover Banda Aceh dan Aceh Besar umumnya. Kemudian kalau kita bicara lagi tipe-tipe rumah sakit, nah ada beda lagi dengan tipe A. Contoh dibutuhkan minimal 10, di ada range-nya itu 8 sampai 12, kita ambil tengahnya nih, kebutuhannya 10 dokter hari ini yang bertugas, besok ada 10 yang bertugas, nah, gak mungkin dokternya 24 jam terus. Nah, maka kebutuhan di contoh di Zainal Abidin mungkin 20 sudah memenuhi. Nanti ada tipe B, tipe B kebutuhannya berapa? Bisa 4 sampai 6. Oke, kita ambil tengah-tengahnya 5. Ada berapa masuk ke tipe B di kita? Ada 3. Dengan 3 rumah sakit tipe B itu sudah butuh 15. Kalau kita total 35 nih. Terus ada lagi rumah sakit tipe C. Tipe C juga kebutuhannya antara 3 sampai 5. Katakanlah kita ambil 3. Ada 10 rumah sakit tipe C di kita, 30. Maka 30 tambah 35 tambah 35 maka 50. Tambah 30 ya. 30 tambah 320 di JA tambah 15 yang tipe B sudah 65.
0: Baik.
1: Nah, 75 ya. 75. Itu untuk kawasan Banda Aceh saja. Sedangkan sekarang di Aceh itu jumlah transisi belum mencapai 80.
0: Oke.
1: Nah, sehingga pemerintah itu perlu bekerja keras sebenarnya untuk salah satunya untuk menyediakan dokter anestesi, kemudian juga untuk membuat pemerataan dokter anestesi. Tergantung nanti indikator apa yang dipakai oleh pemerintah. Apakah indikator rumah sakit, apakah indikator kebutuhan oleh Kemenkes, apakah indikator dari WHO, tergantung. Kita tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun kalau secara pribadi bisa saya jawab, pada saat ini dokter anestesi sudah ada. Untuk produksi dokter anestesi kita sudah ada program prodi anestesi untuk membantu meningkatkan jumlah lulusan dokter anestesi, dan yang diperlukan lagi adalah perhatian terutama dari pemerintah untuk pemerataan dokter anestesi terutama di daerah.
0: Ini pemerataan supaya tidak harus ada transfer lagi, dok ya, dari rumah sakit A ke rumah sakit B yang lebih lengkap, lebih banyak jumlah dokter anestesinya ya. Pagi kalau memang misalnya harus ada tindakan operasi itu, dok.
1: Sebenarnya lebih kepada pemerataan jumlah, karena ada di daerah itu ada daerah yang cuma punya 2 dokter anestesi. Kadang ada yang cuma 1 dokter anestesi. Bayangkan dia harus bekerja 7 kali 24 jam. Ada hari libur? Hampir tidak ada. Tidak ada libur ya berarti kalau satu ya.
0: Itu bayangkan. Lari lagi ke tekanan stresnya lagi, dok.
1: Ya, itulah salah satu yang menjadi tantangan kita sebagai dokter anestesi. Karena kami dididik selama pendidikan ini dokter anestesi tidak boleh membuat kesalahan, zero accident, zero error. Namun dituntut juga dengan jadwal jaga yang luar biasa berat. Jadi kita harus bekerja seperti tanpa mengenal waktu, tapi juga kita harus bekerja dengan zero accident atau zero error. Nah, kalau kita bicara aturan pemerintah ketenaga kerjaan, katakanlah jumlah hari dalam seminggu itu 40 jam kerja. Bayangkan ada dokter anestesi yang bertugas 7 kali 24 jam. Artinya 30 hari dia bekerja terus nih. Melebihi jam kerja jelas. Cuman apakah ini menjadi concern dari pemerintah? Saya rasa sudah mulai menjadi concern pemerintah dengan diadakannya penambahan jumlah prodi pendidikan anestesi.
0: Berarti juga kalau untuk yang rumah sakit ataupun vaskes yang memiliki jumlah dokter spesialis anestesi yang memadai, itu juga berarti ada dibuat ini nggak, dok? Misalnya sistem shift gitu, bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu ada nggak ya, seperti itu?
1: Untuk rumah sakit yang sudah memadai, terutama dalam jumlah dokter anestesi. Kita bikin dalam bentuk shift. Jadi di satu hari kerja tuh ada yang bertugas di ICU, ada yang bertugas ICU, kita ada beberapa tempat, ada yang di ICU 1 misalnya, ada yang bertugas di ICU 2, kemudian ada yang bertugas di ruang IGD, ada yang bertugas di ruang pemeriksaan seperti endoskopi, ada yang bertugas di ruang pemeriksaan radiologi, ada yang bertugas di kamar operasi. Dan itu kita buat dalam sistem shift sehingga menjaga performa dari dokter anestesi tersebut dalam bertugas.
0: Sama ganti suasana juga dok?
1: Kasus ya,
0: kan gak mungkin juga di ruang operasi
1: iya betul
0: setiap hari dok ya.
1: Siap.
0: Setiap kali ganti ke ruang ini ya apa tadi, ruang apa itu dok?
1: Ruang operasi, ICU ada ruangnya kan? Namun perlu diingat juga, nah di anestesi ini kita ada beberapa divisi. Divisi, ada divisi ICU, intensive care, ada divisi neuro anestesi. Divisi ICU itu umumnya setelah dokter anestesi dia akan mengambil lagi subnya, seperti saya misalnya mengambil fellow critical care. Jadi saya selain untuk pembiusan, saya juga fokusnya di mana, di ruang ICU. Jadi menangani pasien di ruang ICU. Kemudian ada juga yang dokter berperan dalam neuro anestesi. Jadi operasi-operasi pendarahan di kepala, ada tumor di kepala. Nah, itu ada dokter yang spesifik lagi untuk menanganinya. Kemudian ada juga KAO. KAO itu anestesi obstetri. Jadi dia menangani, fokusnya adalah pada pasien-pasien dengan operasi kehamilan ataupun gangguan ginekologi. Kemudian ada lagi dokter di pediatrik yang menangani kasus-kasus anak. Kemudian ada juga dokter anestesi yang menangani kasus bedah jantung. Kemudian ada juga dokter anestesi yang menangani kondisi nyeri pada pasien.
0: Dok, ini balik lagi ke drakor boleh dok ya?
1: Siap.
0: Ini di drakor ini saya pernah nonton juga, pada saat itu memang operasi pasiennya, tapi kondisinya itu sadar, tapi yang dioperasi itu waktu itu kalau nggak salah batok kepala ya. Otak ya waktu itu. Jadi memang ini memang kalau kita lihat sepertinya wah ini lumayan menakutkan ya. Tapi pada saat itu dokter anestesi memang dituntut untuk bergerak cepat ya, karena yang pertama mungkin dari dosisnya ya, lalu dari kerjasama dengan dokter spesialis lain juga, karena yang saya lihat waktu itu yang benar adegan ya, dok ya. Jadi pada saat itu salah sedikit saja itu pasiennya hampir kehilangan penglihatan gitu dok. Itu kan berarti harus ada tindakan cepat yang diambil pada saat itu ya.
1: Menarik ini. Ini sebenarnya bukan hanya di drama ya.
0: Ya benar drama. Di dunia nyata ada juga.
1: Tapi ternyata di dunia nyata ada. Jadi itu kita harus bekerja secara tim. Dari awal nanti pada saat kita melakukan kunjungan pra-anestesi, kita akan menjelaskan pada pasien ini, ibu atau bapak, nanti pada saat dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor, itu akan dibuat sadar. Dibuat sadar tujuannya apa? Untuk memastikan organ-organnya tetap berjalan sempurna, tanpa, artinya dengan meminimalisir komplikasi pada pasien. Seperti yang disampaikan tadi, meminimalisir kondisi misalnya buta atau tiba-tiba lumpuh setengah badan, karena itu akan melibatkan ada dokter anestesinya, dokter bedahnya, ada dokter sarafnya di dalam kamar operasi untuk memastikan operasinya berjalan sempurna, pasien juga minimal terjadinya komplikasi pada pasien, dan juga memastikan hasil operasi berjalan dengan bagus.
0: Baik dok, dan kalau untuk saat ini dengan kondisi teknologi nih yang sudah semakin maju dok ya, mungkin di luar negeri kan sudah ada nih dok yang menciptakan seperti robot atau bahkan pemeriksaan kesehatan itu dengan memperbantukan AI ya dok ya?
1: Ya.
0: Nah itu bagaimana nih dok pengaruhnya dalam kondisi saat ini, apakah ada yang menggantikan sebagian peran dokter anestesi itu dok?
1: Secara umum tools yang berkembang sekarang seperti AI itu membantu menunjang kita dalam melakukan tata laksana kepada pasien secara lebih presisi, baik itu di kamar operasi, di ruang resusitasi di IGD maupun di ruang ICU. Jadi contoh misalnya alat untuk mengukur kedalaman anestesi itu basicnya adalah AI semua. Apakah bisa menggantikan peran dokter anestesi? Tidak bisa.
0: Kita butuh pilotnya,
1: tetap
0: manusia.
1: Butuh pilotnya manusia. Apakah ke depan bakal menggantikan dokter anestesi? Sejauh ini saya belum melihat celah untuk penggantian dokter anestesi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dengan bantuan AI ini membantu kita dalam memberikan obat ataupun tindakan pada pasien secara lebih presisi, sehingga efek samping atau komplikasi yang bisa muncul pada pasien bisa kita minimalisir, seperti itu.
0: Ini jadi tambah penasaran dok nih, berarti dengan kata lain dengan bantuan AI ini kita masukkan berarti mungkin data ini dok ya, data pasien. Ya, berarti dimasukkan ke AI, di training, dan juga dilihat dok ya dengan data-data sebelumnya apakah perlu penanganan tertentu ataupun dosis tertentu seperti itu ya.
1: Jadi untuk memastikan contoh pada operasi-operasi besar dengan resiko perdarahan, pasien ada kemungkinan shock selama tindakan operasi, dengan bantuan alat-alat ini kita bisa menilai ini sebenarnya pasien kekurangannya apa, apakah kekurangan darahnya atau ada cairan lain atau memang ada butuh obat-obatan tertentu spesifik yang dibutuhkan oleh pasien pada saat itu berdasarkan ada data yang kita berinput ke sistem AI tersebut. Sekarang banyak alat monitor invasif yang berbasis AI yang dipakai untuk menunjang tata laksana pada pasien. Jadi pemberian obat-obatan kita lebih tepat. Jadi tidak, oh ini kayaknya kemungkinannya enggak. Jadi lebih kepada data objektif yang kita bisa pakai untuk berikan terapi pada pasien.
0: Baik ya, dan pendengar dan juga pemirsa, jawaban dari Dr. Edi tadi juga mengakhiri ya sesi kedua kita ini tentang bagaimana tantangan dan juga peran dari teknologi ya untuk dari Dr. Edi sendiri. Berarti kita masuk ke sesi tadi dok, terkait dengan tantangan dan juga harapan ke depannya dok ya. Nah mungkin kalau dengan kondisi saat ini dok ya, apalagi dengan netizen itu kan sudah mulai sering nih, mungkin juga dokter pasti pernah lihat ini yang kasus masyarakat ngeluh susah bed saat itu ya, mungkin memang tidak terlalu berpengaruh kepada langsung ke dokter anestesi ya, tapi apakah itu juga jadi salah satu tantangan juga di dok, apalagi dengan kondisi yang saat ini semua profesi itu jadi di-judge gitu oleh masyarakat itu dok, itu bagaimana dok?
1: Ya, untuk menghadapi kedepannya kan sekarang zamannya itu sudah. Ini kalau saya ngambil sisi positifnya itu adalah salah satu dari mata-mata di luar untuk membuat layanan kita terutama di layanan anestesi ini jadi lebih profesional dan lebih bagus. Itu kan bisa kita ambil bagian sisi-sisi yang mungkin kita nggak di kacamata kita sepertinya saya sudah melakukan semuanya secara sempurna, tapi ternyata di mata orang kan belum tentu. Ya. Nah, jadi apa saja yang menjadi koreksi dari masyarakat itu bisa kita aplikasikan, artinya kita bisa mengupdate diri. Mungkin saya selama ini kurang di bagian A, mungkin selama ini saya kurang di bagian B, sehingga memperbagus dan meningkatkan kualitas dari layanan anestesi tersebut. Nah, karena sebenarnya tantangan di anestesi sendiri cukup berat, terutama dari segi seperti saya sampaikan tadi di jam kerja nih.
0: Jam kerja. Karena operasi itu nggak tentu dok ya?
1: Iya, operasi nggak tentu. Mungkin kalau misalnya dokter bedah si A nih, dokter bedah A dia menjadwalkan 5 operasi, udah selesai. Dokter anestesi ketemu dokter A, ketemu dokter B, ketemu dokter C di saat yang bersamaan. Jadi beban kerja sebenarnya jadi lebih berat. Nah, kemudian dokter anestesi biasanya kamu memastikan kondisi sebelum operasi seperti apa, setelah operasi juga seperti apa. Jadi pemantauan yang dilakukan oleh dokter anestesi itu lebih lama. Itu menjadi tantangan sebenarnya bagi kita dalam memastikan pelayanannya secara tetap prima terutama pada pasien.
0: Nah ini apalagi kalau operasinya itu lintas sektor dok ya, misalnya mungkin pasien anak misalnya, tentunya mungkin dokter ngomong lagi sama dokter bedah lagi, dokter anak lagi dok ya.
1: Dan ini memang karena seperti saya sampaikan tadi, ini kita bekerja secara tim, nggak bisa bekerja secara sendiri. Bagaimana seperti misalnya operasi pada anak, kita harus komunikasi dengan, terutama pada anaknya ya, kita harus bisa menarik simpati anak-anak. Bagaimana si anak itu mau dekat, bisa kita sentuh pertama. Karena sudah menjadi rahasia umum ya, ketika anak-anak diperiksa sama dokter langsung nangis dia. Nah, itu tantangan kita tuh, bagaimana kita memberikan kenyamanan terutama pada anak-anak. Kemudian juga kita akan koordinasi dengan dokter anaknya seperti apa, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada anak tersebut, dan kita akan komunikasi juga dengan dokter bedah kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa muncul, sehingga jargon kita sebenarnya adalah tetap tidak bisa bekerja sebagai superman, tapi kita bukan bekerja per tim untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Iya. Kalau dari organisasi ada nggak, dok? Organisasi itu yang seperti untuk dokter spesialis anestesi itu, dok?
1: Iya. Organisasi kita saat ini nama organisasi kita itu Perdatin, jadi Perhimpunan Dokter Anestesi Seluruh Indonesia. Kemudian kalau bicara dari sejarahnya itu awalnya itu ada ITSAI dulu, Ikatan Dokter Spesialis Anestesi, kemudian berubah sekarang namanya menjadi Perdatin. Dan Perdatin ini sekarang terbagi cakupannya banyak, seluruh Indonesia ada. Jadi setiap wilayah provinsi di Indonesia itu ada perwakilan Perdatinnya. Nah, untuk di Aceh sendiri saat ini yang menjabat sebagai ketua itu Dr. Zafrullah. Kemudian anggota kita sekarang ini berjumlahnya kurang dari 80. Ya, sudah cukup lumayan lah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya kita juga butuh support-support nanti dari adik-adik yang bakal lulus untuk dokter anestesi dalam membantu pelayanan kita nanti di anestesi.
0: Nah, berarti tidak bisa mulai dari sekarang ini mengini, dok, ya. Apa? Scouting ya?
1: Iya, scouting.
0: Scouting talenta-talenta ya. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang mungkin punya ketertarikan ataupun bakat ini dalam bidang anestesi, dok, ya. Kalau gitu, dok, mungkin kita balik lagi ke perkembangan teknologi, dok, ya. Jadi mungkin buat adik-adik juga ini, adik junior-junior dari Dr. Edi yang mungkin punya ketertarikan ke bidang anestesi, sebenarnya kedepannya itu bagaimana nih, dok, bisa dok teknologi itu bisa membantu mereka itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dokter spesialis anestesi, dok?
1: Perkembangan teknologi ini harus kita ambil secara positif, ya. Terutama apa, dengan perkembangan teknologi ini kita bisa merangkum data-data pada pasien itu secara lebih akurat. Karena secara AI ini kan dia berbicara by data. Jadi ketika kita memberikan, memasukkan data yang tepat dan akurat pada sistem AI ini, dia akan memberikan input yang bagus juga. Ya, seperti bahasa, ada bahasa garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang kita berikan salah, maka salah juga dalam interpretasi data dari oleh sistem AI. Makanya saya bilang tidak bisa menggantikan peran seorang dokter dengan sistem AI, karena dokterlah yang akan memberikan masukan input yang akurat kepada sistemnya, kemudian sistemnya akan memberikan input yang adekuat juga. Kalau input yang diberikan salah, maka output yang diberikan oleh sistem AI ini juga akan salah. Sehingga ketika kita bicara mengambil sisi positif, maka kita harus memberikan data yang adekuat, kemudian sistem AI memberikan akurasi dalam outputnya, sehingga tata laksana kepada pasien itu kita lebih presisi dan lebih tepat.
0: Baik, dok. Iya, dok. Dan kalau dengan adanya AI ini kan berarti boleh dikatakan prospek profesi dokter anestesi ini juga tentunya punya masa depan yang bisa dibilang cerah, dok, ya. Berarti akan dibutuhkan, tetap selalu dibutuhkan di rumah sakit. Mungkin boleh nggak, dok, dibagi nih kisi-kisi, ya, mana tahu mungkin ada adik-adik SMA nih yang mau masuk kedokteran ataupun juga mahasiswa kedokteran yang saat ini punya cita-cita juga atau lagi ngincer nih profesi dokter anestesi, boleh atau mungkin dibagi kisi-kisinya apa aja yang mungkin bagian yang penting yang harus dipahamin oleh calon dokter anestesi, pelajaran apa aja nih yang penting buat dipelajarin?
1: Yang pertama, ketertarikan kita terhadap membantu orang itu hal utama yang mendasari seorang dokter dan bekerja, termasuk dokter anestesi, ya. Karena ketika kita bekerja bukan hanya mengejar finansial, tapi utamanya adalah ingin membantu orang, maka tantangan-tantangan ke depan itu akan terhilang sendiri. Ketika kita niat kita ingin membantu orang, kita rela bekerja 24 jam. Nggak ada dokter anestesi, misalnya saya dinas sampai jam 5 sore nih, operasi jam 5.15, besok aja karena udah di luar jam kerja, nggak ada. Kita niat kita ingin membantu orang, kapanpun kita rela Jadi sebenarnya itu menjadi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia adalah ingin membantu sesamanya. Jadi kalau setiap orang dengan sifat dasar ingin membantu sesama, maka dia potensial untuk menjadi dokter maupun menjadi dokter anestesi.
0: Oke, itu tuh berarti tips ya dok ya?
1: Tips
0: ya. Nah kalau dari

0: itu dengan tanpa bantuan support lagi dari orang tua. Namun saya mendapat, alhamdulillah, rezeki itu Allah kasih dari jalur yang tidak terduga-duga. Saya dibantu oleh ayah angkat untuk melakukan pendidikan pada saat dokter spesialis ini, pada saat dokter umum. Kemudian pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis, kadarullah, saya tidak mendapatkan beasiswa untuk pendidikan. Namun Allah memberikan rezekinya melalui siapa? Melalui bantuan dari orang tua mertua saya pada saat untuk melakukan pendidikan. Sehingga itu sangat tepat bagi saya. Setiap apapun yang saya dapat ini adalah tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari lingkungan saya, sehingga mempertinggi ke pada diri saya bahwa bagaimana apapun yang saya dapat dengan bantuan orang, maka saya harus bisa membantu orang semaksimal yang bisa saya katakan. Sehingga sebenarnya kalau duka-duka terlalu banyak ini saya bisa katakan, tapi intinya seperti itu. Jadi dengan bantuan orang pada kita, saya bisa membantu orang lebih banyak lagi.
1: Baik ya, satu pertanyaan terakhir, dok ya. Kalau dokter bisa menjelaskan dalam satu kalimat, mengapa dokter anestesi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan modern?
0: Satu kalimat ya, satu kalimatnya agak susah ini. Karena saking banyak, jadi saya harus merangkum berbagai peran dokter anestesi menjadi satu kalimat ini. Dokter anestesi adalah orang atau dokter yang menjaga dan menjamin keselamatan nyawa pasien dan menjamin organ vital tubuh pasien berjalan dengan semestinya, sehingga kondisi pasien bisa tetap stabil selama tindakan-tindakan medis yang dilakukan pada pasien.
1: Sepenting itu, dok ya?
0: Sepenting.
1: Sepenting itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan yang telah kita ikuti bersama ini, kita semakin memahami bahwa dokter anestesi tidak hanya bertugas untuk membius pasien sebelum operasi, dan lebih dari itu juga dokter anestesi punya tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pasien, mengawal kondisi kritis, mengendalikan nyeri dari pasien sehingga memastikan proses tindakan medis ini berjalan dengan aman dan juga optimal. Tentunya profesi ini tidak selalu berada di garis depan perhatian masyarakat, tapi perannya sendiri sangat menentukan dalam setiap pelayanan kesehatan. Karena di balik ruang operasi, di ruang ICU, hingga ke berbagai situasi kedaruratan, dokter anestesi selalu hadir dengan kompetensi dan juga ketelitian yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Edi Darmawan, SPANTI ya, yang sudah hadir di sini selaku dokter spesialis anestesiologi dan juga terapi intensif fellow critical care ya. Karena sudah berbagi ini juga ilmu, ya, sudah pengalaman juga ya. Siap. Kepada kita semua yang tentunya juga sudah didengarkan dan disaksikan oleh pendengar dan juga pemirsa RRI Banda Aceh dimanapun berada. Saya Amar bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Saya kembalikan lagi ke studio bersama rekan Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi-pagi sudah mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mengikuti dialog luar studio untuk pagi hari ini. Dan pendengar, bahagia sekali saya Putra bisa bersama Anda untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan tadi dialog baru saja usai dari ya, dengan peran Dokter Anasteri dalam pelayanan kesehatan yang dipandu langsung oleh Host Amar, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk pertemuan kita di hari ini pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026, saya Putra bersama Anda nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan dengarkan dulu instrumen lagu Indonesia Raya untuk pagi menjelang siang hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, sudah mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama program 1 RRI Banda Aceh di jalur frekuensi 97,7 MHz. Untuk pagi menjelang siang hari ini, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog RRI Perempuan dan Anak. Untuk hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, dan kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

0: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Banda Aceh, dan selamat siang juga pendengar yang sedang mendengar kita di RRI Digital, dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk menjelang siang hari ini pendengar, kita akan hadirkan dialog RRI Perempuan dan Anak untuk edisi hari ini tanggal 7 September 2026. Ya, pendengar, di era digital perempuan dihadapkan pada begitu banyak informasi yang datang dengan cepat dan beragam. Karena itu budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis ya menjadi bekal penting agar perempuan mampu memilih informasi yang benar, memperluas wawasan, serta mengambil keputusan secara bijak. Lalu bagaimana cara meningkatkan minat baca dan daya pikir kritis perempuan di tengah perkembangan teknologi saat ini? Kita hadir satu jam ke depan mendengar sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia Barat sebelum jelang dinamika olahraga. Nah, mendengar, untuk hari ini kita sudah hadir dua narasumber yang cantik-cantik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya mungkin dari pendengar belum kenal, kita akan memperkenalkan dulu dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Sukriyah SKM MKM. Ya, beliau adalah Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sukriyah.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, segar ya Citra. Sepertinya ya di siang hari ini. Iya, masih tetap semangat. Sehat Bu?
1: Sehat
0: insya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Ya, kita nanti juga mendengarkan ya bagaimana nanti mungkin dengan tema kita di hari ini ya, dalam dialog RRI Perempuan dan Anak, kita akan berbicara bersama Ibu Sukriyah nanti selaku Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Oke, narasumber kita yang kedua kita perkenalkan pendengar, ada Ibu Putri Balkis SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling SMP Negeri 16 Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Putri Balkis.
2: Selamat pagi.
0: Ini panggilnya Ibu Putri atau Ibu Balkis?
2: Bu Balkis
0: saja ya. Oke, iya baik. Gimana kabarnya Bu?
2: Sehat? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa sekali dua narasumber kita di siang hari ini hadir ya di tengah-tengah kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita juga mengajak untuk pendengar bisa bergabung bersama kita di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Ya, mungkin langsung saja mempersingkat waktu ya Bu, kita langsung mendengarkan mungkin dulu ke Ibu Sukriyah SKM MKM selaku sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Nah, ini Bu, bagaimana Ibu melihat kondisi minat baca perempuan ya di Kota Banda Aceh saat ini, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ini Ibu Sukriyah?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, terutama para perempuan-perempuan Kota Banda Aceh. Ya, salam literasi. Dari Dispersip Kota Banda Aceh dan juga dari RRI pada pagi hari ini. Nah, untuk minat baca di Kota Banda Aceh, alhamdulillah saat ini ya kita bisa melihat ada peningkatan secara dinamis. Kemudian hal ini juga bisa dilihat dari kunjungan yang selama ini hadir ke perpustakaan kami itu lebih banyak pada kelompok jenis kelamin perempuan ya, dan juga anak-anak, terutama anak-anak sekolah ya, yang terutama saat ini mereka juga punya program wisata literasi yang hadir ke perpustakaan kita. Nah, kemudian banyak mahasiswa ya juga dari kalangan pelajar baik SMP juga SMA yang datang ke perpustakaan ini lebih banyak kelompok perempuan. Nah, jadi literasi digital ini sangat menarik ya, apalagi di era zaman saat ini bisa kita lihat. Nah, namun di sisi lain teknologi digital ini juga membawa tantangan ya. Betul. Banyak perempuan yang mungkin lebih banyak sekarang meng-scroll ya media sosial, menghabiskan waktu ya untuk melihat media sosial daripada berinteraksi langsung dengan buku. Nah, kita ketahui bahwa ada perbedaan sensasi ya literasi yang kita lakukan melalui digital dan dengan bersentuhan langsung dengan buku. Nah, jadi ini sensasinya akan berbeda, kemudian kualitasnya juga akan berbeda. Nah, ini mungkin untuk saat ini kami juga melakukan interaksi secara langsung, secara fisik ya, yang kita berharap masyarakat Kota Banda Aceh bisa langsung mengakses ke perpustakaan kami. Nah, jadi kalau mengakses buku itu lebih bermakna.
0: Iya, baik, luar biasa sekali. Nah, ini kalau menurut Ibu Bu, ini apa saja faktor? Mungkin tadi tantangan juga sudah kita dengarkan ya. Mungkin itu saat ini dengan zaman era digital saya ini juga ini penuh dengan tantangan juga sendiri ya Bu ya. Nah, saat mungkin faktor yang menyebabkan minat baca sebagian perempuan ini masih rendah di era digital ini apa saja faktornya Bu?
1: Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi rendahnya ya minat baca pada masyarakat Kota Banda Aceh. Yang pertama, persaingan waktu dan gawai atau gadget. Nah, jadi gadget ini sangat menarik ya bagi perempuan-perempuan, terutama pada anak-anak remaja kita. Apa yang ditampilkan di media sosial itu lebih menarik daripada membaca buku. Nah, jadi mungkin membaca buku itu kesannya lebih kaku ya. Nah, jadi membaca buku itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan digital mungkin mereka bisa mengakses secara cepat ilmu apa yang mereka inginkan, informasi apa yang mereka harapkan. Nah, tapi untuk kualitas ya, untuk update mungkin ya, update ilmu juga bisa didapatkan dari baca buku langsung. Nah, kemudian faktor yang kedua, akses bahan bacaan. Nah, jadi bahan bacaan belum sesuai dengan minat apa yang mereka ingin baca. Nah, jadi ini juga mempengaruhi ya minat baca masyarakat. Nah, kemudian di perpustakaan kami, kami juga sudah menyediakan buku-buku yang bisa diakses oleh perempuan, misalnya untuk yang ingin melakukan usaha untuk UMKM. Ya, kita juga ada program TPBIS dari Perpusnas. Jadi ini bukunya lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi diharapkan buku-buku ini yang diberikan ke Gampong, di kita juga ada perpustakaan Gampong yang kita bina selama ini. Nah, jadi ada buku-buku yang bukan hanya mereka bisa membaca, tetapi bagaimana mereka bisa membuat usaha untuk pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan literasi ya. Kalau di rumah dan di sekolah itu belum membudayakan diskusi ya, setelah membaca anak-anak biasanya diskusi supaya mereka paham apa yang mereka baca ya. Nah, kemudian apa hasil bacaan ini ya, ada poin apa yang bisa mereka terima ya. Kemudian pada saat mereka tidak melakukan diskusi hanya membaca, ini akan terhenti ya. Jadi ini akan menjadi aktivitas hanya individu ya. Nah, jadi mungkin kurang bermakna. Tapi kalau misalnya setelah membaca itu didiskusikan, ada poin yang mereka bisa ambil untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin.
0: Iya, baik, luar biasa sekali. Jadi itulah, jadi mendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan. Karena itu mungkin budaya membaca di kemampuan berpikir ini menjadi bekal penting ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ya, agar juga perempuan mampu memilih informasi yang benar. Dan nanti kita kembali lagi ke Ibu Sukriyah SKM MKM selaku sebagai Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Saya ke Ibu Balkis dulu. Nah, Ibu Balkis, Ibu kan sebagai guru bimbingan konseling SMP Negeri 16 Banda Aceh Bu ya. Ini sebagai guru BK Bu. Nah, bagaimana Ibu melihat kebiasaan membaca dan kemampuan berpikir kritis pada anak perempuan usia SMP saat ini Bu?
2: Ya, baik Pak Putra, jadi saya mau membicarakan sedikit bahwa saya sangat prihatin gitu ya, sangat perhatian terhadap literasi gitu. Kalau kita bahas soal literasi, saya juga dari masa mahasiswa dulu ya, suka sekali ikut kegiatan yang memang bisa menambah wawasan kita. Jadi bukan soal kita baca buku aja, tapi gimana di dalam komunitas itu kita bisa untuk saling memahami literasinya apa nih yang kita dapat hari ini. Dan kemudian sebelumnya saya ikut sebagai ratu baca juga. Jadi dari sini saya paham bahwa saya guru BK juga berperan penting gitu sebagai guru untuk bisa memberikan perhatian kepada anak bahwa literasi digital ini sangat penting. Apalagi anak-anak sekarang kalau misalnya di zaman kita, kalau di zaman kita itu literasi digital itu muncul tiba-tiba. Kita tidak ada pemahaman tentang literasi digital gitu. Tapi kita sudah disuguhkan sama yang namanya gadget, yang namanya sosial media. Nah, ini tantangan besar bagi kita. Kita enggak tahu apa-apa tapi kita harus paham literasi ini. Nah, melihat dari permasalahan ini membuat banyaknya hoax, kemudian bagaimana mereka meliterasi sebuah informasi dari berita-berita. Nah, saya sangat melihat bahwa anak-anak di sekolah saya harapannya anak-anak bisa paham nih apa sih sebenarnya literasi digital. Karena kalau kita bahas literasi banyak sederhana aja, banyak yang paham bahwa literasi ini membaca, baca. Padahal ledgernya ini artinya literai, yang dimana kita memahami bahwa bukan soal membaca. Di Indonesia ada aja sekitar 700 bahasa ya. Bahasa ini tidak tertulis, tapi secara lisan, tapi sesama manusia kita paham bahwa ini bahasa gitu. Inilah arti bahwa literasi. Nah, maka dari itu penting dari kita tidak hanya soal bacaan, penting tadi seperti Bu Sukriya sampaikan bahwa anak-anak habis baca diskusi lagi gitu sampai mereka paham bahwa poin ini nih yang ada dalam bacaan. Nah, tentang anak dan perempuan, bagaimana di sekolah bisa berpikir secara kritis dan paham bahwa inilah yang bisa kita lakukan di sekolah. Perpustakaan sudah diakomodasi dengan baik dari dinas perpustakaan, dan kemudian di sekolah juga banyak buku-buku bacaan. Minatnya ini yang harus kita tumbuhkan. Nah, ketika mereka sudah paham bahwa buku bacaan ini adalah sebuah bekal kita untuk memahami sesuatu, kemudian bisa memahami informasi, mereka bisa berpikir kritis. Wah, dari hal sederhana yang ada di buku-buku ini bisa membuat kita paham tentang sesuatu yang baru. Nah, ketika sudah muncul berpikir kritis seperti itu, wah, ini berarti anak-anak sudah paham tentang literasi. Dan kembali lagi terkait dengan literasi digital, anak-anak zaman sekarang kalau kita bahas soal gadget semuanya udah paham ya Pak ya?
0: Betul sekali.
2: Dari anak-anak mungkin balita aja yang usia 3 tahun kalau lihat maknya geser-geser gadget itu udah paham bagaimana penggunaan gadget. Yang jadi PR kita, saya sendiri sebagai guru adalah mereka paham tentang literasi digital, tidak ada bullying di sana, memahami bahwa ini informasinya hoax atau tidak, kemudian dari informasi tersebut mereka bisa mengajak teman yang lain untuk berdiskusi atau tidak. Ini sih yang paling penting kita lihat dari bagaimana kemampuan literasi digital membuat anak-anak berpikir lebih kritis.
0: Kemudian ini Ibu Balakis, apa pengaruh penggunaan media sosial dan konten digital terhadap minat baca serta pola berpikir kritis anak perempuan, Ibu?
2: Nah, kalau keterkaitan dengan sosial media dan saat ini juga kita lihat bahwa yang paling penting ketika anak-anak sudah paham dengan literai, dengan paham dengan literasi ini terkait dengan digital, mereka juga akan paham bagaimana penggunaan sosial media yang bijak gitu ya. Apalagi kalau sekarang yang paling menantang itu tentang yang namanya AI. Bisa video itu tentang AI yang bisa buat anak ini percaya atau enggak ya, beritanya asli atau enggak ya. Jadi anak-anak harus dikasih tahu bahwa dari gambarnya aja nih kita bisa lihat nih. Nah, ini gambarnya AI nak gitu. Jadi yang sampai dia terpercaya dengan hal-hal yang terkecoh gitu ya. Bu, ini beritanya betul apa enggak? Atau memang yang sedang menjadi permasalahan anak-anak bisa menggantikan wajah seseorang gitu. Itu sangat berbahaya ya, itu ya jadi masalah. Kemudian yang paling sering kalau di permasalahan anak, kalau saya kan banyak membahas soal masalah anak ya karena guru BK, itu yang terkait dengan gadget, anak-anak pernah yang namanya cyberbullying menggunakan second account, kemudian membuli temannya, kemudian bagaimana mereka dari second account itu bahasanya tidak baik, dan saya sampaikan bahwa ini anak-anak, bahwa kita harus paham bagaimana penggunaan media sosial yang penting. Ketika kita menuliskan sesuatu, ketika kita menuangkan sesuatu, kita lakukan sesuatu mulai media sosial, itu tercatat semua di bank data, itu tidak akan terhapus gitu ya. Nanti mana tahu beberapa tahun kemudian kalian menjadi seorang pejabat mungkin atau menjadi orang hebat. Nah, ini mungkin bisa akan tumbuh kembali di lingkungan masyarakat bahwa ternyata dulunya kamu seperti ini gitu ya. Nah, ternyata ini panjang urusannya ketika kita tidak paham tentang literasi digital, media sosial, literasi, terkait dengan literasi digital itu sangat berkesinambungan.
0: Iya, mungkin sedikit lagi ya. Ini kan kita ingin tahu juga mengapa kemampuan berpikir kritis penting dimiliki anak perempuan sejak usia remaja nih Bu. Ini terutama ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak informasi seperti kita bicarakan di internet ya saat ini. Itu seperti apa Bu?
2: Nah, ketika mereka memahami bahwa banyaknya informasi, mereka juga harus paham bagaimana melihat bahwa ini informasinya benar atau tidak. Lihat dari informasi yang kredibel. Informasi itu dikeluarkan oleh media apa gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah berpikir seperti itu, artinya mereka sudah kritis terhadap literasi yang mereka dapatkan. Dan kemudian bagaimana perempuan, kalau perempuan lagi ini masalahnya, anak-anak biasanya, kalau anak-anak masih, mungkin dia di usia anak-anak masih berpikir bahwa masih mau belajar, mau enggak. Masih ada akses-akses yang membuat mereka belajar lagi tentang literasi digital. Nah, nanti nih kemudian di kedepan hari jadi permasalahan kedepannya mungkin perempuan ini dengan banyaknya aktivitas informasi itu nggak dapat gitu.
0: Iya.
2: Karena dia mungkin ya mengurus rumah tangga ya Bu ya.
0: Ketinggalan informasi ya.
2: Ketinggalan informasi, melihat informasi ini benar atau tidak. Nah, karena kan banyak tuh biasanya kerjaan ibu-ibu mungkin yang belum memahami gitu ya. Ini pasti ada beberapa yang percaya dengan berita-berita hoax. Kalau satu aja yang percaya nih, satu perempuan aja mungkin bisa menyebar ke beberapa. Karena perempuan itu paling mudah ya menyerap informasi ya Bu ya gitu ya. Nah, jadi penting sekali makanya dari anak-anak perempuan khususnya dari usia sekarang kita bisa menanamkan literasi digital yang baik kepada mereka.
0: Iya baik, itu dia. Jadi pendengar ya, kita sudah mendengarkan tadi bersama dua narasumber kita, ada Ibu Sukriyah dan juga Ibu Balkis. Dan untuk pendengar mungkin yang kurang paham juga ya dari masalah dengan di era digital saat ini juga ingin bergabung, mungkin ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita, boleh di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kita di 0852-8285-4445. Silakan Anda bergabung sama kami dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Karena kita melihat juga begitu saat ini dengan zaman sekarang ini, jadi sangat ya mana berita hoaxnya, yang mana berita yang benarnya, ini nggak bisa dibedakan, apalagi anak-anak sekarang ibu ya. Ini agak rumit dan mungkin ada dari pendengar kita juga yang menanyakan sesuatu terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu perempuan dihadapkan pada begitu banyak informasi yang datang dengan cepat dan beragam, dan juga karena itu budaya membaca dan kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting. Nah, agar perempuan mampu memilih informasi yang benar, memperluas wawasan serta mengambil keputusan secara bijak. Oke, baik. Kita sambil menunggu, saya ke Ibu Sukriyah lagi, Bu. Nah, ini di tengah banyaknya informasi yang tersedia ya melalui media sosial dan internet, bagaimana perpustakaan dapat mendorong perempuan untuk kembali menjadi buku sebagai sumber pengetahuan, Ibu?
1: Ya, baik. Jadi kami dari Dinas Perpustakaan Kota Banda Aceh terus melakukan transportasi ya. Kita dengan menyediakan buku-buku koleksi yang mungkin bisa meningkatkan minat baca masyarakat ya. Jadi mungkin selama ini pada saat mereka datang ke perpustakaan bukunya kok itu-itu aja. Nah, jadi kami tahun ini juga mengadakan buku bacaan ya, buku-buku bestseller yang kita pajang di pustaka, supaya buku-buku ini bisa membuat anak-anak yang datang, terutama para perempuan, mempunyai minat baca yang mungkin bukunya menarik nih, bisa setelah saya baca ini saya bisa membuka usaha apa. Jadi buku-buku yang kami sediakan itu bisa membantu mereka untuk mengembangkan usaha, karena kita juga menyediakan buku-buku berkaitan dengan UMKM, kemudian buku-buku terkait dengan motivasi-motivasi yang mungkin kita sediakan di perpustakaan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya masyarakat itu tertarik untuk datang ke perpustakaan kami ya. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, supaya bagaimana kita bisa memancing ya, memotivasi mereka untuk cinta baca sejak dini. Nah, jadi kami juga berharap dari sekolah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka terinspirasi. Misalnya kemarin kami melaksanakan kegiatan pemilihan duta literasi di SMK 1 ya. Nah, jadi ini bisa memancing mereka, menumbuhkan minat baca mereka, dan mereka bisa menarik teman-teman yang lain supaya juga cinta baca. Nah, jadi berbagai usaha yang kami lakukan ya, kita menciptakan inovasi-inovasi di perpustakaan kami, ke antara lain ada pustaka digital ya, kita ada pustaka Getanyo. Nah, jadi masyarakat bisa mengakses langsung pustaka Getanyo, melihat koleksi-koleksi apa yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian kami juga melaksanakan kegiatan miru buku yang kita laksanakan di Kafridi setiap hari Minggu. Nah, itu juga kami menarik ya, apa namanya, anak-anak, terutama anak-anak balita ya, supaya mereka mau datang ke stand kita ya untuk membaca. Nah, jadi para orang tua juga bisa mendorong anaknya untuk mencintai membaca sejak dini. Nah, jadi banyak program-program kami ke depan yang akan kami lakukan untuk meningkatkan minat baca. Dan juga kita sekarang sudah turun ke posyandu. Nah, jadi pada saat ibu-ibu membawa anaknya ke posyandu, ibu-ibu bisa menghabiskan waktu dengan menunggu antrian ya, dengan membaca buku. Nah, jadi mungkin ke depan ada program lain lagi yang akan kita lakukan, dan kita terus berupaya bagaimana caranya masyarakat Kota Banda Aceh ini bisa mengakses buku ya. Kita ketahui bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, jadi dengan menggenggam buku ya, dengan membaca buku, anak-anak Kota Banda Aceh ke depan akan menjadi anak-anak yang pintar.
0: Ya, wah, luar biasa ya. Semoga saja apa yang kita harapkan seperti yang kita bicarakan ini, Bu Sukria ya.
1: Iya.
0: Semoga ini menjadi istilahnya, iya. Iya, semoga ini inspirasi ya. Kita terima telepon dulu ya di 0651-4436 yang masuk waktu berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Putra.
0: Iya, dengan Ibu Cut Maria di Montasik ya. Iya, gimana kabarnya nih, Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin ya, silakan.
3: Yo, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Langsung tanya ya.
0: Boleh, silakan Ibu Cik.
3: Ke Ibu Balkis tadi. Si baru buka radio tadi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru break nih.
0: Oh, iya.
3: Capek juga nih. Ini kan mau tanya, menarik sekali ya Ibu Cik. Ini khususnya Ibu yang bekerja di rumah tangga, Bu Ibu. Setiap pagi-pagi, ngantar anak, nyuci, segala macam, sumur, dapur, kasur, itu aja tiap hari Ibu kan. Kadang-kadang Ibu itu jenuh, bilang ke saya, Bu, tolong tanya sama perempuan dan anak di situ. Tanya sendirilah, saya bilang gitu, nomornya ada, enggak berani. Ini kan, Bu, putar, udah jam 10, udah masak lagi. Itu, kadang-kadang nangis, Bu, ibu rumah tangga tuh, yang capek, jemput anak lagi nanti, kerjanya enggak punya uang, enggak dapat gaji kerja seperti itu, Bu, ya. Aduh, sekarang saya tanya sama Ibu, gimana solusinya supaya ibu-ibu jangan mengeluh lagi, jangan jenuh lagi, pokoknya tetap semangat di kerjanya. Setiap hari itu aja kerjanya, Bu. Ini masalah perempuan dan anak. Gimana ya ibu tuh supaya jangan jenuh lagi, Bu, biar walaupun bekerja capek-capek, janganlah jenuh seperti itu. Karena setiap hari, saban hari itu aja kerjanya, Bu, ya. Mohon solusi dari ibu, biar ibu tenang. Ini lagi dengar, nih.
0: Iya.
3: Tenang kami ibu rumah tangga, kalau berdua ini adalah lagi walaupun capek. Ini lagi gak ada, bantu.
0: Oke, baik Bu Cut. Amin ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Bu Balkis ya, sepertinya tadi ditujukan. Sudah ditanggapi ya?
2: Sudah
0: kita tangkap sedikit ya. Udah ditanggapi belum?
2: Sedikit.
0: Ya. Katanya kan Ibu dari Ibu Cut Maria tadi di Montasik. Katanya tuh mungkin saat ini kegiatan perempuan ini kan banyak gitu ya. Jadi bagaimana nih solusinya agar mungkin ibu-ibu yang rumah tangga ini mungkin tidak mengeluh ataupun jenuh gitu, merasa jenuh gitu. Ini seperti apa nih?
2: Oke, baik. Bahas soal itu ya. Biasanya juga ibu-ibu. Nah, jadi karena banyak ya kegiatan kita di rumah ya, Bu ya. Tentu ini menjadi sebuah perhatian kita. Kadang untuk memegang buku aja udah jarang sekali untuk seorang perempuan gitu ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Nah, caranya gimana nih kita bisa untuk meluangkan diri gitu ya, agar tidak jenuh dan tentunya bisa tetap update gitu ya, apa perkembangan saat ini gitu ya. Nah, jadi mungkin gak banyak, sempatkan aja 30 menit sehari gitu ya, untuk bisa mengembangkan diri, cari informasi. Misalnya kalau informasi terkait dengan suka, kalau membaca koran udah jarang gitu ya, tapi harapannya informasi-informasi terkait dengan isu-isu saat ini juga dipahami oleh ibu-ibu. Nah, caranya mungkin bisa lihat di Instagram, salah satunya mungkin RRI atau platform-platform lain yang memang selalu akan update gitu ya. Nah, itu mungkin akan sangat mudah. Jadi yang paling penting adalah kita bisa mencari sesuatu platform yang kredibel gitu ya, yang tentunya bisa kita pahami bahwa ini akurat nih informasinya. Kemudian kalau memang ingin menyempatkan diri lagi gitu ya, usahakan, memang di awal agak sulit gitu karena belum lagi antar anak, masak, belum lagi pekerjaan rumah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sempatkan diri aja mungkin di awal 15 menit gitu untuk membaca. Saya aja sering mencoba membaca walaupun sebenarnya habisnya lama gitu ya, Bu ya. Misalnya tentang parenting, saya sering baca tentang bagaimana menjadi seorang ibu tuh gak perlu marah-marah. Karena emosi tentang anak, saya punya anak satu orang masih usia 3 tahun, lagi aktif-aktifnya gitu ya. Kadang saya jenuh nih, gimana ya caranya saya untuk bisa mencari sesuatu yang baru gitu ya. Jangan sampai emosi sekali gitu dengan anak kita sendiri, padahal itu usianya anak-anak. Nah, saya baca buku nih. Saya baca buku gimana terampilnya ibu-ibu lain gitu ya, yang bisa mendidik anak dengan baik. Nah, itu terutama itu bisa menjadi pengembangan diri kita sebagai seorang ibu juga, sebagai perempuan ya. Walaupun misalnya kita di rumah, ya tentunya kita bisa lebih baik untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jadi baca buku 15 menit sekali sehari juga gak apa-apa. Kemudian kalau memang agak sulit lagi, cari komunitas. Sekarang itu komunitas ibu-ibu, terutama kalau memang kita ada ingin ada nih arisannya ya. Coba sempatkan 15 menit baca buku gitu ya. Gak cuma siswa nih yang ada di sekolah. Misalnya kalau siswa-siswa saya, sempatkan untuk membaca buku sebentar sebelum belajar gitu. Nah, sekarang kita buat inovasi baru. Nah, arisannya kita kumpul-kumpul bawa buku nih satu gitu ya. Jadi kita gak cuma baca buku secara individu, tapi kita minta nih teman-teman lain baca buku apa. Nah, biasa itu kan kejadiannya sama anak-anak muda. Nah, kalau sekarang gimana caranya nih ibu-ibu generasi sekarang gitu ya, bisa untuk membuat inovasi baru, komunitas-komunitas untuk ibu-ibu yang memang menggiatkan diri untuk mengembangkan diri dengan menanamkan literasi digital, memahami tentang isi buku bacaan, tentang didikan anak misalnya, ataupun memang kalau tidak terkait dengan didikan, pengembangan diri gimana menambahkan skill juga sebagai seorang ibu, selain dengan mendidik anak di rumah, apa nih pekerjaan lain yang bisa saya sempatkan. Nah, pasti kalau memang kita punya kemauan, insya Allah nih kita akan dimudahkan jalannya untuk bisa menguasai hal-hal itu ya, literasi digital terutama. Apalagi untuk membaca buku, kalau nggak dimulai, kayak kita baca Quran nih, kalau misalnya baca Quran, kita sempatkan setiap sholat itu ada. Nah, gimana caranya udah kita nambah satu kebiasaan, nambah lagi kebiasaan baik lagi, misalnya membaca buku gitu.
0: Iya, itu dia ya Bu Cumaria, jadi jangan merasa jenuh gitu ya.
2: Iya, jenuh. Ya. Cari yang lebih inovasi gitu.
0: Iya, betul sekali. Ya malah lelah, siapa yang enggak lelah gitu ya. Setiap hari seperti itu terus mungkin ya, apalagi yang sedang bekerja gitu. Pulang kerja ngurus lagi anak lagi gitu, nanti belum lagi yang lain-lain gitu. Jadi memang ini hal yang sangat paling mungkin penting dipahami, bahwa mengurus rumah tangga juga ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu nih ya, gitu Bu Cer ya. Mungkin Mas Bu Cer tadi itu seperti itu ya, supaya tidak mengeluh ya. Ini kita ada satu WhatsApp yang masuk, kita coba bacakan ya Bu ya. Ini dari siapa ya? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, kehadiran media radio sangat membantu saya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, dan saya yakin orang-orang seperti saya sangat banyak di luar sana. Apakah perpustakaan digital Kota Banda Aceh menyediakan buku-buku dalam format audio? Nah, ini dari siapa ya? Tidak disebutkan nama nih. Mungkin Ibu Sukriah nih bisa menjawab nih Bu.
1: Iya, baik. Sebenarnya kita bukan tidak berminat untuk membaca ya, tapi bagaimana menumbuhkan rasa ya. kita ketahui bahwa membaca itu adalah makanan otak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita membiasakan, mencoba ya, untuk membiasakan setiap paling tidak 15 menit satu hari seperti yang disampaikan Ibu Balkis tadi, kita biasakan, insya Allah seperti kita mengaji itu akan menjadi kebiasaan.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan dari scroll gadget ya, dari membuka informasi dari HP, menumbuhkan kebiasaan untuk membaca, ya, mengalihkan perhatian dari mengakses dari digital ke akses buku fisik. Nah, mungkin ini perlu waktu ya untuk menumbuhkan rasa cinta membaca. Nah, makanya kami berharap kita para orang tua ya, apalagi ibu-ibu yang perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi pemimpin baik di rumah tangga maupun di pemerintahan, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta sejak dini pada anak-anak kita. Nah, kalau kita udah dewasa mungkin karena kita belum terbiasa itu akan menjadi sulit. Nah, tapi bagaimana kita mengasah minat anak-anak ini sejak dini supaya mereka cinta membaca. Nah, itu mungkin.
0: Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi nih Bu Sukriyah. Ini selain meningkatkan minat baca ya, Bu. Ini bagaimana kegiatan membaca dapat membantu perempuan membangun kemampuan berpikir kritis nih, Bu?
1: Iya. Kita berusaha ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih kepada literasi ya. Nah, saat ini kita ini mungkin lebih kepada literasi digital kritis ya. Nah, langkah-langkah untuk kita waspada ya supaya kita tidak salah menggunakan akses ini. Yang pertama, biasakan metode 3S ya. Stop sebelum mengirimkan ke yang lain ya, ke grup. Nah, jadi sebelum kita share itu kita lihat dulu ya apa inti apa yang berita yang kita terima, kemudian cek ya, cek sumbernya benar atau tidak, kemudian silang bandingkan dengan informasi dari pendapat-pendapat yang lain, apakah ini informasinya sudah benar atau belum. Nah, baru kita boleh share ke teman-teman yang lain atau ke grup. Nah, jadi kemudian membaca juga ini bisa dilakukan melalui lintas genre ya. Jangan hanya baca yang kita suka, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan wawasan ilmu dari membaca pelajaran yang lain. Jadi jangan hanya saya mau baca yang saya suka saja, tapi ilmu yang lain juga kita butuhkan supaya wawasan kita bisa bertambah dan kita menjadi orang-orang yang pintar nanti ke depan
0: dan sukses juga. Oh ya, ini ada penambahan sedikit tadi Bu dari Bang Fadil tadi dalam temen. Ternyata Bang Fadil tadi ya, ini katanya apakah perpustakaan digital Kota Banda Aceh ini menyediakan buku-buku dalam format audio, Bu? Mungkin tadi kita belum menjawabnya ini, Bu.
1: Iya. Jadi saat ini kita sudah membuat inovasi Pustaka Getanyo. Saat ini hanya bisa mengakses jenis koleksi buku. Ya, judul apa yang ada di perpustakaan kami, tapi belum bisa mengakses isi buku melalui e-book. Nah, ke depan insya Allah kami akan berupaya membuat inovasi bagaimana nanti aplikasi ini bisa mengakses buku membaca dari e-booknya. Nah, ini mungkin butuh waktu dan anggaran yang besar, karena kita harus bekerjasama dengan penerbit-penerbit buku yang harus ada di perpustakaan.
0: Dan harus ada izin juga ya.
1: Iya, harus ada izin.
0: Ya, Bapak Dili, tapi nanti ke depan ya, next mungkin ini akan dicoba diupayakan ya dari Ibu Sukriya sendiri juga. Ini sepertinya apakah ke depan bisa, nanti kita tunggu bagaimana informasinya ya bersama Kabid Perpustakaan nanti. Oke, baik. Mungkin saya ke Ibu Balkis lagi, Bu. Nah, ini apa strategi sederhana yang dapat diterapkan orang tua di rumah nih untuk menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak di tengah ketertarikan mereka terhadap gadget? Mungkin kita bisa sampaikan lagi nih, Bu.
2: Oke, Oke, baik. Nah, kalau saya dulu ya, dari peran saya sebagai seorang ibu, baru nanti kita bahas sebagai guru gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, jadi saya punya anak usia 3 tahun, tapi saya memberi buku bacaannya itu sajak dia lahir gitu. Jadi ada buku yang hitam putih, itu memperkenalkan warna untuk anak. Kemudian setiap bulan itu sekarang saya minta dia untuk memilihkan satu buku, buku fisik, kemudian datangkan langsung misalnya ke toko buku. Nah, itu satu bulan sekali. Dan yang itu saya sering misalnya diminta baca itu bukunya, jadi sering dibacakan setiap hari. Nah, ini yang bisa kita terapkan sebagai seorang ibu. Nah, kita lihat, nah saya lihat bahwa apa ada pengaruhnya enggak ya sama anak saya. Ini saya udah ajarin dia tentang buku gitu dari kecil. Nah, ternyata saya sangat ini ya, luar biasa melihat anak saya ini kan ada terkait dengan gunung meletus. Kita bahas soal gunung meletus di mana-mana gitu informasi ini. Nah, jadi saya enggak ingat tuh kayak saya pernah membacakan buku tentang gunung meletus ke si anak gitu. Anak usia 3 tahun, saya cerita, "Nah, di Sumatera Utara, saya cerita nih sama ayahnya nih, di Sumatera Utara lagi ada gunung meletus. Kemudian ada di Gunung Krakatau juga, banyak di beberapa titik gitu ya." Kita membahas kehebohan yang saat ini gitu ya. Nah, ternyata dia bisa nyambung nih. "Oh, Mama, yang kayak kemarin Mama baca ya, buku meletus, buku gunung meletus, Merapi itu ya." Wah, ternyata dia paham bahwa gunung meletus itu keluarnya apa? Api, kemudian ada lava, kayak abu-abu putih ya, Ma. Wah, saya sangat kagum melihat bahwa ternyata anak-anak akan paham gitu ya soal ini. Dan ternyata ini sangat berpengaruh terhadap si anak. Semoga harapannya ini bisa terus gitu ya, dia senang dengan buku gitu. Ini mungkin yang bisa diduplikasi mungkin untuk ibu-ibu, kenali buku sejak awal. Kemudian kalau misalnya dari mengandung gitu, bacakan aja dulu, baca untuk diri sendiri gitu, itu sangat penting gitu ya. Nah, untuk anak-anak sendiri, kita minta nih misalnya untuk guru, sebagai guru kita lihat bahwa pentingnya membaca itu sangat penting gitu ya. Pentingnya apa? Mereka dapat informasi dari buku tersebut, iya, dan mereka bisa berpikir bahwa informasi apa yang mereka dapatkan. Jadi tidak sekedar membaca aja, tapi paham arti bahwa buku ini memberikan wawasan yang luas bagi saya gitu. Ini kalau dari sekolah-sekolah itu banyak kegiatan-kegiatan tentang membaca. Misalnya kalau dari anak-anak sendiri, saya pernah bawa anak-anak ketika bencana kemarin itu, saya minta mereka mencari buku tentang bencana gitu di perpustakaan. Nah, kira-kira dari sini apa yang bisa kamu dapatkan, bencana apa? Nah, cara pencegahannya seperti apa? Ketika sudah terjadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mereka mencari sendiri di buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dan kemudian dipresentasikan. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memberitahu bahwa buku ini sangat penting gitu ya.
0: Betul.
2: Bisa kita dapatkan informasi yang tidak hanya kalau misalnya di internet, mungkin kalau mereka cari gitu di gadget mungkin jawabannya akan template sama nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan sama jawabannya. Yeah. Tapi kalau kalian mencari sendiri, kalian tidak hanya mendapatkan informasi yang berbeda dari teman, ada rasa kepuasan gitu ya. Wah, saya bisa ternyata berpikir sejauh ini gitu ya.
0: Betul,
2: ternyata
0: betul.
2: Ini hal-hal dasar yang memang harus bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita di sekolah juga.
0: Iya, ya, seperti Ibu Balkis katakan tadi. Jadi informasi yang didapatkan dari membaca buku ini sebenarnya memberikan wawasan dan betul-betul memang memberikan kita juga pemahaman tentang seperti bencana tadi, Bu ya. Kalau kita lihat dari internet sendiri, katanya nanti kalau ada gempa naik ke lantai ke atas gitu, gitu informasinya ya. Jadi informasinya belum bisa kita ambil ini, naik ke lantai atas juga nanti kalau roboh bangunan gimana gitu.
2: Iya.
0: Kita ambruk juga gitu ya. Jadi informasi-informasi seperti ini lah mungkin yang dari anak-anak usia-usia yang saat ini remaja ini diperlukan ya seperti ini. Oke, mungkin dari 3 tahun juga udah
2: dari
0: perlu ini ya. Dengan membacakan
2: sekali
0: Gunung Merapi aja, Gunung Meletus seperti apa tadi sempat paham juga. Oh, pernah dengar dari mamanya gitu ya. Oke, baik. Ya, kita sambil menunggu lagi nih untuk pendengar yang ingin bergabung sama kita di 0651 44 36, dan di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Kita masih punya waktu nih sekitar 15 menit lagi ke depan. Ya, pendengar, ya, silakan bergabung bersama kami. Jadi memang teknologi ini seharusnya tidak membuat budaya membaca hilang gitu ya, Bu ya. Jadi sebaliknya teknologi ini juga dapat digunakan untuk membuat membaca lebih mungkin mudah, lebih luas dan lebih relevan. Dan sementara itu kemampuan berpikir kritis juga memastikan bahwa informasi yang diterima tidak sekedar banyak, tetapi juga bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu intinya. Nah, Mungkin sebelum ke Ibu Sukri, saya ke Ibu Walkis masih ini tentang peran sekolah, Bu. Ini khususnya guru BK ya, Bu ya, dalam menciptakan lingkungan yang mendorong anak perempuan untuk gemar membaca sekaligus berani menyampaikan pendapat secara kritis, ini bagaimana, Bu?
2: Nah, kalau dari saya guru BK gitu, yang penting bisa kita buat ada satu, kalau saya bahas soal bagaimana tindakan preventif dan kuratif terkait dengan permasalahan yang dialami si anak gitu. Kalau dari segi bimbingan dan konseling, ada juga yang namanya Biblio. Itu melihat anak gimana caranya buku-buku bacaannya bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan gitu ya. Jadi ada anak mungkin yang karakternya sulit untuk bercerita kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Nah, gimana caranya problem solvingnya menyelesaikan masalah ini dari buku, dari bacaan buku. Nah, kita bisa nih kasih buku-buku yang memang bagaimana mereka cara berkembang, buku-buku yang bisa membuat kadang-kadang kan karakteristik anak ada introvert, extrovert. Betul. Kemudian yang introvert ini yang sangat sulit untuk kita ajak gitu ya. Kadang dia memang ada masalah mau menyampaikan tapi sangat sulit karena dari karakteristiknya sendiri. Nah, kita bisa memberikan buku-buku bacaan yang memang di sana nanti akan ada cerita-cerita orang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan si anak gitu. Ini mungkin salah satu fokus saya untuk bisa menerapkan kepada anak bahwa pentingnya kita membaca, kemudian kita memahami, meliterai isi dari bacaan tersebut sehingga ini berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Nah, ternyata ketika kita membiasakan sesuatu hal yang memang anak dalam membaca, kemudian anak dalam berpikir kritis, satu hal lagi yang saya ajak anak untuk berliterasi, ketika mereka berbuat masalah, saya tidak langsung menanyakan apa masalah kamu. Nah, apapun menasihati kamu jangan gini-gini ya nak, tapi cobalah mereka berpikir kritis bahwa ini adalah salah satu kesalahan yang mungkin mereka lakukan dan ternyata mereka tahu ini salah gitu. Jadi itu yang mungkin skill-skill guru BK gitu ya yang harus didalami, gimana caranya anak-anak bisa berpikir kritis bahwa ini adalah kesalahan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan saya, dan kemudian saya paham bagaimana saya menyelesaikan permasalahan. Nah, ini penting bagi kita, terutama kalau di zamannya anak-anak usia saya kan guru SMP ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi anak-anak di usia ini peralihan banyak sekali problemnya. Anak-anak usia 12-15 pasti mereka dari remaja awal dari masa kanak-kanak. Nah, ini kalau kita lihat dari siswa-siswa kelas 1 itu aktivitasnya sama persis seperti anak sekolah dasar. Ketika mereka mulai beralih ke sekolah kelas 2 gitu, ini mulailah menuju ke remaja awal, pubertasnya mulai muncul, banyak masalah yang muncul, mulailah permasalahan percintaan juga akan mulai muncul gitu ya. Nah, gimana caranya? Ternyata guru bimbingan dan konseling itu penting juga menanamkan literasi gitu. Mungkin kalau dari novel-novel tentang percintaan, novel apa nih yang kamu baca? Cara pandang kamu melihatnya seperti apa? Nah, ini juga bisa kita tanamkan kepada anak pendekatan seperti ini. Jadi kita sebagai guru tetap harus up to date, dekat sama siswa gitu ya. Paham mereka ini di masa-masa mereka gitu. Jangan sampai kita marah nih, apa sih cinta-cintaan gitu ya. Nah, ternyata dari mungkin dari novel-novel yang mereka baca itu bisa membuat mereka, oh ternyata saya harus menyimpan dulu rasa saya gitu. Gimana caranya saya ya ini masa-masa saya suka sama orang, tapi gimana caranya kita tidak melampaui batas sebagai anak di usia tersebut gitu.
0: Iya, ini sepertinya pengalaman yang menarik ya, tentang anak-anak remaja ini ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, nah kita mendengarkan dulu ke Ibu Sukria. Bu Sukria, ini kan dari seperti di perpustakaan Ibu ya. Nah, program apa nih ataupun kegiatan apa saja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Bu, untuk meningkatkan budaya literasi perempuan di era digital, Bu?
1: Ya, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah ada program-program yang kita lakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Yang pertama, kita berupaya untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik itu dari kelompok anak-anak sampai dewasa ya. Kita melakukan kegiatan Miru Beku, Minggu Seru bersama buku di Car Free Day.
0: Miru, ya. Apa? Miru
1: beku. Minggu seru bersama buku. Okay. Miru beku. Ya. Nah, jadi itu kita lakukan setiap minggu pagi di Car Free Day. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita nanti bisa mengajak ya para pengunjung yang ada di Car Free Day untuk hadir ke tempat kita untuk mengakses buku-buku yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian ternyata banyak anak-anak yang mulai dari 2 tahun ya sampai 5 tahun itu senang ternyata membaca. Mereka saya lihat lebih seru membaca bersama-sama para anak-anak di Car Free Day. Nah, jadi mungkin kalau mengakses ke perpustakaan karena orang tuanya sibuk ya agak sulit mungkin berkunjung. Jadi kita menyediakan layanan di Car Free Day. Nah, kemudian kita juga menjangkau kelompok ibu-ibu dan lansia ya, karena di Posyandu sekarang kan ada Posyandu anak, Posyandu lansia ya. Yang dilaksanakan pada satu hari. Nah, jadi kita menjangkau minat baca juga di Posyandu sambil mereka menunggu antrian. Nah, kemudian kita juga melakukan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah. Jadi setiap hari kita membuat jadwal turun ke sekolah menyediakan layanan dan para siswa nanti pada saat keluar main-main mereka akan membaca. Kita menggunakan mobil layanan perpustakaan keliling.
0: Ya.
1: Nah, kemudian kita juga memberikan layanan wisata literasi. Nah, jadi kita bekerja sama membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah, mereka bisa menghadirkan para siswa-siswi ke sekolah untuk mengakses buku. Nah, pada saat mereka berkunjung, bukan hanya membaca, tapi anak-anak mengambil kesimpulan ya, mereka diskusi apa yang mereka baca hari ini dan dibimbing gurunya. Mereka membuat poin, apa poin yang mereka baca hari ini. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Saya senang sekali bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kita berharap seluruh sekolah Banda Aceh membuat program tersebut. Jadi ke depan juga kami akan mengaktifkan teater mini. Kita juga ada teater mini di perpustakaan. Saat ini karena sarananya belum lengkap, itu belum

0: kita sudah di penghujung mungkin Ibu, karena waktu juga ini yang bisa membuat kita berpisah lagi di siang hari ini dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Yang terakhir Bu nih, apa pesan dan ajakan Ibu kepada para perempuan agar lebih gemar membaca, cerdas menyaring informasi, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif? Saya ke Ibu Sukriah dulu Bu.
1: Iya. Baik, untuk seluruh perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Banda Aceh, perempuan yang membaca itu adalah perempuan yang memimpin. Nah, jadi buku itu adalah jendela dunia, ya, dan teknologi itu adalah kendaraannya. Nah, jadi mari kita manfaatkan sebaik mungkin, ya, kita wujudkan literasi Kota Banda Aceh. Kemudian jangan hanya menjadi penonton di media sosial, tapi bagaimana kita bisa menjadikan gawai itu ada di genggaman kita, ya, perpustakaan itu ada di genggaman kita. Nah, jadi jangan menyalahgunakan gawai, ya. Mungkin yang selama ini yang diakses anak-anak kita, ya, hal-hal informasi-informasi yang kurang baik, ya. Tapi bagaimana caranya kita memberikan pandangan kepada mereka bagaimana cara mengakses informasi yang benar. Nah, kemudian mari biasakan 15 menit saja untuk membaca. Nah, ini mungkin sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, ya. Sekarang sekolah-sekolah memberikan program membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, mungkin itu sangat baik dan sangat positif, ya. Dan baca untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masa depan anak-anak kita. Nah, jadi mari datang ke perpustakaan kami. Kami menyediakan buku dengan berbagai macam informasi yang bisa diakses, ya, oleh anak-anak kita maupun seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Dan sebelum datang mungkin untuk menjaga mengurangi waktu, ya, bisa mengakses melalui perpustakaan kami, Pustaka Getanyo, ya, bisa mengakses informasi untuk koleksi buku, ya, dan mungkin kalau sudah berkenan ada buku yang diminati bisa datang ke perpustakaan.
0: Oke, baik, ya. Luar biasa sekali. Bersama Ibu Sukriah SKM MKM selaku Kabid Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Yang terakhir, nah, saya ke Ibu Balkis. Bu Balkis, ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan, ya, kepada para orang tua dan anak perempuan, ya, agar mampu menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan tetapi juga sebagai sarana belajar, membaca, dan mengembangkan pola pikir. Mungkin bisa disampaikan secara singkat, Bu.
2: Saya sederhana aja, Pak Putra. Jadi yang paling penting adalah kita baca, budayakan, kemudian berpikir. Tiga hal ini yang hal sederhana, sesederhana kita membiasakan diri. Ketika kita tidak memulai untuk membiasakan diri, maka ketiga hal ini juga akan tidak akan muncul, gitu, ya. Yeah. Minat baca kita tidak akan ada. Ketika kita tidak memulai, maka yang harus kita lakukan adalah baca dulu bukunya, budayakan, kemudian berpikir agar literasi itu tumbuh di antara kita.
0: Ada di tanah kita, gitu, yeah, literasinya. Oke, baik, luar biasa sekali bersama dua narasumber kita yang memang sudah berkompeten, ya, di bidang masing-masing, gitu, ya. Ada Ibu Sukriah dan juga Ibu Putri Balkis SPD, dan juga sudah hadir di tanah kita dalam dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini edisi Senin 7 September 2026. Dan saya Putra juga pamit undur nih untuk pendengar semuanya. Dan terima kasih, ya, Ibu Sukriah dan Ibu Balki sudah hadir di Studio Pro 1. Nanti lain kesempatan kita akan bertemu kembali dalam dialog berikutnya. Dan akhirnya Putra dari Studio Pro 1 pamit undur pendengar, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovar di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pulgar RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere,
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Iliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: menyaksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lemieux pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapi Kerab berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Está na mão, passou, está na mão, está na mão.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin sini. Sekarang kita persiapkan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama program Satu Hari di Mana Aja di frekuensi 97,7 MHz. Dan pendengar, untuk siang hari ini kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas tentunya di siang hari ini. Untuk informasi pelaksanaan ibadah sholat zuhur di siang hari ini pada pukul 12 siang lebih 37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang akan menemani Anda untuk siang hari ini, tentunya di edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengar dimanapun Anda berada, sudah tiba waktunya kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya untuk kita dengarkan dikumandangkannya azan zuhur untuk siang hari ini. Dari situ juga mengucapkan selamat menaikkan pada salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, warta berita daerah dari Pro 1. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Sari berita. Ribuan masyarakat hadiri Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kemudian pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, ribuan masyarakat ramai-ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.

0: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Farabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
1: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan di sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi karena ini seru banget.
0: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Intek Perizinan Berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
4: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sanakan ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
3: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kebun Buah Naga atau Dragon Park, kolam air panas Jaboy, jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Selengkapnya dilaporkan rekan Razi Arda.
5: SDIT Alfat Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke Kebun Buah Naga kawasan Jaboy, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfat Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfat Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga, mulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga cara perawatannya.
6: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfat yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di Kebun Buah Naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
5: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alphard Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
7: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
5: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Satu informasi terakhir, pendengar, Pemko Sebulu Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sebulu Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebulu Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
9: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebulu Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
8: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. Gak perlu ribut dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam.

0: kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita kembali dalam program UMKM Talks. Di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Lilia Food. Ini owner Lilia Food, ada Kak Ililia. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arso.
0: Iya. Kita di sore hari ini mengangkat tema manisnya peluang usaha, kisah sukses Lilia Food dengan bolen pisang coklat. Nah, ini berawal dari kreativitas dan keberanian melihat peluang bahan sederhana seperti pisang bisa diolah menjadi sajian bernilai jual. Kali ini UMKM Talk kita berbicara tentang bolen pisang coklat nih. Baik, bersama Kak Ililia. Kita panggilnya Kak Lilia aja ya.
1: Lia aja boleh.
0: Kak Lia ya.
1: Iya. Baik. Agak sedikit unik ya nama saya.
0: Jadi nanti saya takut ada kesalahan sebut nih.
1: Iya benar. Jadi boleh. Lia aja.
0: Lia lebih ini ya, lebih simple ya Kak ya.
1: Iya.
0: Lebih singkat. Mungkin mengawali kebersamaan kita, mungkin bisa Kak Lia ceritakan nih kepada pendengar bagaimana awal mula Lilia mendirikan Lilia Food. Apa yang menjadi motivasi pertama kali memulai usaha ini, Kak? Ini kan kalau kita bilang kenapa pisang gitu ya. Ini kan salah satunya mungkin pisang kan gampang sekali ya ditemukan ya. Mungkin
1: benar.
0: Apa yang menginspirasikan Kak Lia untuk mendirikan bolen pisang coklat ini? Silakan, Kak.
1: Ya. Terima kasih untuk RRI udah memberikan kesempatan Lilia Food untuk ada di sini berbagi cerita sama teman-teman semua. Yang pengen Lilia ceritakan ini pertamanya ya, kenapa bisa usaha ini terbentuk gitu. Awalnya Lia memang kepingin nih setelah menikah menjadi ibu rumah tangga, tapi enggak ibu rumah tangga aja, maunya punya usaha di rumah gitu sambil mendampingi anak-anak juga. Jadi dulu itu sebenarnya bukan langsung bolen pisang, Bang. Sebenarnya itu banyak varian yang lain. Mungkin teman-teman kalau buka Instagram tuh paling bawah ada yang lain tuh. Nah, saat itu Lia lihat di 2019 itu ada peluang brownies coklat waktu itu. Brownies pokat. Brownies pokat.
0: Brokat ya?
1: Iya, brokat benar. Coba buat gitu, cuman gak konsisten Bang waktu itu.
0: Pokatnya juga susah ditemuin ya.
1: Pokatnya juga susah, kadang pokat ini kan kadang murah, kadang mahal.
0: Kadang-kadang gitu memang ya. Gak ada sama sekali ya.
1: Kadang-kadang memang gak ada sama sekali. Kadang udah dibeli luarnya bagus, dalamnya rupanya gak bagus kan gitu. Jadi agak kesusahan juga. Terus nyari-nyari lagi apa nih peluang yang bisa dibikin jadi bisnis gitu. Di 2020 itu sebenarnya dia udah pernah buat bolen juga. Waktu itu memang kepingin jualan juga, tapi ya kayak tadi terkendala gak konsisten aja gitu, namanya berumah tangga kan. Gak konsisten, kayak belum ada yang termotivasi gitu lah untuk bisa aja konsisten gitu memproduksi suatu produk gitu. Ya udah berlanjut, seiring berjalannya waktu 2024 itu kembali muncul viral bolen pisang Bang. Nah itu kalau kita buka FYP itu tentang bolen pisang di TikTok itu tentang resep-resep.
0: Benar.
1: Nah gitu. Nah karena melihat peluang tadi lagi viral, coba bikin. Awalnya Lia bikin dengan bahan seadanya aja di rumah.
0: Yang ada di rumah gitu.
1: Yang ada di rumah, karena itu waktu dari 2019 itu Lia udah coba bikin kue-kue yang lain juga. Jadi masih ada sisa bahan atau dan pernah bikin juga setiap lebaran itu nastar. Nastar ini resepnya dari kakak ipar Lia. Waktu itu nyobain nastar, rasanya klasik kayak nastar yang Lia pernah makan di rumah Miwa Lia dulu gitu.
0: Waktu masih kecil-kecil tuh ya.
1: Iya, jadi Lia kayak tertarik untuk buat nih karena klasik tertarik untuk buat, resepnya juga dibagiin sama kakak ipar, coba buat setiap tahun. Itulah setiap tahun di musim lebaran Lia buat nastar itu gitu.
0: Jadi, nah di dua ini masih untuk konsumsi sendiri ya?
1: Enggak, itu udah jual
0: waktu gitu
1: itu.
0: Ya?
1: Cuman kayak gitulah Bang, enggak konsisten.
0: Lebaran aja gitu.
1: Lebaran
0: ya?
1: Aja. Kalau hari yang lain juga gitu, kayak donat apa segala macam tuh di Instagram tuh ada macam-macam gitu. Cuman karena enggak konsisten ya. Tadi kalau lebaran tuh kayak musiman aja gitu, buat nastar aja. Alhamdulillah waktu itu juga peluangnya nastar glowing Bang namanya. Tapi karena di lebaran setiap tahun aja buatnya.
0: Kenapa nastar glowing?
1: Karena memang glowing dia bang.
0: Gak seperti nastar pada umumnya gitu ya.
1: Iya memang mungkin ya. Sekarang itu kan banyak inovasi bang.
0: Iya, iya.
1: Kayak mana dibuat produk itu cantik dan menarik gitu ya. Jadi dibuat nastar itu memang olesannya itu bagus, rapi dan glowing.
0: Iya.
1: Ngolesinnya pun harus hati-hati gitu. Nah, saya tiap tahun bikin kayak gitu. Tapi cuma setahun sekali pas lebaran aja. Di tahun 2024 itulah setelah lebaran ini FYP bolen pisang tadi dengan bahan yang masih ada di rumah nih, coklat sisa, terus ada mentega sisa gitu dia buatin kan, tumakan sendiri, rupanya enak. Terus dia tanya sama suami, karena kalau makanan itu suami dia yang paling pintar bilangin ini enak apa enggak gitu.
0: Lidahnya lebih sensitif gitu ya.
1: kalau dia mungkin pemakan segala. Pemakan segala
0: yang
1: apa
0: penting,
1: aja.
0: Enak bisa dimakan udah gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Udah. Yang penting enak bisa dimakan, kenyang udah gitu. Kalau spesifiknya gitu enggak begitu pintar lah.
0: Enggak
1: gitu.
0: Enggak harus enak banget gitu ya.
1: Iya. Terus suami bilang, "Ini enak. Ayo gas kita jual," kata suami gitu. Nah, jadi dia coba buat sendiri waktu itu. Jual untuk yang online-online aja, di Facebook, di Instagram, di WA. Alhamdulillah suka, pada suka gitu. Ada juga dia buat kontennya juga waktu itu kan. Terus 2024 itu ada PON bang. Waktu lagi PON, lagi rame tuh orang kemari. Kata suami, kita titip di toko, katanya gitu. Kan area Ajun itu bang, itu kan area keluar masuk orang wisatawan kita bilang ya. Yang dari luar juga bakal lewat situ ke Lampu U gitu, pasti rame di situ katanya.
0: Jadi seperti oleh-oleh khas lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi suami buka jalan untuk nitip di toko daerah Ajun gitu. Alhamdulillah memang betul kata suami, langsung diterima, langsung habis.
0: Ya ini sebenarnya yang punya bakat bisnis ini suami gitu.
1: Sebenarnya kita
0: tahu aja gitu ya.
1: Iya. Ya sebenarnya kita dua-dua itu basicnya dulu dari marketing. Bukan dulu ya, suami bahkan sampai sekarang dia beliau kerja di marketing. Kalau Lia dulu juga pernah jadi SPG gitu. Jadi adalah sedikit bakat-bakatnya gitu kan.
0: Peluang itu langsung ditangkap gitu ya.
1: Peluang itu langsung kita tangkap. Langsung ngejar bola gitu. Jadi waktu itu bahkan ikut juga promosi Indistan di PON yang di Blang Padang itu. Saat itu dibantu sama Pak Iskandar, beliau pembina UMKM Center Aceh, beliau bantu kita untuk dapat stand gratis di sana, tapi cuma 2 hari karena stok yang ada di stand waktu itu harus cepat diangkut ke toko. Toko nelfon nih, begitu ditaruh langsung habis, nelfon toko bolak-balik. Ya udah, kita fokusinlah ke toko gitu, nggak lagi di stand. Ya walaupun setelah itu memang badai ya bang ya, standnya sampai porak-poranda juga gitu. Itu memang setelah dia angkut, setelah angkut barang gitulah pokoknya kejadiannya. Gitu.
0: Ya ini cukup menarik ya, awalnya coba-coba gara-gara lihat ini lagi viral nih ya, bolen pisang ini ya. Terus coba-coba dengan bahan seadanya, ternyata kok malah cepat ya lakunya ya.
1: Iya benar-benar.
0: Kalau dijual ya. Baik, nah selain karena FYP. Kenapa pilih bolen pisang coklat ini sebagai salah satu produk utamanya Lilia Food? Apa yang menarik dari produk bolen pisang coklat ini?
1: Nah, jadi gini bang, suatu produk itu ada ciri khas masing-masing ya, enaknya di mana ya. Misalnya kalau roti itu enaknya lembutnya, misalnya gurihnya atau aroma butternya gitu. Kalau si bolen ini layer by layernya dia ada kesan yang memang membuat itu gurih, ditambah manis dari coklat pilihan, ditambah pisang yang baik itu kualitasnya, itu jadi suatu perpaduan yang enak dinikmati bang. Walaupun itu manis tuh kita sanggup untuk makan terus-terus, kayak efek ketagihan gitu ya. Apalagi kalau yang suka manis-manis tuh biasanya suka gitu. Jadi karena juga penerimaan dari konsumen-konsumen kita itu repeat ordernya terus-terusan, sehingga kita memfokuskan untuk ini aja yang kita pegang gitu.
0: Fokus dulu ke sini.
1: Fokus gitu ya. Dulu ke sini. Kita bangun suatu tim yang memang udah solid, manajemennya udah bisa, istilahnya udah bisa autopilot nih bang, udah bisa lihat tinggal. Nah, Nanti lihat tinggal quality control aja, gitu.
0: Ngecek bahan, ya, ngecek keuangan gitu.
1: Ya. Ngecek bahan, ngecek ya kualitasnya, hasil
0: distribusinya
1: jadinya
0: lancar enggak gitu ya.
1: Iya, apa nih mesin-mesin yang perlu kita tambah untuk apa nih biar produksinya makin banyak kayak gitu. Nah, gitu. Udah ada nih satu tim. Nanti barulah ke depan kita akan pikirkan lagi gitu.
0: Iya, apakah ada perpaduan dari bahan-bahan lainnya yang bisa diolah menjadi produk yang lebih baik ya? Mm-mm. Atau mungkin ada bakal ada andalan lain nih selain bolen pisang coklat ini ya?
1: Iya.
0: Tapi idenya udah ada gitu ya?
1: Udah banyak.
0: Rencana ada ke depan ya?
1: Rencana pasti ada, Bang.
0: Baik. Nah, ini apa yang menjadi keunikan atau ciri khas bolen pisang coklat Lilia Food sehingga berbeda dari produk sejenis yang ada di pasaran?
1: Tadi Bang Arso makan kan?
0: Makan.
1: Gimana Bang rasanya?
0: Jujur ya.
1: Jujur, Bang, jujur.
0: Waktu makan ini di luarnya kayak rasa-rasa nastar nih di luarnya, tapi waktu makan kena pisang sama coklatnya ini muncrat dia.
1: Muncrat. Lumer ya, Bang?
0: Lumer. Dan ya memang enak ya, saya akui walaupun saya tidak begitu suka coklat, tapi waktu makan boleng pisang bolen ini enggak begitu dominan pisangnya. Jadi bukan pisang yang begitu masak ya. Kalau yang saya rasain, karena saya tidak begitu suka pisang, tapi waktu makan bolen itu enak nih.
1: Maksudnya Bang nggak suka pisangnya terlalu banyak gitu ya?
0: Mungkin ya, kalau pisangnya terlalu masak ya saya kurang suka. Tapi ini perpaduannya cocok nih, coklat, pisang sama kulit luarnya. Nah, kalau menurut konsumen lain nih, apa yang membedakannya nih?
1: Kalau dari konsumen kita lain itu yang membedakannya itu di coklatnya.
0: Coklatnya ya. Coklatnya. Karena saya enggak bisa review makanan. Saya sama seperti Kak Lia, apa aja yang penting enak ya, makan gitu ya.
1: Iya, jadi kan kita tuh milih coklatnya itu yang memang enggak terlalu manis. Manisnya itu masih bisa kita makan walaupun tinggal coklatnya doang. Gitu ya.
0: Jadi enggak bikin enek gitu ya.
1: Jadi enggak bikin enek gitu. Nah, bedanya kita bisa bikin coklatnya tuh lumer sampai tumpah-tumpah gitu, tapi tetap kita nikmatin sampai titik penghabisan tuh, sampai ujung-ujungnya tuh masih bisa dinikmati gitu.
0: Iya. Jadi kalau makan bolen pisang coklat ini ketagihan ya, seperti kata Kak Lia tadi, makan-makan terus, nggak taunya udah habis sendiri gitu. Yeah. Niatnya mau bagi-bagi.
1: Kalau mau bagi-bagi berarti harus beli yang banyak.
0: Harus beli yang banyak. Yeah. Baik, ini dalam proses ini kan pasti ada plus minusnya ya. Ini kan pasti ada yang seperti tadi ya. Kalau menurut Kak Lia seperti ini kelebihannya. Nah, ada nggak yang review-review yang membuat Kak Lia malah lebih ingin membangun ini lebih baik lagi? Mungkin ada yang Kak Lia ini bolennya enak. Mungkin ada yang lebih nih kata konsumennya. Apa yang membuat Kak Lia jadi lebih semangat untuk membangun bolen coklat ini?
1: Memang alhamdulillah sampai saat ini tuh banyak sekali teman-teman kita yang mendukung. Para pelanggan-pelanggan semua tuh begitu makan tuh testimoninya tuh banyak, langsung dikirimin, langsung semangat gitu, senang belinya gitu kan. Jadi dia jadi semangat bikin bolen ini, gak cuman di sekarang tuh kita sebenarnya 4 rasa, Bang. Coklat, coklat keju, dalamnya ada keju batangnya, terus ada yang gurih tuh yang ada rasa pizza, satu lagi durian, tapi durian tuh cuman di musiman.
0: Artinya kalau ada musim durian,
1: ya,
0: kalian buat.
1: Baru gitu buat. Ya. Kita nggak mau pakai yang durian frozen, walaupun ada dan
0: ada dijual yang dalam cup,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, walaupun ada dan memang itu juga bagus, Bang. Sebenarnya kualitasnya bagus, tapi kita nggak mau.
0: Tapi mau yang segar gitu.
1: Mau
0: ya,
1: yang segar, yang karena fresh, ya, udah pasti beda. Yeah. Udah pasti beda di aromanya itu lebih tajam yang fresh, yeah, gitu. Nah, untuk kedepannya dia tuh pengen lagi nyenengin konsumen yang memang suka dengan cemilan-cemilan bolen ini, tapi enggak di 4 rasa ini aja.
0: Mungkin gitu. Ada yang request, Kak Lia saya pengen rasa cappuccino gitu ya.
1: Ya, tapi itu belum sih. Cuman ada yang request tuh, yang memang ada sekarang request. Kak, boleh gak di dalam yang gak ada pisang?
0: Ah, gitu.
1: Boleh, boleh. Mm-hmm. Ada juga yang orang tua ya bang, yang gak boleh makan coklat. Mm-hmm. Maunya pisang sama kejunya aja boleh.
0: Ya, silakan.
1: Request,
0: ya.
1: Silakan. Mm-hmm. Nanti kalau misalnya mau pesan langsung aja DM, langsung aja chat WA gitu. Maunya kayak gimana bisa gitu.
0: Karena kalau di toko semuanya ya udah sesuai standar gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau mau yang luar biasa, request sama kalian.
1: Mau gitu. Mau yang sesuai keinginan, mau yang apa, mau yang panas, mau yang panas ambil ke rumah gitu.
0: Atau ada yang mau buat kue ulang tahun dari bolen pisang, boleh gitu ya.
1: Boleh,
0: pesan
1: boleh.
0: Yang banyak nanti dibuat tulisannya gitu ya di.
1: Iya. Boleh, bisa.
0: Kan lagi viral ya sekarang, ada dimsum dibuat jadi selamat ulang tahun gitu. Ini kalau ada yang mau kasih bolen pisang dengan sebagai ucapan ulang tahun, silakan. Gitu.
1: Ya mungkin untuk saat ini kayak misal ucapan ulang tahun tuh pernah ada yang minta, bang.
0: Oh, pernah ya?
1: Pernah, pernah. Cuman kita tuh belum bisa untuk menulis langsung kayak kayak cake gitu. Kayak cake. Kenapa? Karena di atasnya ini kan ada taburan meses.
0: Iya.
1: Itu kan nggak rapi gitu bang kalau ditulisin.
0: Apalagi kalau ditulis pakai susu juga nggak mungkin rapi gitu ya.
1: Gitu.
0: Beda dengan krim ya.
1: Beda dengan krim. Tapi mungkin kita bisa pakai yang udah jadi tuh kayak kayak apa plat-plat yang udah jadi yang
0: atau
1: dijualin untuk
0: kue. Print-printan gitu ya.
1: Iya, printan gitu. Bisa kita taruh di atasnya gitu. Untuk saat ini masih kayak gitu sih. Ya kita ke depan nggak tahu kan terus berinovasi ya.
0: Tapi ini pasti ke depan banyak yang punya ide nih. Wah ini si bapak ini suka pisang coklat ini ya. Jadi mungkin jadi pilihan ya untuk ucapan selamat ulang tahun kasih pisang coklat gitu.
1: Iya, bapak-bapak tuh bisa tuh sambil ngopi kan. Sambil ngopi sore-sore dikasih pisang coklat tuh senang.
0: Karena udah pasti yang konsumen yang beli bolen pisang coklat ini orang-orang yang suka pisang ya pastinya kak ya.
1: Enggak tentu juga sih bang. Kadang memang enggak suka pisang tapi gitu makan kena pisang sama coklat.
0: Kok? Beda gitu ya.
1: Kok beda gitu. Kan bisa jadi suka dari situ gitu. Enggak tentu, bang. Kadang memang ada beberapa yang memang dia enggak suka pisang, terus dia enggak beli tapi dia dikasih sama temennya bang.
0: Jadi beli gitu ya.
1: Jadi beli. Kak, saya dia kan ada nomor kita tuh di ininya kan, di stikernya kan. Kak, ini tokonya di mana ya gitu. Saya mau pesan lagi. Oh iya, tuh kami bukan toko, rumah produksi gitu di Darussalam. Kalau mau ambil rumah bisa jam sekian-sekian ready-nya kayak gitu kan. Tapi kita review juga nih sebelum kakak beli di mana. Mana tahu dia lebih dekat area tinggalnya ke toko yang kita titip, dia bisa ambil di sana aja gitu. Ya kan gak jauh-jauh sih. Tapi kalau memang mau yang panas,
0: boleh,
1: mungkin boleh. Mau jauh pun pasti orang ngejar kan kalau emang mau kan bang.
0: Ada berapa banyak tempat Kak Lia titip bolen pisang coklat ini?
1: Untuk saat ini baru sekitar 26 toko kurang lebih.
0: 26 toko gitu ya.
1: 26 toko.
0: Itu setiap tokonya berapa banyak tuh?
1: Enggak tentu. Kalau yang toko areanya tuh bukan perlintasan biasanya sekitaran 8 sekali kita titip ataupun ada yang memang dia bukan sepi sih bang, mungkin tokonya yang bukan di perumahan padat itu 4 tapi kita 4 itu habis gitu, enggak bersisa dan kita kontrolnya 2 hari sekali kayak gitu. Kalau kayak di Ajun itu satu toko aja kalau weekend bisa 30 bang satu hari.
0: Ajun 30 ini kota. Daerah padat penduduk ya.
1: Ajun daerah perlintasan bang, terus, orang beli oleh-oleh.
0: Penduduknya padat ya di belakang-belakangnya.
1: Penduduknya padat, belakang-belakangnya. Orang kan beli oleh-oleh bang, area barat selatan itu kan setelah Banda Aceh udah nggak ada apa-apa lagi ya.
0: Mini-mini swalayan tuh ya, biasanya mampir ke situ ya.
1: Iya, oleh-oleh tempat jual oleh-oleh tuh udah nggak ada setelah Lampisang ya.
0: Oh,
1: daerah Lampisang.
0: Iya, daerah Lampisang.
1: Ah, setelah itu
0: kan udah laut semua gitu.
1: Iya, udah laut semua. Jadi mereka belanja dulu nih di Ajun gitu.
0: Baik, kalau misalnya di rumah ini selalu ready kali ya?
1: Selalu ready bang.
0: Ini kalau misalnya orang mau ngambil bolen pisang nih, dari jam berapa nih biasanya Kak Lia terima kalau misalnya orang ngambil di tempat?
1: Kita ready-nya itu di jam 12 siang sampai malam tuh bang.
0: Sampai malam jam yang wajar gitu ya.
1: Sampai malam gitu ya. Jam yang wajar. Tapi 10. Kan ada nih bang, kalau mereka misalnya pulangnya memang malam nih ke atau mau pulang ke Losmawe misalnya, Kak saya mobilnya malam boleh gak saya ambil gitu. Kita janjian aja.
0: Janjian dulu gitu ya. Jadi janjian. Ditungguin ya.
1: Iya ditungguin. Ada juga yang kasihan juga sih bang, kalau misalnya bukan kasihan nol ya sebenarnya. Itu satu rezeki. Satu lagi kan orang memang mau beli oleh-oleh juga. jam 12 baru berangkat.
0: Yeah.
1: Lewat Darussalam terus naik ke Belang Bintang lewat tol misalnya. Mm-hmm. Boleh enggak kami jam segitu? Boleh. Mm. Gak masalah, nanti kita janjian aja.
0: Tapi jangan sering-sering ya, karena jangan, owner harus istirahat juga kalau malam.
1: Jangan sering-sering, nanti ownernya jadi begadang.
0: Baik, dalam membuat boleng pisang coklat ini, bagaimana Kak Lia memilih bahan baku, khususnya pisang dan bahan lainnya nih, agar kualitas rasanya tetap terjaga dan tetap sama nih?
1: Ya, kalau untuk pisangnya kita pilih pisang raja namanya. Hmm. Pisang raja itu kita ambil di Lambaro, di pasar induk Lambaro.
0: Artinya udah ada langganannya ya, udah tahu ada. Ya spek pisangnya seperti apa gitu ya.
1: Iya, benar. Dan kita juga kalau pisang kita pakai itu matangnya bagus, bukan yang terlalu kematangan. Mm-hmm. Atau bukan yang mentah gitu. Bukan mentah sih, apa?
0: Bukan yang masih mengkel kali ya?
1: Mengkel bukan. Kalau masih mengkel dia kelat-kelat seperti ya, gitu kan. Nah, gitu. Itu
0: kalau justru itu buat keripik ya.
1: Itu buat keripik, itu besi saya buat keripik.
0: Baik, kalau misalnya Kak Lia sekali belanja pisang ini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali nih?
1: Biasanya saya belanja pisang itu 2 hari atau 3 hari sekali.
0: Berapa tandan?
1: Sekitar 15 tandan.
0: Wow, satu tandan aja berapa sisir itu ya? Mungkin ada 10 ya?
1: Enggak tentu, kadang 6-7 gitu. Hmm.
0: Tapi kan banyak sekali banyak, ya, karena kan pisang raja ini besar juga ya?
1: Iya,
0: besar ya.
1: Besar.
0: Nah ini 15 tandan dalam 2 hari.
1: 15 tandan 2 hari.
0: Hmm, artinya 2 hari sekali 15 tandan. Berapa kardus itu Kak? Kalau misalnya dijadiin pisang polen ini, kalau yang seperti terlihat itu, kemasan yang seperti itu. Ini ada kemasan lainnya yang besar juga?
1: Kita kemasannya 2 nih. Satu mika, satu lagi kotak kayak gini. Kalau mika biasanya kita untuk supermarket. Sama reseller, Bang.
0: Tapi isinya sama?
1: Isinya sama. Isinya sama,
0: enggak
1: bentuknya
0: lebih
1: sama,
0: ukuran gitu ya?
1: enggak lebih banyak. Karena reseller kan bebas branding, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Sama kita bebas branding. Jadi dia enggak pakai kotak kayak gini. Kalau kotak ini kan memang udah ada brandnya kita gitu kan. Kalau di toko tuh mika, karena tampilannya tuh apa sih namanya,
0: lebih mewah gitu ya,
1: lebih kelihatan. Hmm. Nah, lebih kelihatan gitu kan.
0: Kalau bolen, ini bolennya gitu ya.
1: Iya, ini juga kita tetap titip juga di toko untuk pilihan, mana tahu mau bawain ke teman yang lebih eksklusif. Hmm. Kita pakai toko seperti ini, pakai kotak seperti ini gitu. Hmm. Ya, kalau untuk di rumah kita itu produksinya satu hari sekarang sekitar 160 kotak
0: per hari.
1: Per hari, Bang.
0: 160 kotak ya, mendengar ya. Mm-mm. Nah ini kalau misalnya beda kemasan, beda harga juga.
1: Enggak
0: sama.
1: Enggak, sama. Jadi teman-teman kalau memang mau ngambil ke rumah, mau kemasan yang kuning kayak gini, mau kasih teman. Mm-hmm. Mau untuk seminar wisuda, seminar proposal segala macam, bisa request gitu.
0: By request lah ya.
1: Iya, by request.
0: Jadi kalau misalnya yang dipisah-pisah berapa-berapa kemasan untuk wisuda, boleh.
1: Bisa, gitu ya. Boleh.
0: Yang penting request ya.
1: Yang penting request.
0: Nego dulu ya, gitu ya.
1: Jangan tiba-tiba datang kan agak susah sedikit ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang dari mika itu kita pindahin lagi, mikanya kasihan jadi rusak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi sebelum dipasang di mika, ditaruh di mika, ini kalau yang selesai mau dibuat seperti apa, silahkan gitu ya request.
1: Silahkan,
0: ya.
1: Silahkan, boleh.
0: Baik, bagaimana nih Kak? Proses produksi bolen pisang coklat dari persiapan bahan hingga siap dipasarkan.
1: Kita itu pagi start jam 8 kerja. Mm-hmm. Alhamdulillah sekarang udah dibantu sama 7 orang kerja.
0: Wow, 7 orang ya?
1: Iya. Mm-hmm. Kalau dari pagi itu 2 orang bantu bikin kulit. Mm-hmm. Nimbang adonan, giling adonan. Terus 2 orang lagi ngupas pisang sama numis pisang. Mm-hmm. 2 orang lagi persiapan lah yang lain-lainnya. Mm-hmm. Nanti setelah persiapan, misalnya adonan udah jadi nih. Mm-hmm. Satu orang yang memang tugas untuk bikin kulit. Mm-hmm. 6 orang lagi itu kerjanya ngisi. Mm-hmm. Kayak mm-hmm. gitu. Jadi dari pagi itu jam 8, kita baru bisa ngisi itu di jam 10. Mm-hmm. Baru mulai pengisian di jam 10. Setengah jam kemudian baru bisa naik ke oven. Mm-hmm. Nah itu makanya Lia bilang jam 12 baru diambil, karena kadang-kadang nih ada halangan. Mm-hmm. Misalnya
0: mati lampu gitu ya.
1: Mati lampu misalnya. Mm. Terus kadang nih kan gini Bang, ada pisang yang kita harus benar-benar sortir. Mm-hmm. dia bagus nih dari luarnya, tapi di dalamnya keras. Iya. Kalau orang Aceh bilang kreatif. Kalau orang Aceh bilang kreatif, nah, itu kita nggak bisa pakai. Jadi kan waktu nyortir-nyortir itu kan agak makan waktu juga kan. Iya, iya. Nah gitu, jadi makanya amannya di jam 12 kalau mau ngambil.
0: Tapi kalau jam 12 baru diambil, jangan langsung dimakan. Karena kalau coklatnya lumer itu pasti panas dong. Panas.
1: Ya itulah amannya itu jam 12 itu udah ada yang bisa dinikmati langsung dimakan bang.
0: Iya. Jadi makannya ya, pelan-pelan ya.
1: Iya,
0: jangan pelan. Seperti saya tadi ya langsung makan gitu ya.
1: Iya.
0: Untung nggak muncrat di baju putih.
1: Iya iya.
0: Baik. Nah ini kalau misalnya dari pagi kan udah ada yang buat kulit ya, udah ada yang kupas pisang. Nah ini kalau diantar ke toko-toko ini Kak Lia sendiri atau mungkin ada orang yang titip ke toko sendiri nih?
1: Ini sekarang nih alhamdulillah dibantu sama suami. Suami sore pulang kerja ngambil kue berangkat ngantar ke toko.
0: Sekalian gitu ya.
1: Sekalian. Jadi kan ini ada yang punya di panggang sore nih. Punya panggang sore itu kan agak lama ya dinginnya sampai malam baru dingin ya.
0: Yeah.
1: Habis maghrib ngambil lagi antar lagi gitu.
0: Baru boleh ngopi ya sebentar. Yeah. Jangan lama-lama ya.
1: Iya, yeah, baru ngopi sebentar dulu ya baru pulang kayak gitu.
0: Ya yeah, kan kalau misalnya anak laki kalau misalnya sudah lelah pasti obatnya ngopi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Selain main sama keluarga pasti ngopi gitu ya.
1: Iya, yeah, tapi alhamdulillah kadang-kadang ngopinya diajakin bang.
0: Oh iya.
1: Yeah. Iya, yeah, ayo sekalian ngantar-ngantar kue ikut bareng.
0: Pulangnya ngopi ya.
1: Iya, yeah, pulang ngopi. Kadang-kadang nggak diajakin, saya aja yang ikut yeah aja.
0: Karena kan memang itu waktunya santai bersama keluarga ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Malam ya. Kalau misalnya ya kalau sore atau malam sambilan kerja, ya udah kerja sama-sama.
1: Kerja sama-sama.
0: Istirahat sama-sama gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Baru pulang tidur gitu. Baik, ini sebagai pelaku UMKM Kak, pasti ada ya tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar apa yang pernah Kak Lia alami selama menjalankan Lilia Food ini?
1: Kalau Lilia Food ini kan memang udah 6 tahun ya. Tapi kalau boleh kita bilang tuh 2 tahun dari 2024. Nah itu tantangan terbesarnya di masa blackout bang. Jadi blackout kemarin itu yang pertama itu kita tidak sediakan genset. Itu juga kesalahan kita sebenarnya. Tapi kami nyari-nyari gak kebagian.
0: Dan harganya udah 3 kali lipat ya.
1: Dan harganya udah tinggi, ya? Oh, udah tinggi. Terus gitu kita kan pakai oven convection bang. Oven saat itu yang memang langsung dengan listrik. Tanpa gas, jadi kan kebutuhan listriknya tinggi tuh.
0: Iya.
1: Genset yang kita beli harus gede juga nih.
0: Benar. Kalau nggak narik listriknya.
1: Nggak narik, nggak dapet, ya udah. Terus gitu komunikasi susah. Kita nggak bisa nanyain pisang ada apa enggak.
0: Iya, iya.
1: Kalaupun kita ke sana ada pisang, tapi kita nggak bisa simpan.
0: Ada kulkas ya?
1: Iya, karena kan harus dikulkasin kalau udah kematangan kan.
0: Iya.
1: Nahanin lah kita bilang gitu. Ya udah itu. Pokoknya waktu blackout itu lumayan sih ruginya dan anak-anak kerja ini harus kita rumahkan dulu sementara.
0: Jadi sekitar 3 atau 4 bulan nih terkendala ya?
1: Nggak nyampe sih, alhamdulillahnya nggak nyampe bang segitu. Karena kita cepat-cepat cari genset dari luar, minta dikirimin ke Aceh. Sekitaran, pokoknya kita vakum itu mungkin sebulan adalah.
0: Tapi sebulan ini cukup terasa ya, apalagi buat pekerja gitu ya.
1: Iya, tapi kan bang, waktu saat itu kita datang genset, memang kondisi masih belum kondusif ya.
0: Minyaknya juga susah gitu.
1: Minyaknya juga lumayan, bisa sih bisa bang, ada minyaknya. Tetap kita ngambilnya ke SPBU kan, dibolehkan saat itu pakai jeregen karena ya memang pada nyari untuk genset juga kan. Nah gitu, alhamdulillahnya. Kami bisa beroperasi saat yang lain tidak beroperasi. Sebenarnya kasihan ya yang lain ya. Tapi itu jadi kayak nyerbu gitu bang.
0: Tapi makanan. Kalau misalnya kita bilang okelah genset ya. Kalau misalnya kompor oven ada yang pakai gas gitu ya.
1: Gas.
0: Ya, tapi juga kemarin kalau kita pakai gas juga nggak ada gasnya gitu ya.
1: Syukurnya kemarin.
0: Ya.
1: Iya, syukurnya kemarin kami masih ada sedia gas di rumah. Jadi masih bisa lah beroperasi gitu.
0: Jadi ada selain yang listrik ada yang gas juga di rumah oven.
1: Iya, jadi untuk sekarang kita tuh ada beberapa oven lah. Untuk convection tuh ada dua. Ada dua jenis. Yang satu memang listrik doang. yang satu lagi listrik dan gas. Hmm. Kalau sesuatu terjadi kayak blackout ini, kita ada opsi nih mau yang pakai yang mana. Ada yang kalau listrik yang gas itu listriknya nggak gitu besar, jadi masih bisa ditarik genset lah.
0: Artinya jadi, ini jadi pengalaman ya?
1: Iya, jadi pengalaman, jadi pelajaran juga, masih bisa beroperasi. Jadi anak-anak kerja ini juga masih bisa kerja gitu.
0: Artinya mungkin banyak-banyak cari alternatif lah ya.
1: Cari alternatif pastinya.
0: Kalau selain dari kompor ada yang lain ya.
1: Iya. Kalau bisa itu waktu itu kalau memang gasnya oke tapi listrik nggak oke, kita pakai open hook mungkin ya.
0: Iya. Ya, modal sumbu gitu ya.
1: Iya, pokoknya ya.
0: Walaupun minyak tanahnya susah ini didapatin.
1: Iya. Pokoknya kita upayakan, kita tetap berproduksi. Ya ini kan untuk kita juga kan, untuk orang-orang kerja juga bang. Terus pelanggan-pelanggan kita juga kan, mereka menikmati juga, kepingin juga kan, mau makan gak ada pula, lagi blackout.
0: Baik kalian, kita break sejenak, kita akan kembali setelah break azan asar berikut ini ya. Waktunya untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih mengikuti UMKM Talks. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. UMKM Talks.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di UMKM Talks dengan topik manisnya peluang usaha kisah sukses Lilia Food dengan bolen pisang coklat. Tadi kita udah lihat komentar-komentar di YouTube ya, banyak yang support ya Kak Lia ya.
2: Yeah.
1: Ada yang bilang mantap, nastar glowing gitu ya. Yeah. Ini banyak yang support nih Kak Lia.
2: Ya, alhamdulillah keluarga semua support.
1: Iya, ini terbukti nih banyak yang mantau YouTube RRI. Baik, ini Kak, bagaimana nih cara Kak Lia menjaga kualitas dan konsistensi rasa ketika jumlah pesanan sedang meningkat, Kak? Ini kan kadang-kadang orang kalau udah banyak pesanan pasti yang penting rasanya mirip ya udah gitu ya. Ini bagaimana, Kak?
2: Ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk sesama teman-teman UMKM bidang F&B. Kita itu kalau kita produksi makanan, kita harus punya resep baku. Resep baku dan bahan yang tidak diganti-ganti mereknya.
1: Yeah.
2: Mentega tidak diganti mereknya, coklat juga tidak diganti, pisangnya jenisnya juga tidak diganti, kayak gitu. Jadi sehingga dari resep baku ini siapapun yang bekerja, apapun yang dibuat gitu, maksudnya misalnya bolen, siapapun yang bikin bolen ini dengan resep baku itu, hasilnya tetap sama.
1: Yeah.
2: Hasilnya tetap enak.
1: Yang penting takarannya gitu.
2: Yang
1: ya?
2: Penting takarannya udah dibakukan itu dulu. Gitu. Jadi kalau kita gak punya resep baku ini, takaran airnya, takaran tepungnya, segala macam, itu pasti hasilnya beda-beda.
1: Nah ini kalau misalnya cerita baku ya, kalau bahan kan oke lah baku ya. Ini tapi peralatannya kan nggak sama ini Kak, ini kan ada kompor yang tadi ya, oven yang konvensional, ada yang pakai gas juga, ada yang pakai listrik ya.
2: Nah
1: ini kalau misalnya Kak Lia masak atau panggang bolen pisang coklat ini, nah itu tergantung temperatur atau bagaimana, atau berapa lama ini dipanggang?
2: Ya udah pasti tergantung temperatur juga sama lama panggangnya. Setiap oven kan beda-beda Bang.
1: Nah iya itu.
2: Convection beda, terus oven deck juga beda, oven hook apalagi kayak gitu beda-beda. Kalau kita bikin, kalau Lia mulai dari oven convection, Lia akan terus bikin di oven convection. Tidak akan mengganti. Kalau teman-teman bikin di oven hook, mungkin teman-teman kalau mau bikin di oven lain, selama itu kita bilang oven yang mungkin lebih bagus, itu hasilnya bisa lebih bagus lagi, gitu. Tapi kalau dari oven convection Lia ke oven yang tidak pernah Lia pakai atau berbeda jenis ovennya,
1: coba
2: itu hasilnya
1: dulu gitu ya,
2: akan berbeda pastinya, gitu. Terutama tingkat kematangannya, Bang.
1: Iya. Ini kan ada yang oven ini nggak merata nih waktu dipanggang. Kok yang di bagian pinggirnya nggak masak, bagian tengahnya udah gosong gitu ya?
2: Iya, dulu itu ada teman-teman kita yang ngasih masukan, Kak bisa nggak di bawahnya itu lebih kering, katanya gitu. Sedangkan kita udah manggang, bahkan kita udah coba sampai agak kemerahan
1: coklat
2: ya Bang
1: gitu ya,
2: bahkan dia sampai retak, sampai keluar coklatnya gitu, kan udah matang banget ya. Tapi bawahnya nggak matang. Nah kita cari lagi, kita cari apa permasalahannya, sampai kita nemuin yang memang ternyata ini loh permasalahannya, kita ganti, akhirnya sekarang jadi lebih bagus, gitu. Ya, dan kita
1: ada
2: mau
1: bahan
2: pakai
1: yang nggak cocok,
2: iya. Jadi kita pakai itu terus supaya jaga kualitasnya, hasilnya juga bakal tetap sama, gitu.
1: Nah ini artinya bahannya harus baku, peralatannya juga harus baku, gitu ya?
2: Iya, peralatannya juga harus ya terstandar yang itu aja gitu.
1: Nah ini kalau misalnya seperti kemarin blackout, ternyata Kak Lia harus pakai kompor hog, ini harus coba dulu ya, nggak langsung dulu buat untuk dijual ke konsumen artinya ya.
2: Betul, coba dulu R&D dulu juga, R&D dulu kan Bang. Jadi kalau hasilnya nggak bagus ya udah kami makanin Bang.
1: Bagiin ke tetangga gitu ya.
2: Bagiin ke tetangga.
1: Walaupun
2: gitu.
1: Ini hasilnya pasti bagus, tapi tidak sesuai dengan spek Lilia Food ini ya.
2: Benar. Kadang-kadang ada yang masih bisa kita toleransi, tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa kita toleransi lagi. Misalnya dia coklatnya tuh udah keluar banyak Bang. Nah itu pasti kita gak jualin lagi kalau kayak gitu. Karena ya konsumen pasti gak puas kan, coklatnya udah hilang, keluar gitu. Nah yang gitu jadi koalisi yang kita harus lihat Bang, harus kita jaga gitu.
1: Ini kalau ada yang bocor, reject berarti ya.
2: Iya, kalau ada yang bocor, reject gitu. Tapi alhamdulillah ini teman-teman tim kita juga pinter-pinter, udah semuanya juga sesuai dengan instruksi dari Lia juga untuk bikin bolen ini, hasilnya alhamdulillah bagus terus bang. Jarang kita dapat yang error-error ya.
1: Artinya jarang ada yang barang reject gitu ya?
2: Ya jarang ada barang reject.
1: Kalau misalnya saya jadi tetangganya, kalau ada yang reject saya yang tunggu nih. Saya tunggu di reject nih ya. Waduh, setiap hari makan bolen pisang ini. Baik, dari sisi pemasaran nih, strategi apa yang digunakan Lilia Food untuk memperkenalkan bolen pisang coklat kepada konsumennya? Apakah lebih banyak melalui media sosial, promosi dari mulut ke mulut, atau mungkin ada pakai ini ya, endorse atau seperti apa nih?
2: Ya, kita pakai media sosial lah terutama ya. Sekarang itu promosi itu pakai media sosial udah gratis, mudah lagi yang penting ada kuota ya bang ya. Nah, dia buat-buat konten juga gitu, upload di, memang gak rutin bang, sekarang udah gak rutin. Tapi Lia usahakan setiap hari Lia upload snap bang, story. Biasanya teman-teman tuh suka yang proses, konten yang proses.
1: Jadi dari pertama dibuat dari yang, gitu ya.
2: Iya, kalaupun gak dari pertama buat, waktu kita keluarin gitu ya. Ya, waktu kita keluarin di open tuh masih ngebul-ngebul kan, masih cantik-cantik gitu kan, warnanya juga, apalagi ada asap-asapnya gitu. Nah itu semakin menarik perhatian untuk orang pengen nyoba, kayak gitu.
1: Artinya kalau misalnya promosi banyak yang melalui medsos ya?
2: Banyak yang melalui.
1: Yang penting kreatif aja ya?
2: Yang penting kreatif aja, ada aja idenya. Tapi kalaupun gak ada ide gak apa-apa, upload
1: foto aja, gitu ya?
2: Foto aja, foto aja, upload aja. Mana tuh ada yang orang yang lagi pengen ngemil sesuatu kan, ngelihat, kelewat gitu kan bang. Ya beli
1: yang
2: gitu.
1: Yang penting foto seoriginal mungkin ya.
2: Iya benar.
1: Jangan lebay pakai filter ya. Nanti waktu sampai, wah gak sesuai nih.
2: Iya benar.
1: Besok gak repeat order lagi gitu.
2: Iya ya. Lia usahain memang video. Biasanya Lia jarang upload foto. Biasanya Lia video. Karena video itu lebih real kelihatannya gitu.
1: Iya.
2: Sampai kalaupun ada yang pecah, kita tuh terus kita bilangin gitu ya. Karena memang melimpah ya. Isiannya memang banyak. Ya gitu dia tampilannya.
1: Ini kalau misalnya yang pecah ya, inilah kenyataannya memang pasti ada yang error gitu ya.
2: Kenyataannya sebenarnya itu bukan kita bilang error sih bang. Kalau error itu mungkin pecahnya udah keluar,
1: habis,
2: coklatnya gitu habis, ya. Pisangnya juga keluar gitu. Nah itu baru error ya. Tapi kok dia itu pecah, tandanya memang isinya tuh banyak gitu.
1: Sampai keluar-keluar gitu ya.
2: Sampai keluar-keluar, sampai melimpah-melimpah dia bang gitu.
1: Ini coklatnya coklat lumer loh ya. Ya jadi di gambar itu menjelaskan ya.
2: Iya benar.
1: Jadi buat pendengar yang mungkin lihat ya, jadi kepengen beli silakan. Baik, ini seberapa besar peran media sosial dalam membantu perkembangan Lilia Food? Nah, konten seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian calon pelanggan? Ini kan tadi mungkin di IG ya atau di Facebook mungkin ya masih dipakai ya. Ini
2: di IG, IG-nya tuh WA-nya tuh nge-link ke Facebook story-nya. Jadi bisa dilihat juga sama teman-teman yang ada di Facebook juga.
1: Nah kalau yang mau DM Facebooknya Lilia Food ini apa nih?
2: Kalau untuk Facebook iklilialia, kalau untuk IG itu Lilia Food 19. Kalau di IG itu kita ada link tree, nanti langsung terkonek ke WA dari situ.
1: Atau kalau misalnya yang lihat di YouTube kita bisa lihat tuh, mungkin ada kelihatan ya nomor nomor WA-nya ya, bisa pesan langsung ya.
2: Iya, mungkin kamu bisa tulisin di bawah ini mungkin.
1: Baik, ini seberapa dalam menjalankan usaha nih, pasti ada masa penjualan ramai dan sepi ya.
2: Benar.
1: Nah ini bagaimana ya, kalian menghadapi kondisi tersebut agar usaha ini tetap berjalan dan pelanggan tetap royal?
2: Ya kita memang kalau lagi keadaan sepi kayak contohnya akhir bulan ya bang.
1: Benar.
2: Ya, contoh akhir bulan kita biasa ngadain promo bang, atau diskon atau potongan harga gitu. Tapi kita nggak juga kasih diskon atau potongan harga atau promo itu di akhir bulan, nggak juga. Kalau di hari-hari tertentu yang di hari
1: bulan Agustus,
2: libur
1: misalnya ya,
2: libur nasional, Harpitnas, nah itu kan ada yang mau pulang-pulang kampung juga bang. Di situ juga kadang-kadang kita buatkan promo karena kalau orang pulang kampung dia mau bawa oleh-oleh banyak.
1: Iya, biasanya lumayan sekali, ada diskon. Sekali pesan 10 gitu ya.
2: Iya.
1: Ada potongan harga kan lumayan ya.
2: Lumayan.
1: Jadi dengan cara diskon yang menarik pelanggan ya seperti ini ya.
2: Iya, benar bang.
1: Nah, kalau misalnya awal bulan sekali sama akhir bulan sekali, biasa kalau terlalu akhir bulan juga banyak yang beli ya, karena kan sebagian udah gajian gitu ya.
2: Biasa agak tengah-tengah gitu lah,
1: tengah-tengah ya, mau akhir lah. 15 ke atas udah mulai nih.
2: 17 ke atas kayaknya, Pak.
1: Udah mulai agak-agak menurun ya. Walaupun tapi, habis tapi agak lama prosesnya ya.
2: Tapi enggak tentu juga sih, Bang. Kadang kalau lihat-lihat pernah yang memang enggak terduga itu dari awal bulan sampai akhir bulan itu rame terus. Enggak terduga lah pokoknya. Tapi memang terutama waktu anak masuk sekolah nih.
1: Iya.
2: Setelah anak masuk sekolah baru itu mulai agak penurunan.
1: Ini nanti di bulan 1 bulan 2 nih. Dekat bulan puasa sama lebaran. Ini setiap hari ada. Kalau bulan puasa kan pasti setiap hari lancar-lancar aja gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau misalnya awal puasa mungkin kalau kayak puasa-puasa ya mungkin bulan kayak gini enggak dinikmati sehari-hari ya, Bang ya. Buka puasa palingan satu doang kayak gitu kan. Ya itulah, disitulah mengalami penurunan. Tapi kita akan naik lagi di mau lebaran.
1: Mau lebaran ya?
2: Iya.
1: Ini apalagi lebarannya ya. Waduh, sekali pesan banyak nih.
2: Iya.
1: Belum lagi yang mau pulang kampung ya.
2: Iya. Mau pulang kampung, mau bagi-bagi, mau makan di lebaran kan gitu ya.
1: Baik, ini kita udah sampai di penghujung waktu nih, Kak Lia, gak terasa ya.
2: Iya.
1: Ngobrol-ngobrol tentang bolen pisang ini memang asik nih. Iya. Apalagi memang rasanya saya udah rasa ya secara jujur ya. Memang pisangnya enggak begitu terasa pisangnya ya, terus coklatnya lumer, kulit luarnya seperti nastar kalau saya rasa ya, karena saya kurang pinter nih nge-review, tapi yang pasti enak, dan kalau misalnya dimakan

0: coba buat aja. Coba buat dengan bahan yang ada, dengan alat yang seadanya, gak perlu takut. Yang penting kalian udah buat yang terbaik.
1: Yang penting menarik ya.
0: Yang penting menarik, yang penting produknya baik. Nah, tapi jangan juga menutup diri dari saran dan kritik.
1: Iya.
0: Terus juga jangan berhenti belajar. Karena dari situ kalian bisa buat produk yang baik sampai yang terbaik. Gitu dia.
1: Siapa tahu nanti teman-teman yang memulai usaha malah viral ya.
0: Iya, benar.
1: Bukan dari lihat orang yang buat viral, tapi mungkin teman-teman yang buat viral, ya, satu produk itu ya.
0: Peluang itu kan harus kita tangkap. Harus kita, kalau kita mau tangkap peluang itu, terus kita buat lagi jadi sebaik mungkin. Sampai akhirnya jadi terbaik. Ya, itu mungkin maksudnya terbaik itu viral gitu, Pak.
1: Ya, baik. Ini pesan dari senior yang sudah menjalankan usaha ya, buat para pendengar yang mau buat atau membuka usaha, pesan seniornya yang penting buat aja dulu, jangan ragu-ragu ya. Buat dan promosi semenarik mungkin ya. Baik, pendengar, itulah kisah manis dari Lia Food yang membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan dapat mengubah produk sederhana menjadi peluang usaha. Semoga kisah Lia hari ini menginspirasi kita untuk berani memulai dan terus berkembang. Yang awalnya melihat suatu bolen ini menjadi viral, mencoba membuat bolen pisang coklat ini, dan sampai sekarang usaha Lilia Food ini bisa berkembang seperti ini. Baik, terima kasih Kak Lia sudah bergabung bersama kami ya, dalam program UMKM Talks. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Aceh tengah mengakselerasi penyusunan rancangan peraturan gubernur Rapergub guna mempercepat realisasi pembukaan rute pelayaran internasional. Kami ulangi, rute pelayaran internasional dari Pelabuhan Krenggukuh Aceh Utara menuju Penang, Malaysia. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh di bawah arahan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualim untuk membuka konektivitas ekonomi wilayah melalui jalur laut. Taufik meminta seluruh instansi terkait untuk segera menyelesaikan setiap tahapan penyusunan regulasi tersebut. Hal itu ditegaskan saat memimpin rapat persiapan terkait rencana fokus grup diskusian atau FGD yang akan digelar bersama Direktorat Keuangan Daerah dan BUMD Kementerian Dalam Negeri. Rapat dipimpin oleh PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teguh Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Adi Dharma, Kepala Biro Hukum, Amrizal Jeprang, serta sejumlah pihak terkait. Sementara itu, untuk aspek perizinan, angkutan laut serta tata kelola kepelabuhan, kewenangan tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap koordinasi pembukaan pelayaran langsung rute Aceh, Penang. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten 2 Sekda Aceh, T. Robi Irza. Menurutnya, Pelabuhan Krenggukuh secara historis telah terbuka untuk kegiatan perdagangan luar negeri sejak diterbitkannya SKB 3 Menteri pada tahun 1985. Namun untuk mendukung operasional pelayaran internasional, PT Pelindo selaku operator pelabuhan dituntut untuk meningkatkan fasilitas penunjang di area pelabuhan.

0: awak tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

sore hari ini mendengar hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program Lintas 17 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Di sore hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, abu vulkanik menjadi salah satu material berbahaya yang muncul ketika gunung api mengalami erupsi secara eksplosif. Material berukuran sangat halus ini tersusun dari pecahan batuan mineral dan kaca vulkanik yang umumnya berdiameter kurang dari 2 mm. Menurut informasi yang dirilis BMKG, stasiun geofisika Aceh Besar, menyebutkan ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer dari pusat erupsi. Kondisi tersebut membuat dampak letusan tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar gunung api, tapi juga wilayah yang jauh dari sumber bencana. Salah satu sektor yang sangat rentan terhadap keberadaan abu vulkanik adalah penerbangan. Partikel abu yang masuk ke mesin pesawat dapat meleleh akibat suhu tinggi dan berpotensi menyebabkan kerusakan hingga mesin kehilangan daya. Selain mengancam mesin, abu vulkanik juga dapat mengganggu jarak pandang pilot. Gesekan partikel dengan abu kaca kokpit dapat membuat permukaan kaca menjadi buram, sehingga menyulitkan pilot melihat kondisi di luar pesawat. Abu vulkanik juga berpotensi mengganggu sistem navigasi pesawat. Partikel tersebut dapat menyumbat lubang sensor kecepatan dan ketinggian sehingga berisiko mempengaruhi akurasi informasi yang penting selama penerbangan. Dampak abu vulkanik terus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dari sisi kesehatan. Paparan abu dapat memicu iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan serta menimbulkan batuk hingga sesak napas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TCI Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.

0: sangat membantulah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlamkuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
2: Alhamdulillah banyak membantu juga kan. Kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh Mohsin Zain menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
3: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Yuni Saputri mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
4: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Ia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan, tepatnya di Puskesmas, dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni, nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Vulkanik Gunung Krakatau kembali terpantau berdasarkan analisis terbaru VAC Darwin, Volcanic Ash Advisory Center Darwin, dan citra satelit pada 6 September 2026. Hasil pemantauan menunjukkan abu vulkanik masih terdeteksi pada dua lapisan ketinggian yang berbeda. Informasi yang diterima RRI dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar menyebutkan bahwa sebaran pertama pada lapisan permukaan hingga ketinggian sekitar 20.000 kaki. Pada lapisan ini abu vulkanik bergerak ke arah timur laut hingga selatan. Pergerakan abu pada lapisan tersebut diperkirakan memiliki kecepatan sekitar 10 knot atau setara dengan 18 km per jam. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah di bagian barat Pulau Jawa berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik. Wilayah yang terdampak sebaran pertama meliputi sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Perairan di sekitar wilayah tersebut juga masuk dalam area berpotensi terdampak. Sementara itu, sebaran abu vulkanik kedua terpantau pada lapisan yang lebih tinggi, yakni pada ketinggian sekitar 50.000 kaki. Pada ketinggian ini, abu vulkanik bergerak ke arah barat daya hingga barat laut.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Stui, Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah pembelian masyarakat yang harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Seorang pedagang, Muslida, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena keterbatasan stok. Beberapa ada yang harganya naik seperti cabai dan jagung, sedangkan bawang putih dan kentang masih di harga stabil. Lebih lanjut, seorang pedagang, Azhari Hasbi, menjelaskan kenaikan harga sejumlah bahan pangan juga terjadi di beberapa komoditas lain. Kondisi tersebut turut mempengaruhi jumlah pembelian masyarakat di pasar. Harga beras, minyak, dan telur saat ini lebih mahal dibandingkan minggu lalu, hingga mempengaruhi jumlah belanja, kata Azhari. Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan kenaikan harga jumlah komoditas seperti cabai, telur ayam, dan ayam. Menurutnya, kenaikan harga tersebut menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram hingga Rp80.000 per kilogram. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini? Apa ini?
4: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ini dan masih diberikan umur barakah, masih diberikan dalam kasih sayang Allah hidayah rahiman Islam, dan kita mohon pada Allah agar diberikan lagi kepada kita akhir hayat yang cukup mahal, yaitu husnul khatimah. Karena dengan husnul khatimah semuanya amalan diterima. Kalau su khatimah, semua amalan tidak diterima. Dengan husnul khatimah kita akan diberikan oleh Allah dengan rida rahmat yang Allah akan surga. Di surga itulah untuk selama-lamanya, bukan 1 miliar jutaan tahun, tidak, selama-lamanya. Ini yang tujuan harapan daripada kita manusia yang hidup sesaat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in yang ikut Nabi, pengikut-pengikut mandum, sampai kepada kita semua selalu di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, baik di Aceh atau di seluruh Indonesia yang bisa terjangkau dengan radio itu ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat pendengar yang budiman, sebelum kita memasuki di dalam lanjutan hadis yang kemarin, ini sedikit dan perlu kita ketahui dan hati-hati dan kita ingat-ingat dan kita amalkan. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang baik cinta kepada ilmu. Itu orang mukmin yang baik. Berarti orang mukmin yang tidak baik tidak cinta ilmu? Tidak. Tidak. Bahkan tidak mau tuntun ilmu. Bagi mukmin bagaimana itu yang sesungguhnya? Jangan kita anggap mukmin di mulut, mukmin hafalan. Secara akidah belum tentu. Berarti mukmin yang baik adalah mukmin yang cinta untuk ilmu. Kemudian dengan ilmu, orang mukmin yang baik itu cinta untuk beramal. Banyak ilmu dah ada beramal. Yakin atau tidak, terserah. Orang berilmu, tidak salat tahajud, tidak salat duha, tidak salat isyrak, tidak banyak zikir, tidak banyak itikaf, tidak banyak. Bahkan pergi ke tempat yang majlis ilmu malas, padahal orang berilmu. Orang berilmu malas untuk duduk bersama majlis ilmu. Berarti tidak ikhlas. Orang berilmu itu juga cinta kepada amalan. Banyak ilmu yang sudah kita timba, banyak ilmu yang sudah kita tahu. Tapi amalan? Tidak. Dosa tidak. Ilmu hanya untuk kecerdasan, kepintaran, kehebatan, tidak untuk amalan. Orang yang beramal juga itu cinta kepada akhlak yang baik. Banyak orang salat, akhlak tidak baik. Banyak orang berilmu, coba lihat akhlaknya. Banyak orang bertitel, lihat gerak-gerik tingkah lakunya, bicaranya. Banyak orang mendirikan pesantren di mana-mana, muridnya banyak, lihat akhlaknya. Bagaimana?
berarti bukan orang mukmin yang sebaik-baiknya, sesempurnanya mukmin, sekedar mukmin. Maka ada orang mukmin, orang tidak suka ilmu, ongkuh lagi, congkak lagi, beramal tidak. Berarti mukmin kita dipertanyakan, keyakinan ini dipertanyakan. Beriman, beriman. Tapi keyakinan beriman sampai tingkat derajat sampai ke mana? Bukan hanya sekedar beriman. Maka karenanya di mana-mana pengajian itu kita melihat tidak ada orang. Tapi kalau di warung, di kafe-kafe itu membeludak. Dibuka penuh, dibuka penuh, dibuka penuh. Percaya atau tidak? Coba lihat. Sepanjang jalan dibuka penuh. Ilmu enggak ada, ibadah enggak ada, amalan. Kalau mati ke mana mereka? Besar kafe dibuka, besar. Tapi penuh, penuh. Lihat pengajian. Di kampung, di masa. Berapa-berapa orang saja. Ya. Berarti kita sudah tertipu, sudah ditipu oleh kehidupan ini yang sesaat. Bukan dunia meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia. Pergi, kita enggak tahu. Dunia tetap dunia. Sedih. Kaya, tinggal juga. Jabatan banyak, tinggal juga. Hebat, pangkat, tinggal juga. Pergi ke mana? Kalau tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada amalan, tidak ada akhlak, bagaimana nasib kita di dalam alam barzah, di dalam kuburan? Takut atau tidak? Kalau tidak, terserah. Tapi kita pasti, pasti. Sakit pasti, walaupun tidak lama. Pasti sakit ada sebab. Meninggal pasti. Tidak ragu, semua meninggal. Siksa itu pasti. Bangkit itu pasti. Semua benar. Neraka itu benar. Surga itu benar. Kita ke mana? Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Hati-hati kita tiap hari, tiap saat, tiap minggu, tiap bulan menuju ajal. Kalau sudah sampai kepada ajal, selesai. Yang baik, alhamdulillah, bahagia. Yang tidak baik, na'udzubillah, celaka. Celaka. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Ini kita lanjutkan ya, hadis lanjutan daripada ya, pelajaran kita yang telah lalu. Walas tidhara ausak minal musyawarati. Tidak ada tolong menolong yang lebih kokoh daripada musyawarah. Tolong menolong bisa. Kalau tidak ada musyawarah, tolong menolong itu tidak berkah. Bisa tolong-tolong menolong, tapi musyawarah. Dengan musyawarah yang baik, dengan duduk yang baik, semua pendapat kita terima, argumen kita terima, kemudian mana yang terlebih baik? Memang ini baik, terlebih baik mana? Musyawarah. Kalau sudah hasil musyawarah, lakukan. Itu biasanya semua yang kita laksanakan barakah. Barakah. Jadi bukan hanya sekedar tolong menolong, musyawarah sangat sangat penting dengan musyawarah. Ini contoh di mana-mana kita melihat, baik di desa, baik kecamatan, baik di kabupaten, baik di provinsi, baik di Indonesia. Saya tidak melihat satu persatu. Karena tolong menolong musyawarah enggak ada lakukan. Begitu tidak ada lagi kepala desa itu, tidak dihiraukan, tidak diselamatkan, bahkan ditergelantarkan pembangunan itu.
miliaran habis wang. Benar atau tidak? Ini contoh yang langsung. Dibuat WC di sana. Tak musyawarah. Yang penting, ya, keinginan beberapa orang buat. Sekarang WC banyak, tidak ada faedah. Dibangun lagi WC yang lain. Tidak musyawarah. Hancur. Masjid lagi yang luar biasa. Satu kampung, empat masjid. Satu berkarangan. Bapak ibu kalau ada pergi jalan Medan Malaysia melihat itu masjid apa? Masjid lama. Ini apa? Ini yang baru lagi. Ini yang sekarang. Berapa banyak menghabiskan wang? Coba. Benar atau tidak? Tiga masjid. Menasah juga. Ada menasah. Ada menasah yang tinggi. Ada yang di uang-uang rakyat, uang-uang sedekah, uang-uang infak, tapi sia-sia di mana-mana. Akibat tidak musyawarah. Yang penting ada pi, yang penting ada keinginan. Sedih kita, kapan kita akan bangun desa ini? Kapan kita akan bangun kecamatan ini? Kapan? Karena tidak musyawarah. Keinginan beberapa orang, yang orang-orang hebat itu. Inilah kita. Wakaf orang siapa yang bertanggungjawab? Sedekah orang siapa? Tidak tahu menahu. Yang penting kami sudah bangun. Ada di desa saya tidak sebutkan. Desa asli kampung saya itu. Dibangun kantor desa. Dah tiga, dah empat lokal. Terkelantar. Tidak ada apa-apa. Musang di dalam. Nandanya mama, karena tidak musyawarah, keinginan beberapa orang hanya satu, dua atau tiga, atau empat orang. Sia-sia, bangunan itu ratusan juta. Lihat di kabupaten, percaya atau tidak? Karena tidak musyawarah, tolong menolong ada, bantu-bantu, semua bantu, tapi tidak musyawarah. Dan juga provinsi. Kan banyak tergelantar. Indonesia juga sama. Oh ini punya orang, oh ini jalan orang, oh ini jalan orang. Kita tidak, kita sedikit. Apa yang sesungguhnya? Dosa besar kita. Dosa besar. Sedih itu. Kita tuh menderita. Uang tidak ada, utangnya banyak. Tetapi pembangunan-pembangunan tidak dimanfaatkan sia-sia. Karena tidak musyawarah. Hanya pikiran beberapa orang yang kuat, yang hebat, yang cerdas. Itu saja pada musyawarah kita. Kalau perbuatan musyawarah zaman dulu yang bermusyawarah. Sampai sekarang masih kokoh bangunan itu, masih hebat. Menasah-menasah itu. Kalaupun dibangun yang lain, menasah Aceh Besar tetap. Tapi yang lain diperbaiki untuk yang lebih indah. Kokoh. Maka zaman dulu itu banyak orang bermusyawarah. Maka di sini jelas dalam hadis ini dijelaskan tidak ada ya, tolong menolong ya, atau yang lebih kokoh, yang lebih hebat ya, dari musyawarah. Jadi segala sesuatu kita musyawarah. Di rumah musyawarah dengan istri, musyawarah dengan ya, suami, bahkan musyawarah dengan anak-anak kita, coba duduk. Tapi tidak, ayah kehendak ayah, ibu, mama kehendak ibu, anak lain lagi. Akhirnya begitu kita mati, jual itu, jualkan rumah itu, jualkan itu semuanya. Akhirnya nol lagi. Maka musyawarah itu amat sangat penting. Di lembaga apapun, di masjid, ya, di manasah, di pesantren, musyawarah, insya Allah. Tapi kalau tidak ada musyawarah, na'udzubillah, amburadul, caci maki, iri hati, dengki, khianat, jadi di mana-mana kita berdosa, berdosa, berdosa. Padahal kita urus agama, tetapi dalam berdosa, karena tidak musyawarah.
maka wasyawirhum fil amr. Allah berfirman, musyawarah dalam sesuatu urusan dengan baik. Mana yang terbaik ambil. Insyaallah barakah apa yang kita lakukan. Ini satu. Ini penting untuk kita laksanakan di tempat-tempat kita. Sampaikan itu. Kemudian wala aqala katadbir. Wala aqala katadbir. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan yang baik dan matang. Wala aqala katadbir. Tidak ada kesempurnaan akal yang melebihi perencanaan yang baik dan matang. Kalau melakukan sesuatu, ya kita ada perencanaan yang cukup baik dan yang cukup matang. Kalau tidak, sia-sia. Dibangun satu masjid di daerah saya di Pasir, saya tidak sebut nama di mana. Saya bilang, tinggi jalan berapa meter? Sekian meter. Masjid harus dua kali tinggi dari jalan. Tak dengar? Tidak didengar. Karena orang besar. Alasan apa? Karena jalan terus ditimbun, masjid jangan tenggelam. Kalau air banjir, habis masjid itu. Tidak didengar juga. Tidak ada perencanaan yang yang penting manfaat. Hadapi. Kalau ditimbun, banyak habis uang. Tidak ada untuk kita. Kalau lebih tinggi dari jalan, mana timbunan itu? Ini pola pikirnya. Akhirnya dibangunlah. Begitu meluap air gudung Pasir, masjid setengah. Masjid gudung Pasir meluap setengah, habis. Orang yang bangun masjid itu enggak ada lagi, sudah meninggal. Uang waktu itu mudah, dari Arun, dari PT Pim, dari Mobil Wheel. Sekarang dibangunlah masjid yang lain oleh masyarakat dengan matang dan harus kita dibongkarlah semua masjid, tidak ada lagi itu. Dibangun hampir yang dengan jalan itu, ya sudah bagus, selamat. Ada satu meter setengah. Kalau seperti itu, tak seperti masjid raya ini. Banjir tsunami masjid raya ini, bisa orang ke sini. Banyak selamat di masjid raya. Kalau sempat masjid raya ini lebih bawah dari yang lain, habis. Tapi ini perencanaan siapa? Orang Belanda dulu. Rel kereta api orang Belanda itu. Itu membuat penelitian riset sampai bertahun-tahun baru. Ini rel kereta api harus tinggi dari segala-galanya. Tapi kokoh dan tidak ada. Itu perencanaan orang-orang non-muslim. Tapi orang muslim mengapa tidak ada perencanaan seperti itu? Ini masjid raya tinggi, air banjir, tapi tidak bisa selamat orang. Dan berapa tinggi dari dasar tanah? Coba, 10 meter? Ini perencanaan yang matang. Perencanaan yang sehingga tidak sia-sia. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid kita lihat sudah ada 2 meter di atas tanah, ada yang 3 meter. Itu bagus. Maka di sini dalam hadis itu berlaku sepanjang Al-Quran, sepanjang masa Rasulullah hadis, tapi sepanjang berlaku. Jangan kita anggap apa Islam ini. Al-Islam la yatabi an zaman, tidak mengikuti zaman. Wala huwa yufawwituhu zaman, Islam tidak melupakan zaman-zaman dulu. Walakin al-Islam yura'iyatakadduman zaman, Islam menjaga kemajuan zaman, menjaga kekokohan agama, kehebatan agama.
maka hadis itu berlaku. Jangan kita menganggap Islam apa, ikut zaman tidak, lupa zaman tidak. Islam bahkan menjaga kemajuan zaman. Ini ilmu sudah diambil oleh orang non-muslim. Maukah mereka membuat jalan kereta api tidak ada, pernah tenggelam dan sebagainya, tinggi, jauh. Kemudian masjid-masjid yang dibuat yang luar biasa itu sampai kokoh. Kenapa? Mereka membuat penelitian bertahun-tahun, musyawarah lagi dengan orang-orang hebat. Bagaimana dibuat? Kelumpas saya ada satu itu istilahnya itu tempat tampung air. Bertahun-tahun penelitian sampai hampir ratusan tahun, sekarang dibuat oleh orang sekarang tidak ada perencanaan. Hari ini dibuat, tahun depan roboh. Hari ini dibuat, tahun depan hancur. Hari ini dibuat, inilah kerja kita. Mengapa? Orang padahal tidak luar biasa. Karena tidak mendapat penelitian. Maka di sini wala angkola kata duit, tidak ada kesempurnaan akal ini yang melebihi dari perencanaan yang baik dan matang. Maka perencanaan yang baik dan matang harus kita lakukan. Misalnya kita bangun apa? Coba perencanaan yang baik dan matang. Coba musyawarah lagi. Jangan hanya kita lakukan seenaknya saja. Akhirnya tidak ada manfaat, tidak ada faedah, rugi. Dan tidak ada hasil yang memuaskan. Wala hasaba ka husnil khuluq. Wala hasaba ka husnil khuluq. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada akhlak yang leluhur. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi. Lihat sekarang kedudukan lebih tinggi, tapi akhirnya hina, akhirnya susah, akhirnya menderita, akhirnya dipecat, akhirnya disiksa, akhirnya bagaimana? Di mana-mana itu, di mana-mana, apalagi akhir-akhir zaman ini, di kampung orang-orang yang enggak ada lagi jabatan, enggak ada lagi. Dia tidak dihormati, dia tidak senang orang. Akhirnya di mana kedudukan kita? Ini karena akhlak, budi pekerti yang luhur tidak ada. Ya hebat waktu kita pegang jabatan, habis itu tidak ada nilai, tidak ada. Mengapa orang zaman dulu sampai dia meninggal kuburnya juga masih datang ke kuburannya assalamualaikum? Karena akhlak, memimpin dengan akhlak yang luhur, jabatannya dengan akhlak yang luhur, segala-galanya akhlak. Bagaimana dipuji? Imam kampung dulu tahun 50-an, kami melihat tahun 50-an, datang imam saja orang sudah sopan duduk. Kalau yang duduk di atas balai-balai di jalan turun. Sekarang mana ada? Ayah pergi, mama, guru pergi, tidak turun. Kenapa? Akhlak budi pekerti yang luhur tidak ada. Maka dulu bagaimana datang tungku orang segan. Sekarang akhlak, karena sekarang ada itu kita melihat guru-guru yang besar, yang misalnya seperti Abu Kutakrung baru keluar di rumah sudah bangun muridnya, sudah bangun di kedai, di toko sudah bangun, sudah tahu orang itu Abu Kutak keluar karena akhlak. Dia zikir, dia ibadah, dia taat, dia tidak macam-macam, tidak bilang ini, tidak bilang itu. Dia cukup baik. Begitu orang sudah bangun, sudah tahu Abu Kuta keluar. Mobil dalam Abu Kuta dalam, orang sudah bangun, mana ada orang lain? Karena akhlak
Abu Utailah juga luar biasa. Maka orang-orang yang berakhlak budi pekertian luhur mulia di sisi Allah. Bukan kita memuliakan Allah, maka Allah sudah memuliakan kita, memuliakan. Kalau Allah sudah menghina kita, hina. Maka di sinilah wala aqla katadbir. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perbuatan yang baik dan ya wala hasaba ka husnul khuluq. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Sebenarnya akhlak yang luhur yang penting. Mengapa kita tidak dihormati oleh anak? Mengapa tidak disegani oleh anak? Salat tidak ada orang tua. Tidak salat, tidak ibadat, tidak pengajian. Anak terus melihat, ayah tidak ngaji, mama tidak ngaji, ayah tidak ikut pengajian, ayah tidak berjamaah. Apa yang dihormati ayah itu? Akhlak. Maka bukan salah si anak kalau saya. Salah kita. Coba kalau kita taat. Budi pekerti kita baik. Bicara kita baik. Sopan santun kita dengan anak pasti menghormati kita. Pasti sayang kepada kita. Pasti segan. Tapi budi pekerti yang luhur tidak ada. Jadi apa yang dihormati kita? Apa yang disegani kita? Maka hancur keluarga kita. Jangan pulang hanya beri salam. Jangan pulang hanya jabat tangan. Yang ken bahasa Aceh menjikirat ayah. Karena kita, akhlak kita, leluhur kita, budi pekerti kita, sopan santun kita, bahasa kita. Coba, ini harus diperbaiki. Kalau tidak kita sedih. Ada anak banyak, tapi tidak ada satu pun yang itu. Akhirnya apa? Anak kita masuk neraka semua. Oh kita, kalau anak masuk neraka tidak kita berikan ilmu, tidak tanggung jawab, kita juga masuk neraka. Tapi kalau sudah kita beri ilmu, sudah kita beri pendidikan, akhlak kita baik, akhlak kita bagus dengan anak, itu siapa yang salah yang disisa? Kita tidak. Tapi kalau kita biarin anak-anak tidak diberi pendidikan, cinta kepada uang harta luar biasa, anak tidak dapat pendidikan, sudahlah. Nah, coba dia neraka, kita juga masuk bersama-samanya. Apa? Sedih atau tidak? Cukup senang 60 tahun. Cukup senang 70 tahun, 80 tahun enggak senang lagi, enggak tahu apa-apa, kita sudah linglung itu sudah jawai. Pergi ke sana ke mana? Na'udzubillah. Maka hati-hati, hati-hati. Masih diberikan sehat oleh Allah. Sedikit lagi besok tidak ada, belum tentu. Masih diberi umur berapa hari lagi, lusa belum tentu. Masih diberikan kesempatan ini, nanti tidak ada lagi kadang-kadang kesempatan dalam waktu. Ini penting ya, untuk kita sampaikan, termasuk para penceramah. Dan untuk kita sampaikan dan kita bantu saudara-saudara kita. Akhlak budi pekertian luhur itulah yang dapat meninggikan kedudukan kita. Kalau tidak, hancur kedudukan, hancur segala-galanya. Wala wara kal kafi, wala wara kal kafi. Tidak ada wara yang lebih baik daripada menjaga diri dan memelihara kehormatan diri. Tapi kita ya sudah warak. Kita tidak jaga diri kita, tidak menghormati, tidak menjaga diri kita. Bagaimana orang lain menghormati kita? Tidak ada warak. Kita pikir sudah warak, sudah baik kita, sudah ini, sudah itu. Tidak ada warak yang lebih daripada menjaga diri, jaga diri kita dan memelihara kehormatan diri. Bagaimana menjaga diri? Umpamanya orang berilmu, orang berpangkat dan orang ada pejabat, jaga diri kita. Makan bagaimana, minum bagaimana,
kemudian harta yang kita kumpul bagaimana, orang tahu itu. Ini yang diambil bukan yang sebaiknya, tapi puja orang dan ini dan itu, orang tahu. Jadi tidak menjaga diri. Kemudian di dalam majelis ada rame-rame umpamanya, jangan berdiri makan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Itu tidak menjaga diri. Ini banyak orang berilmu bahkan tangan kiri makan. Makan air, minum air, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, berdiri lagi. Ada lagi itu orang Muslim karena dianggap entah apa kemajuan, saya enggak tahu. Imaklah. Ya. Pada Muslim, tokoh Islam lagi. Pupuklah. Tidak. Dilihat orang-orang, apa-apa itu kepala kita. Kurang sehat. Kemudian harta korupsi dan sebagainya, tahu itu. Di mana kita kerja, ini harta bukan apa dia, harta korupsi. Bagaimana dihormat? Kita tidak menjaga diri. Menjaga diri artinya yang baik kita lakukan, yang haram jangan lakukan, yang syubhat juga jangan lakukan. Itu menjaga diri. Ini syubhat dilakukan, haram dikerjakan, semua bagaimana kita tidak menjaga. Arti tidak warak kita. Tidak ada yang lebih baik dari warak. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Ini semua tidak kita jaga. Ya umman sila ya. Apa kita imam lagi, imam ci lagi, jauhkan ketilak lagi, waduh-waduh di luar. Kita imam masjid, jangan buka lututnya, hana sadar. Kita reja ke pinggir, lutut-lutut di luar. Tidak menjadi. Bicara juga tidak sopan, bentak-bentak sini, bentak-bentak sana. Tidak menjaga diri, akhirnya orang tidak. Ini banyak, ini yang cukup sedih kita. Dan tidak menjaga kehormatan. Tidak ada. Maka karenanya mari kita jaga diri, jaga kehormatan diri. Insya Allah, Allah akan memberikan barakah hidup ini. Baik kita hidup ini sukses apa saja yang kita, karena menjaga diri dan memelihara kehormatan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum minafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di malam hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Saya Rifki Batra hadir kembali menemani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat tengah malam nanti ya. Dan tentunya ragam informasi dan juga program akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Mengawali jumpa kita pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut ya, dengan judul Posyandu, produksi RRI Surabaya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.
1: Pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
2: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
1: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
2: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
1: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
3: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
2: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
3: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
3: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
3: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
2: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
3: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
2: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
1: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
3: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
2: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
3: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
2: Terus kenapa ibu marah?
3: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
1: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
3: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
2: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
3: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
2: Terima kasih, Bu.
1: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
3: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
1: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
2: Iya, saya lebih berani, Mbak.
3: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
0: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Selamat mendengar Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 kembali digelar ya di Taman Sultan Safiatuddin Banda Aceh pada 11 hingga 14 September 2026 ya. Tidak lama lagi ya, sekitar 4 atau ya sekitar 4 harian lagi ya. Festival tahun ini pendengar mengangkat gastronomi Aceh yang berkaitan dengan sejarah, budaya dan kekayaan rempah. Lebih dari 100 pelaku UMKM kuliner akan ambil bagian dalam kegiatan tersebut nih pendengar ya. Mereka bergabung dengan perwakilan dari 11 kabupaten kota di Aceh serta 20 komunitas dan inisiatif kreatif dari Aceh, Jakarta dan juga Bali. Founder sekaligus Festival Director ACF Wan Windy Lestari mengatakan ACF tahun ini tidak hanya menjadi ruang transaksi makanan dan produk UMKM. Festival tersebut juga diarahkan untuk mengenalkan identitas kuliner Aceh kepada masyarakat. Ya, pendengar, konsep gastronomi Aceh akan ditampilkan melalui sejumlah zona ya. Paviliun kuliner tradisional Aceh menghadirkan makanan dari Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, lalu Sabang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Semelu, Aceh Tamiang, dan juga Aceh Timur. Setiap paviliun juga menghadirkan penutur cerita yang menjelaskan sejarah dan warisan kuliner dari daerah masing-masing. Nah, pengunjung juga tidak hanya mendapat mencicipi makanan ya, tetapi juga mengenal cerita di balik hidangan tersebut. Nah, selain kuliner Aceh ya, ACF juga menghadirkan gala rasa Nusantara yang membawa makanan dari berbagai daerah Indonesia. Sementara Bandar Rasa menyajikan kreasi kuliner baru dan juga global comfort food. Nah, festival juga menghadirkan kelas pengolahan bahan pangan lokal ya pendengar. Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain pengolahan asam sunti menjadi candy roll, pembuatan kaldu bubuk dari ikan kayu, kelas masakan warisan dan lokakarya meracik bumbu Aceh. Wan Windy juga menyebut ya salah satu agenda utama adalah forum gastronomi semeja makan. Forum ini mempertemukan antropolog, sejarawan, penulis budaya, chef, konsultan kuliner, maestro rempah, peneliti dan pelaku gastronomi ya. Nah, selain itu juga pendengar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedi Yuswadi mengatakan ACF menjadi salah satu gambaran perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh ya. Keterlibatan pelaku usaha dan komunitas dinilai menunjukkan potensi ekonomi kreatif daerah. Nah, pendengar, untuk ACF ini nanti dijadwalkan ya dibuka pada 11 September pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore hari melalui Kanduri Raya 8 Blanga. Nah, agenda ini menghadirkan 8 jenis kuah khas yang mempresentasikan 8 suku asli di Aceh ya. Sudah bisa siap-siap nih pendengar ya. Panitia juga menerapkan kupon jajan senilai Rp15.000 bagi pengunjung yang memasuki area Gala Rasa Nusantara. Kupon itu nantinya dapat digunakan untuk berbelanja di area festival dengan nilai yang sama. Di sisi lain ya, pengunjung juga dianjurkan membawa tas belanja dan botol minum sendiri. Pelaku UMKM juga diimbau mengurangi penggunaan kantong plastik dan penjualan air minum dalam kemasan tidak diperkenankan di area festival ya. Jadi untuk Anda yang ingin nanti ke area ACF ya, sudah bisa bawa tumbler sendiri dan juga tas belanja sendiri. Nah, pendengar, penyelenggaraan ACF ini memasuki tahun ke-4 ya, dan masuk kami ACF ini telah 4 kali masuk jajaran top ya 10 Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata RI. Dan penyelenggaraan tahun ini diharapkan semakin memperkuat kuliner Aceh sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus daya tarik wisata.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami juga ya pada pukul 20 lewat 30 menit nanti sesaat lagi ya. Juga kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 4 RRD Banda Aceh untuk kita ikuti program Berbalas Pantun, nanti akan dipandu oleh rekan kami Bung Dedi Heriansyah. Untuk itu tetaplah terus bersama kami.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, untuk Anda di malam ini yang masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan juga kegiatannya ya, semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar untuk kesempatan hari ini. Ya, pendengar, gerakan pangan murah ya kembali digelar di halaman kantor RRI Banda Aceh hari ini pagi tadi ya. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Gerakan pangan murah ini digelar RRI Banda Aceh bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Aceh, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan juga Perum Bulog. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi ya, warga mulai mengantri di halaman kantor RRI Banda Aceh untuk mendapatkan nomor antrian dan kupon paket pangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Pembagian kupon dimulai pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat dengan jumlah sebanyak 1.300 kupon. Masyarakat sudah mengantri dan juga mendapatkan kupon dan sangat antusias dengan kegiatan ini. Dalam GPM tersebut, satu paket terdiri atas beras premium ukuran 5 kg seharga Rp52.000, minyak goreng 2 kg Rp38.000, gula 2 kg Rp30.000, dan telur ayam satu papan Rp40.000. Total harga satu paket mencapai Rp160.000. Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Yuni Saputri mengatakan, GPM merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Menurutnya momentum bulan Maulid turut menjadi indikator komoditas pangan mengalami kenaikan harga ya. Yang menjelaskan 4 komoditas yang disediakan dipilih karena termasuk bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, salah satunya adalah beras. Dan Yuni juga mengapresiasi pelaksanaan GPM yang terlaksana melalui kerjasama dengan RRI Banda Aceh dan juga sejumlah pihak terkait. Sementara itu Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan GPM merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

0: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti program Berbalas Pantun. Kita akan bergabung bersama Pro 4 RRB Aceh yang akan dipandu oleh rekan Dedi Haryansyah. Selamat mengikuti.
1: Manyang-manyang Gunung Selawa, gunung yang megah di Aceh.

Dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali rasanya untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedy Haryansa kembali dapat bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair edisi hari ini di perjalanan Senin 7 September 2026. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Bandung di Padmanteng yang dengar-mendengar siaran kamu. Juga ada yang di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun orang yang di luar daerah Aceh yang dengar-mendengar siaran kamu dan audio streaming di www.rri.co.id. Menanjit kamu sapa orang yang mendengar siaran kamu dan aplikasi RRI Digital dan HP Android orang dan Bandung ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat anak urung tapun mbak malamnya, dan insyaallah lagi beta saudara kamu malamnya akan dibaca karya-karya pantun yang kali kekirim mbak lemboi WA kamu ya, mbak 082176543000. Dan kamu ulang tiga waktu ke rakan-rakan kamu, cedera kamu yang mungkin malamnya bandar gabung kena dikirim pantun, kena dikirim cai orang-orang, jika dikirim mbak lembui WA kamu mbak 082176543000. Oke, cedera kamu sebelum kita mulai kita baca karya sastra orang-orang, kalau tuan persiapkan sebuah lagu awal suara kita, yo suara cutra nih.

Emang gak sih rakan liun mandang tadi ya, tajan kamu bah program bantun kencai malamnya editi urutanin atau urutanayan tanggal 7 September 2026. Tak boleh gua wais wak tanya, saudara kamu pei su dari Cudrani Auliza judul jih metuka rasa ya. Jumbat tu dia ke poh 20 atau poh 8 malam lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kita baca langtung saudara kamu untuk pantun atau karya cai yang kagak kirim ba malamnya. Pantun yang pun atau cai yang pun tak coba kalian kiriman dari Bang Mus ya. Di kediaman Salim Gebrah ke Bang Tabirin, Bang Alan, Bang Airi, Yahwa Husin, Bid Kari, Agam Pulo dan pendengar setia acara pantun malamnya. Okey. Judul pantun kepegah darah Bohlam On. Langsung kita baca. Bungong jumpa duruh ti un-un, bungong rihun kemang membanja. Lun kena mita darah lam dusun, darah Bohlam On yang cedah rupa. Hajab lan lam hati ke bungong rihun, si bungong latun ke bijih mata. Walau pih tinggai gunong gerudung, tetap lun arung ke ubat penawa. Pat ke lun tetat hai tengku ampun, puak u anjung bermuah tangga. Boh mamplam tepung mesalup lam un, lam cot ngen runong lun akibannya. Lun cut ngan renong, han lun gelawa, salah tulitan empat. Oh, okay, nama salah kan buntu ya. Lanjut lom jarang tamu rempok darah boh lam un, sopan ngan santun budi bahasa. Urung tatari mancung boh hidung, wate disenyum lupi lam dada. Ditup uleh pakai kerudung, ramah dan santun cukup mulia. Lenek cok bungong lam taman rihun, si dara dusun iman lam rumah tangga. Bungong mala bruk kemang dalam un, oh wate ujun si un-un mala. Pelepi hati nit sabo anjung, udep si tampung Sri Kandi desa. Okay. Dari Bang Mus yang nadi kediaman ya. Bakalan lain lom dilikut karya pantun Bang Mus yang nadi kediamannya. Dari karya selanjutnya cedera kamu remang dari Bang Husnim Has ya. Judulnya Haba Mangat, kiban ke Haba Mangat. Tak cuba kalian, tak cuba baca ya. Urusan nanggro bah bapak pejabat, urusan ubat yuk bapak menteri. Menyopak utuh cik bak ternipat, menyopak ustaz urusan mengaji. Karena jurusan dro matematik ya, kira-kira ya. Perle tandu wate ba ujrat, perle tungkat oh takit gaki. Menyo ibu-ibu cik bak peh alat, menyo tikaplat bak but pencuri. Urusan bola bah awak barat, urusan gulat bah awak Hindi, urusan cinta dan haba mangat kena merapat bah ulun sendiri. Benarnya bah cinta juk geran kira-kira. Lanjut lomnya urusan lon tok ubat kuat, karena mesapat dua isteri nyan yang kalau. Tuai politik citan teringat, bak but pak bah but pak rakyat di dalam negeri. Jak blow boh dukuh karu boh lantat, lon nek jak tupat roh belok kiri. Isteri yang satu nyang awak langkat, sigo lon rapat ngan awak tigli. Taboh dilangkat rupanya taboh ditigli. Okey, lanjut lah giban ke bahasa je. Bak si Rabi'ah malam Jumaat, malam alehat bak sinyak Mariati. Temah yang pedih sigo menjungkat, sigli ngan langkat sigo na bayi. Katigo gembira teki banda pegat maka alhamdulillah. Sigli ngan langkat sigo na bayi.
Hana pat pegahai wate mengkarat. Ada pi sahabat ham mungkin peduli. Sebab lun tuan jaga martabat. Han rata tempat. Ya ha ha hi hi. Muada ohno haba lun ikat. Bah haba mengat penghibur diri. Nyan pikiran wate ule dikap-kap. Belanja katarat inda adu piti. Nak jampu bahasanya dalam buat ujung Zazra. Kahana lipiti batinyo apa nan doken pikiran kok nyan tengah du kedro tumpang ule wate ule dikap-kap tengah hana pai ngam nan kira-kira wate cita-cita dua boy seri nyo tanggup mana masalah mam nyo han tanggup beda negarat ya sebab agi urung dua apa ga perle tutah bega rumah perle mehmo mengkawin dua ga. Okey, cerita ragam mota wing le lagu pilihan yang kalian tuan petia burundran dari to yang ada dari Husni Almunah.

Karena saudara kamu yang bakal setiangan program pantun dengan Syai malamnya, menen ke kamu berdua 20 lagu Pak Titi yang pun yo. Husni Almuna, Hidayah Cinta Lirian, Marwan L dengan lagu Bumung Sitangki. Kamu ulang tiga kali saudara kamu warilun yang kena kirim karya pantun atau cai jilantung kirim Mbak Lemboy WA kamu Mbak 082176540 082176540. Gata buka lom karya pantun yang kadruh dari Nazira, judul di Salim Muturi. Assalamualaikum, Salim Lun Intan. Ketanda hormat mandum sedara. Hanjit apegah be hana mangat, jaro lun angkat citka biata. Dalam agama cit memang tunat, saling hormat tanyo tetama. Tamu bi talim kun nabi tunat, jaro tamu mat tanda mulia. Mulia warih makanan mangan, mulia tahbat mameh tuara. Lain lom kata tanya ngen jawab, pekeh na tehat mandum cedara. Mudah-mudahan tehat, hana kurang mutapa ba malam nyawa. Nyan sagai habah yang na lam katat, lain lun catat menyona mata. Menyona tupeh lun cukih tilap, meah tahbat bejit kedeca. Memanda ono rika ulun rat, bah lain hat lun tambung dema. Semoga rakan bejit ke tabat, laut ngendarat tanyo musyedara. Okay. Pantun karya Nazira, Talim Muturi. Talim Muturi cit ke Kak Nazira. Mudah-mudahan jit nekirim lom karya-karya berkoji untuk tesi akan datang tengok ya. Tak buka yang lain lom cedera kamu karya pantun dari Bang Syahril yang nadi Bineh Pati. Talim kepegah ke Bang Alan, Bang Tabirin. Agam pulau anak tulut apa seman ngohnu dan rekan-rekan yang nadi Bineh Pati. Judul ji Hana Modal. Judul pantun malamnya Hana Modal. Kena buka utah apa yang Bang Syahril kok ke Hana Modal. Ya, lantung dah baca. Oh, wate bengoh, lunduk bak pintu. Imata lundru, sengkak lam dada. Pikir ke natib, kebit tan ancu. Merata talu, tanyo tan harga. Cinta ngan gatih, abih teperu. Nyan calon judu, mempaling muka. Sebab saingan, motor pajero. Ulun bak jambu, ngan Honda Tuha. Anak masalah. Yang penting Honda Tuha kan kena Honda kredit. Lado migo Pajero lebih kredit Bang Mus. Bang Jari ke? Ya, jadi anak apa terdeh, anak apa tutah rana. Mantang menang tayo. Dan jelam cinta dengan gati. Oh, nyokah lehai. Pajan ke mata, imata ulun tu. Oh ya Tuhan, oh, anak tulung hamba. Semangat udep, tang-tang kakendu. Ulun bak jambu merumoh hana. Nebi merumpok ngan sidro judo. Ngan darah baru yang raya tabah. Yang na setia sabah hantam tu. Gasih han kendu si umu masa. Mudah-mudahan hudep si uku. Bengoh ngan luhu saling setia. Ada pihana motor Pajero. Honda GL Pro tetap bahagia. Oh, nomu mada haba lun atu. Semoga judu bagah diteka. Kaniba Allah doa lun tuju. Kedara baru begebri rigra. Okay. Amin. Mudah-mudahan belaki belayan menjaring ya. Lu fikir bunuh hana modal. Fikir kena buka utaha. Rupa je hana modal untuk berempok cinta. Ya, bang. Okay lah. Namun-namun mudah-mudahan dia pun berempok dengan tidro darah, tidro judu yang sedia. Yang hana matri kena wak jino kan. Okay, terima kasih ke Bang Syahril yang nadi Bineh Pati. Tawing lagu lam dandang tapreh lain.
karya pantun yang akan dikirim di rekan dan yang saudara kata yang onte balik buaya yang kali kamu sebutkan.

Kamu gak sih saudara kamu mantang sajan kamu ba program pantun mencai malamnya ba editi uro Senin 7 September 2026 ya. Suara Ramlan Yahya Buno lagu Tenelika Tadengo judul Jiduro Membisa eh. Lagu awai kamu pedengo lam kembali malamnya belum tahan ketenangan bahagia orang-orang yang mungkin galak dan lagu yang mantap utara yo eh. Apa sih kurang lewat 28 menit dan sabaran mantang na dua posisi de mudah-mudahan karya pantun yang kadi dameng habis dah macam dua malam ni kan. Kamu ulang tiga tu yang kena kirim pantun jadi kirim ba lembui WA kamu ba 082176544 tiga kurang kotong. Pantun karya Bang Husni kalinya judul ji be tidro. Yeah, kiban kato alun kuan baca. Ah, ini dengar oleh orang ron. Lantung dah baca tamu kawin be taduk tidro. Nyona lako nangan mendakwa. Be lah tampil jom dakwa. Hai bercanda-bercanda nama masalah. Tamu kawin be taduk tidro. Nyona lako nangan tamu dakwa. Susah senang laba ngan rogo mamandumnyo hiasan saja hansip belanja nyan punca kacau nyo jarengguo punca curiga betul nit gati sayang hati pirango nyo meenjaro punca tentara nyan nyanjut kan nyo nama talah terselesaikan ngan kepala dingin kepala lepi. Tamu kawin bek barangkaho bek telah dodo hanali guna doi wate minggu pun ta pujo-pujo bulut meganto ka lain cara nafkah lahi jid mita kedro asai penting tro kabeh perkara nafkah batin hanapat tablo nyo hanalako berayu tabah belum dakalan bak jaman jino dum kawom bino rame nyang kerja ana le gepreh ni bak lako kacarang kedro wate kata bjera mungkin uruji tergolong gum kawin dengan lindo ke mungkin ka karena pengalaman kerja mida penggero amnan mungkin konsep ji bang eh? Lanjut lom tak ingat tapi ingat hai bungong panjau restu bak lako harus nemita hana guna peng mepeto-peto dosa bak lako jid daruhaka dan mengkawin kan si uro dua uro jiu tak tempo truh mata tuha ada tanpa kadengan lako hai sambino wajib tataba kamu agam kanlah betul bek berangkaho neyu memita lehna honda bena moto bena meligo rumah adinda saya sakit penyakit tampo mejak kedro bak bidan desa laki ubat mesigo dro ngat jit meengko but bak kerja. Okey. Terima kasih karya pantun ran judul ji bek tidro kamu baca bak kesempatan malamnya dah buka lain lom cedera kamu dari tonyo pantun karya Bang Al-Ghibari judul ji Desa Tan Temayang nyan yang kada dengar sama-sama ke. Assalamualaikum lun pupun rikaan kemandum intan agam ngendara gino lun coba taboh rikaan kisah yang silam dahulu kala dalam sejarah saboh kejadian dengo hairakan ulun calitra dengoh gesenda nabi ngan rakan dekali datang sidro pemuda wajah tan rumeh dengoh tangitan susah pikiran pikir ayanda pakan gatamo wahai erakan pe kejadian menimpa gata laju dijawab ngan lepah lancang ayah lun tuan meninggai dunia mesidro ureng tan teka datang mesidro rakan tan na jiteka nabi nesuruh bak dua rakan Umar bin Khattab ngan Abu Bakar sigra yu teka kenan yu datang kejadian pakiban berita
Ong ban ge kalan ji deka heran ge'e piatan ka dike mata. Sungguh di luar nalar pikiran hi babi hutan manyet manusia. Laju ge balik bak Nabi datang geba laporan haba berita. Lantung ge deka Nabi ge datang dan mangat pikiran ne dengar haba. Ong ban ne deka kenan ne datang. Laju bak Tuhan doa ne pinta. Sigra metuka ubah rupawan nyang babi hutan jid ke manusia. Sigra semano serta pekapan lenyan temayang laju ne kerja. Langsung kerenda geba kuburan ge semayamkan langsung ju sigra. Olehnya Nabi gepertanyakan paken kejadian lagi nyan rupa. Langsung pemuda dijawab rijang hantem tembayang masa alam dunia. Sigra di Nabi tebit sabdaan bejet padoman getanyo hamba. Nyan ke teksa tinggai tembayang bek sagai rakan gata jak coba. Ono memada bak ulon rikaan jit ke pelajaran tanyo manusia. Nyona lupa serta silapan tegur hai rakan nyang ulon rika. Terima kasih Bang Algibari. Ada karya cairan yang kali tuan-tuan baca ya. Tapi pedoman kisah mata Nabi, kisah zaman Nabi ya. Urang nyang hana temayang ubah rupa jut ke penboh getih yang najih-jih ya. Okey, tawing dom delay. Lagu pilihan yang kalungan setiap kurung dan rekan-rekan. Suara Faisal Ulka. Dan juga pilih judul Ji Hadirin.

Terima kasih saudara kamu mantang sajan hulu nyoba program pantun ngancai ba editi uroyo atau malamnyo uro Senin tanggal 7 September 2026. Langsung kita baca untuk karya pantun, dua buah karya pantun tu yang anjir kamu baca malamnyo.

0: yang akan bacanya dari Bang Alan yang nanti Indrapuri, salam ke Bang Riki, Bang Danusi, Bang Mus, Bang Adi, Agam Pulo, Cik Madi, Bang Arif, Bang Tabirin, anu dulu dan ke Mandum fan setia. Judul ji gadoh lam angin. Nian kalau iban ke atau pantun gadoh lam angin, dah cuba kalian. Di dalam gle padi dan luah, tusun berkah ke kaya magun. Ulun merawi hati hanapah, ulun mekisah cinta yang diplung. Oh sedih ya go, atau lagi tang tak boleh baik pun dah baca, kade lagi tang yo. Di tengah malam mata lun merah, dengan hanapah rindu lun puten. Rindu lam hati tabe gelisah, hanapah lun pegah ulun menjangan. Di bineh pati timoh bak lipah, darah temerah sedih dalam krung. Hati lun sunyi ule tang bekah, rindu lun kebah ke tidur urung. Sedih ketang lun kalen laut memang kup luah, urung meriah sinan jit lebeng. Mata lun teput di balut tutah, dari wang baga hai putro bulan. Megah cukup terang bulan limang belah, lun pandang jelah sira menjangan. Lun harap gatih riwang berbagah, bek lun tak kebah dalam musim kung. Lun kalian bungkuh di dalam cawan, hana to hidang kena bah jaman. Hajat lun betruh bagah neriwang, taces petrang lampu barinyen. Lun kalian tulu tengoh terbang, jitinggai kawan di dalam umpung. Lun ne uji oh hantruh lun pandang, peke hai sayang kana lain urang. Okay, Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri gadoh lam angin, dalam artiannya Bang Alan apa nandokin anak kabaran apa anak apa tiba-tiba gadoh ju menan. Nan kira-kira kadang habis bateri, habis bateri, kadang ketua api je. Bang Alan atau api karut lai kadang juga. Ya, jadi hana kabaran berita baik tu don delay ban kira-kira. Lagi bantun tenali yang je lun tuan baca malamnya jadara kamu. Hana mutulih pengirim jito yang na judul ji mita judul. Ya, tapi hana matalah tetap cita baca ya. Mungkin kata orang mutulih atau nak buat ujung, hana ada bucin kadang nak buat ujung. Tapi dia tu lagi beta hana mutulih dari tu. Judul ji mita judul dah baca langtung. Hoka adolun yang manteng jomblo, jak mita judul menyoka mampu. Cukup dah tenang tanyo ik lintu, ngan darah baru nyang putih ayu. Mita pasangan beklah ke cucu, kon atau kato yang tanyo tuju. Bek dua uro bahtera kahancu, bertatim tentalu di salah satu. Nyona yang tinggai huruf yo abang atau kam tua. Bek dua uro betra kahancu, bertatim talu di salah satunya. Apa kira-kira kan? Lanjut lom. Nah kriteria yang rasul atu, bah mita judul ngan adik melu. Mita yang kaya ke darah baru, yang na eskudo luah lampu u. Jadi punya anak luah lampu u, anjik tu menang kira-kira. Lanjut tak buat umpama tu juga. Mita yang cantik di seantero, supaya lintu senyum selalu. Hi artih luar dari Maroko, yang kulit tahu lembut dengan tu. Dan keturunan mita bek kendu, derajat sampo umpama ratu. Hoho yang tabah sagai hantalu, lam rumah bungalu ne bulan madu. Yang senelutat bak mita judo, pilih darah baru yang na berilmu. Yang keng agama nabi ge anjo, oh ji mututu si mameh madu. Okey. Keputih inang kerja kantu. Le malam tawo ka mulai karu. Ka kadang oh malam ka jito pintu. Ka payah tak ehdro tajan mi ulu. Okay, mudah-mudahan jid kepedoman lah. Yang kena minta darah baru, yang kena minta patangan ya. Konsul jikur ngagam yang kena minta darah baru yang lam atau pantunnya hanya menan pegang hai menancit ke urung dan yang urinang ya minta cip patangan yang get yang jeroh ke yang hana tulit yang hana kenang narkoba hana kenang judi pokoknya lelegian lah. Jadi mudah-mudahan bub dome judu yang tertuai dengan tanya ya insyaallah menan kira-kira ya jadar kamu terima ngetih kurang ren yang kali ni kirim karya pantun ada wacai mbak malamnya kau lutuan baca yang menancit kurang ren yang netim dengan manteng tu terimut kahnyo ya dandang na tupir ateli nyo manteng tupir terap ya. Mudah-mudahan hana botan ngimo suara kamu di dari Banda Aceh ya. Lagi marah beri tatan mungkin nah salah tilap kata ba ulun tuan baca atau ba tutu sapa ulun tuan and insyaallah malam telayan depan tak berempok lam kembali ba program pantun ngencai ya. Kamu ulang tiga tu ke urung ran yang kena kirim pantun atau karya cai kajit ni kirim ju mulai malam yo ju jin ni kirim ya bangga ente dah buka dah cek ente malam tenin eh malam telata ma tuan baca jin ni kirim ba lembu WA kamu ba 082176543 lun tuan ulang tiga tu yang kena kirim karya pantun atau wacai jid lantung bak 082176543
1: tapula kacang batan ho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnya.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: menyenangkan pendengar. Menghadirkan Oldies Manca Negara Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010. Oldies Indonesia jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda di zona ruang rindu.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Zona Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam ini edisi Oldies Mancanegara ya. Lagu lawas mancanegara hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, yang ingin request dan gabung bisa langsung di 0651443336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Oke, bisa dicoba kembali pendengar di 0651443336 ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Eli ini di Pagar Air.
0: Baik, apa kabar Kak Eli untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, baik. Di hari ini ada kegiatan apa nih Kak Eli, gak kemana-mana hari ini?
1: Ada di rumah, keluar sebentar belanja.
0: Iya.
1: Ibu apa lagi ya?
0: Baik, suasana kondisi aman ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Ah, siap.
1: Aman-aman aja nih.
0: Oke deh, baik Kak Eli, malam ini kita kasih lagu apa nih?
1: Manca ya?
0: Manca lawas.
1: Oh gitu ya. Ini apa? Ini siapa nih?
0: Yang mana?
1: Apa Rifki apa Putra nih?
0: Oh, saya Rifki nih Kak.
1: Karena orang beda-beda tipis suaranya kan.
0: Oh oke, baik.
1: Rifki apa pilih satu ya? Yang romantis-romantis lah satu ya.
0: Boleh, siap. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Ya, salam sapa-sapanya untuk ini ya di Brunon, untuk Masrol, untuk Ijal juga di Simelu, Fitri Darussalam juga, untuk Dr. Benny dengan kekasihnya semoga bahagia selalu di Lampineng, untuk Salwa juga, untuk Kak Juju di Sabang semoga sehat dengan keluarganya, Kak Rizkayana juga, dan untuk semua yang lagi mendengar semoga bahagia semuanya kita ya.
0: Oke, baik.
1: Terima
0: itu
1: kasih Rizky.
0: Iya, baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eli di Pagar Air ya. Baik, di belakang Kak Eli kita sapa lagi. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kak Juju kali ini ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, gimana kabar di Sabang Kak Juju?
2: Alhamdulillah, kabar di Sabang baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Di malam hari ini kita hadirkan apa nih Kak Juju? Oldies Mancanegara ini malam ini.
2: Oh, Aldis ya.
0: Iya.
2: Kak Eli bisa minta lagu apa tadi?
0: Bebas, saya yang pilihkan.
2: Oh, cuma numpang eksis juga rupanya Kak Eli di sini ya.
0: Ya, kita sesuaikan lah ya. Pokoknya yang bisa mewakili. Oke, dari ya, Kak Juju kita ke siapa nih Kak?
2: Kalau saya minta diputar juga sama Bang Rizky, pening juga nanti Bang Rizky-nya nih.
0: Oh, banyak listnya. Kita kasih yang sesuai.
2: Masih ada peluru.
0: Oh, oke, okay, boleh. Mau yang mana nih Kak?
2: Ya, kepingin Amaya Dori.
0: Dari siapa?
2: Jangan Amaya Dori. Dari ini lagu ini manca kan?
0: Iya, yang lawas tapi.
2: Kalau saya minta lagu India berarti bisa juga kan, manca juga kan?
0: Yang lawas ya.
2: Enggak mau dengar India malam ini. Saya kepingin dengar lagu dari lupa saya.
0: Dari siapa?
2: Yote Amo.
0: Dari siapa? Yopi Amo.
2: Yote Amo, tapi penyanyinya lupa saya.
0: Yopi Amo.
2: Yote Amo.
0: Oke, kita coba searching dulu ya. Kalau nggak kedapatan, ada alternatifnya nih Kak.
2: Kalau nggak dapat ya udah Amaya Dori aja.
0: Amaya Dori. Oke deh, boleh nanti kita carikan ya. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Oke, salam buat Bang Rizky. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah rezekinya dan mudah-mudahan sampai ke rumah dengan selamat nanti ya.
0: Ya, amin.
2: Dan kita berkumpul dengan orang-orang yang

0: lubang rezeki cintai.
1: Siap, amin.
0: Itu buat Kak Eli tadi, mudah-mudahan Kak Eli sekeluarga juga sehat selalu. Dan jangan lupa Kak Eli, walaupun malam-malam senyum Kak Eli ya. Soal senyum Kak Eli pasti cukup manis.
1: Oke.
0: Habis itu buat Kak Yana juga, buat Kak Nur di pulau, Kak Ati di input, di Seifu. Habis itu buatnya Pak Idrus, Marwel, dan buat semua-semuanya.
1: Oke, baik.
0: Oh, buat Bang Heru satu lagi.
1: Oke,
0: makasih banyak.
1: Ya, sama-sama Kak Juju.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon pertama kita sambut di sesi awal ini ya. Kita langsung hadirkan aja dulu requestnya lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kita coba hadirkan untuk Kak Eli tadi di Pagar Air. Semoga terwakili ya, yang romantis. Semoga deh ya. Ini dia bersama Lian Rimes, How Do I Live.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Balik lagi suara pendengar di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih dengan deretan oldies mancanegara. Yang ingin gabung bisa kembali di 0651 4236 ya. Kita coba sapa yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Siap, baik dengan Kak Salwa kah?
1: Iya, udah lama ya.
0: Okay. Siap, apa kabar Kak Salwa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah jauh lebih baik juga di kesempatan kemarin.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke.
1: Semangat ya.
0: Harus. Walaupun sudah apa namanya?
1: Menjelang
0: ya, masih aman-aman saja ya.
1: Penting aman gitu ya.
0: Oke okay deh.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Selalu deh.
0: Baik, terima kasih. Kita kasih lagu apa Kak selama malam ini?
1: Ini lagu tahun berapa sih?
0: Lawas arah 80-an hingga 90-an gitu.
1: Oh gitu. Jadi ada Whitney Houston I Will Always Love You.
0: Ada, mau kita kasih yang itu?
1: Oke.
0: Okay. Oke. Baik, salamnya ke siapa aja?
1: Buat siapa ya? Buat semuanya deh yang lagi studi kelas 1 dari Banda Aceh di seluruh Indonesia. Amin. Juga buat Rizky ya, selamat tugas sama operatornya barangkali ya.
0: Siap,
1: ada di studio rame ya. Mm-hmm. Sukses selalu deh buat kalian. Yeah. Terus ada Rizal di Semulu, gimana kabarnya nih? Belum masuk ya?
0: Belum, mungkin habis ini ya.
1: Oke deh Rizal ya, selamat malam, sehat untuk semuanya yang di sana ya.
0: Ya,
1: terus okay. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Eli ya. Tadi di jalan sih dengarnya apa ya Kak Eli ya?
0: Iya betul.
1: Juga Mas Hero ya di Lampase ya. Ada Bang apa? Bang Isan di Barang Tinggi. Oke. Okay. Ya. Spesial buat yang di rumah aja deh. Selamat istirahat semoga.
0: Istirahatnya
1: ya enak gitu ya.
0: Oke, okay, amin. Siap.
1: Lagi ini enak pasti.
0: Semoga
1: oke, makasih Rizky.
0: Siap, sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Salwa di Darussalam juga ya, sudah gabung di malam ini. Kita sapa di belakang Kak Salwa. Assalamualaikum. Iya, terputus. Sayang sekali pendengar, bisa dicoba lagi ya di 0651 4436 maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Iya, terputus lagi ya, kita sudah terima tadi. Masih kita coba yang berhasil ya. Oke, okay, masih juga. Oke, okay. Memang agak padat kadang-kadang ya untuk kondisi jalur masuk ya. Iya, kita masih nantikan yang berhasil tentunya ya pendengar di sesi kedua kali ini ya. Oke, kita coba apakah ini berhasil, semoga ya. Oh, masih belum ternyata. Masih kita nanti di 0651 4436.

0: Iya baik, pendengar masih di 0651443336 ya. Kita masih menyambut untuk yang berhasil ya. Iya masih belum juga ya. Memang sepadat itu ya. Mungkin ya bisa jadi, ya bisa jadi. Dan nah masalah kita masih coba menunggu satu telepon yang berhasil ya. Semoga lepas ke Salwa ini ada yang berhasil ya. Atau via WhatsApp juga boleh nih jika memang terkendala ya. Boleh juga, nanti tetap kita bacakan juga ya untuk ininya. Di belakang Kak Salwa kita coba sapa kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Jadi ada yang berhasil juga ya.
1: Rezeki anak soleh.
0: Ah iya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, apa kabar Fitri malam ini?
1: Alhamdulillah baik sekali, Mbak Rezeki. Okay, sehat juga,
0: baik.
1: Banyak mutrun gitu ya, Mbak Rezeki.
0: Siap, amin.
1: Tadi kan ada ke RII, ada acara ini, ambil sembako gitu, Mbak Rezeki.
0: Oh ya, pangan murah ya. Ada sempat ikut juga?
1: Ada.
0: Oh, udah, alhamdulillah ya.
1: Selot satu lepat doang.
0: Oke okay deh, sesuai kebutuhan ya. Oke, okay. Baik. Semoga apa namanya dapat dimanfaatkan dengan baik juga ya kebutuhannya ya.
1: Iya, Bang. Oke okay deh. Kemarin enggak ikut jalan santai, cuma
0: oh, iya?
1: ikut apa namanya lihat UKM aja gitu,
0: makanan
1: gitu.
0: Oke okay deh. Oke, baik. Gimana seru?
1: Seru banget.
0: Oke. Okay, okay. siap. Semoga lancar juga ya kegiatannya ya. Oke deh, baik untuk malam ini Fitri kita kasih lagu apa ini di Oldies Mancanegara?
1: Dari Backstreet Boy aja kok kak.
0: Dari siapa?
1: Backstreet Boy.
0: Oke, Backstreet Boy, mau judul apa?
1: Drowning.
0: Oke, boleh soalnya ke siapa aja?
1: Salam pertama, siapa nama masuk bang?
0: Tadi udah ada Kak Eli, Kak Juju, Kak Salwa. Ya, baru itu?
1: Yang sesi, dari sesi pertama.
0: Ya, Kak Eli tadi sama Kak Juju baru lepas itu Kak Salwa.
1: Oh, gitu. Yang pertama Pak Bariski, lu saat selalu penyamu, rezeki saat terus ya Bariski
0: dan okay, keluarganya. Amin.
1: Dan selamat dunia terus akhirat buat Bang Rizky.
0: Siap, ya. Makasih.
1: Terus buat semua banyak ini pesan teman Aceh, terus buat ibu apa? Ibu kepala RI juga kemarin dah jumpa kemarin.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Banyak kali banyak ngomong sama Fitri.
0: Oh ya, siap.
1: Katanya tunggu sekali si Fitri ini ingin dicubit lah.
0: Oke.
1: Habis itu buat siapa Kak Cik Maria juga selalu waktu di kampung keramat Eldi di Saja Air. Kak Ena juga di Lawaru kemarin dah jumpa juga di sana.
0: Oke.
1: Saya selalu kayak enak. Habis okay. itu buat siapa lagi ya?
0: Buat
1: semua aja lah.
0: Semua aja ya. Oke.
1: Kita buat bangun mana aja. Saya selalu
0: ketemu
1: terus selamat di akhirat. Saya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Allah Bapak Muhammad ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri juga yang sudah berhasil masuk ya. Setelah tadi ada beberapa yang sudah coba, tapi tidak masalah, kita masih hadir hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat yang mendengar. Selepas ini nanti kami akan kembali untuk Anda dan kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama tadi requestnya ke Salwa, ini dia Whitney Houston.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Ya baik, saudara pendengar, kita sapa kembali di zona ruang rindu untuk sesi kali ini ya. Iya baik, masih terputus, bisa dicoba lagi di 0651443336 ya. Oke, kita masih juga ternyata pendengar ya. Oke, kita masih nantikan yang berhasil untuk masuk di sesi kali ini ya. Ramai ya mungkin ya di jaringan telekomunikasi juga, makanya mungkin sedikit agak terganggu di line teleponnya ya. Jika memang Anda juga sedang memegang phone ya, mungkin bisa juga via WhatsApp boleh di 0852 8285 4445 ya.

0: Baik, kita coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Bung Rizal ya?
1: Betul sekali, Bang Rizky. Gimana kabarnya, Bang Rizky?
0: Alhamdulillah, sehat baik ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Iya, lama menanti yang bisa masuk nih, Bang.
1: Ya cukup sibuk juga ya jaringannya gitu.
0: Iya, mungkin memang sepadat itu juga ya, kita nggak bisa lihat juga ya.
1: Iya betul.
0: Oke, di sana gimana suasananya nih, Bang Rizal?
1: Ya sedikit adem juga nih, Bang. Baru diguyur hujan juga tadi ya.
0: Oh sempat hujan juga ya di sana. Yeah. Alhamdulillah. Oke, lebat?
1: Lebat sangat gitu, Bang.
0: Oke, baik.
1: Sangat lah.
0: Moga
1: sangat lebat gitu.
0: Moga aman-aman juga ya kondisinya ya.
1: Iya, makasih
0: Bang Rizky. Oke, kita kasih lagu apa nih Bang Rizal?
1: Lagunya dari Celine Dion aja, Bang.
0: Boleh, mau yang mana?
1: I Love You ya.
0: Oke, boleh, salamnya ke siapa aja?
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya. Siap, di kesempatan malam hari ini ya.
0: Siap, makasih.
1: Salam juga untuknya Kak Salwa juga keluarga. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya.
0: Iya. Oke, amin.
1: Terus juga salam untuk Kak Eli. Buatnya Kak Ina juga ya. Untuknya Wakdo. Untuk semua aja Bang Rizky yang lagi ya mendengarkan Pro 1 Banda Aceh. Okay. Di malam ini.
0: Baik.
1: Iya, yeah, itu aja Bang Rizky.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Rizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rizal juga ya. Dari Simulu tadi sudah ikut gabung juga ya. Baik, di belakangnya Bang Rizal kita coba masih nantikan yang berhasil ya untuk masuk di sesi kali ini ya. Iya, masih terjadi gangguan juga untuk bergabung ya.

Ya baik, terima kasih pendengar. Kita masih coba nantikan ya, satu atau dua penelpon yang bisa mencoba masuk ya di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh ya di 0852-8285-4445 ya. Oke baik, sembari nanti kita coba terima barangkali ada yang bisa masuk ya. Kita hadirkan dulu nih requestnya lagu Bung Rijal tadi yang sudah request juga di malam hari ini bersama Celine Dion ya. Ini dia ya.

Baiklah pendengar, satu lagu bersama Rick Price, Heaven Now, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini dengan deretan Oldies Mancanegara ya. Kiranya kami cukup sampai di sini rangkaian lagu-lagu Oldies Mancanegara yang telah di request. Semoga kiranya terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Program Zona Ruang Rindu tentu dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat Anda di malam ini dalam Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah

0: Persatuan dan Kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ida ya, putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk Anda yang barangkali sudah mengambil masa rehatnya di malam hari ini ya, atau sedang bersiap-siap untuk beristirahat ya, tentunya juga mungkin ini bisa menjadi salah satu refleksi ya. Karena memang pendengar, banyak orang yang mengalami sulit tidur atau sering terbangun di tengah malam karena pikiran yang penuh begitu ya. Kondisi ini bisa terjadi akibat stres, rasa cemas, atau kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat. Nah, jika dibiarkan, hal ini tentu bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Oleh karena itu, pendengar penting untuk menerapkan beberapa cara menenangkan pikiran sebelum tidur agar tidur Anda menjadi lebih berkualitas ya. Di antara beberapa cara itu pendengar, Anda yang mesti lakukan pertama, kurangi paparan ponsel atau tablet. Ya, ini Anda bisa rasakan langsung sendiri ya. Salah satu cara menenangkan pikiran sebelum tidur itu dengan membatasi penggunaan ponsel atau tablet minimal 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau Anda tidur jam 11 malam atau jam 10, berarti di jam 9 itu sudah bisa stop bermain gadgetnya begitu ya. Pasalnya bermain ponsel atau tablet sebelum tidur itu bisa membawa dampak buruk terhadap suasana hati akibat konten-konten di media sosial ataupun juga ada nonton yang horor-horor ya, itu biasanya bisa kebawa mimpi ya, jadi bisa lebih tidak tenang nih tidurnya. Nah, selain itu juga cahaya biru dari ponsel atau tablet ini juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang diperlukan tubuh untuk mengatur siklus tidur pendengar. Jadi sebisa mungkin ya 1 jam sebelum rehat malam hari itu sudah bisa berhenti daripada memegang tablet ya, matikan wifi semuanya, dan kalau bisa dimatikan HP-nya ya, itu lebih baik lagi ya. Dan juga selain itu pendengar, atur rutinitas santai sebelum tidur. Nah, ini juga penting ya, usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Lakukan aktivitas santai seperti membaca buku, mendengarkan musik yang lembut, atau mandi air hangat sebelum tidur agar tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Yang paling baik ya coba berwudhu sebelum tidur ya, itu memang sudah jaminan insya Allah tenang tidur ya, dan itu memang sudah resepnya ya di dalam ajaran Islam tentunya. Oke, baik pendengar, masih ada beragam cara yang lainnya yang masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sependengar, cara lainnya ya untuk bisa menenangkan pikiran sebelum tidur adalah ciptakan suasana kamar yang mendukung ya. Jadi memang sebisa mungkin kamar tidur yang nyaman ini menjadi salah satu kunci penting dalam cara menenangkan pikiran sebelum tidur ya. Oleh karena itu pastikan ruangan cukup gelap ya atau tenang, bersih, rapi ya, dan memiliki suhu yang tidak terlalu panas ataupun dingin. Dan yang tidak kalah penting juga, biasanya kalau malam hari itu terkadang sering lapar juga ya. Makanya mungkin Anda bisa menghindari konsumsi makanan berat ya, seperti minuman berkafein ataupun alkohol setidaknya 3 jam sebelum tidur ya. Pasalnya jenis makanan dan minuman berat ini dapat memicu rasa gelisah dan membuat tubuh tetap terjaga. Dan juga alihkan pikiran saat susah tidur ya. Jika Anda belum juga mengantuk setelah 20 menit berada di tempat tidur, sebaiknya bangun sebentar dan lakukan aktivitas tenang ya, seperti membaca dengan lampu redup ya, tapi tidak terlalu lama ya, sampai Anda juga bisa menenangkan diri ya. Dan juga mungkin ada refleksi lain ya, mungkin dengan mendengarkan muratal ya, atau mengaji sebentar ya. Ini juga cara haji itu untuk bisa menenangkan pikiran Anda dan tidur bisa lebih tenang ya. Baik pendengar, itu diantara beberapa cara yang mungkin bisa menjadi alternatif atau cara jitu ya untuk Anda yang mungkin sulit tidur di malam hari dan bisa mendapatkan tidur yang lebih efektif di malam-malam berikutnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih, dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Mister Pendengar bersama Mike Mohede mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Selamat mendengar, terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 7 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran dari program Masa 1 esok pagi di frekuensi 57,7 FM. Saya Rifki Batral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1R dari Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة

pendengar daripada mana anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda daripada mana berada. Dan tentu saat ini kami masih menghadirkan rangkaian lagu religi sampai nanti kita ikuti kuliah subuh. Yang langsung nanti kita ikuti dari Masjid Raya Batu Rahman, Kota Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan RRI Program 1 Banda Aceh.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rekan telepon Anda berada, selanjutnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.
1: Bismillahir Rabba wa bil Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, sambil kita berniat i'tikaf, kita lanjut pelajaran kita pada subuh yang lalu. Kita telah sama-sama mendengar bahwa peringatan Maulid Nabi di seluruh dunia dan di negeri kita, wabil khusus di Aceh, juga dirayakan yang luar biasa sampai 3 bulan. Hikmah Maulid sebagaimana pernah kita sampaikan cukup besar, bukan hanya sebagai prajurit silaturahmi, tetapi dapat menggugah dan memberikan motivasi kepada umat Islam agar selalu mencontohkan kehidupan Nabi. Di dalam sejarah, Maulidin Nabi yang pertama, dan ada satu tokoh besar yang mungkin banyak orang menafikannya. Tokoh besar inilah yang sebenarnya yang menjadikan Maulid sebagai salah satu syiar atau budaya baik di seluruh dunia. Tokoh besar inilah pada saat itu menjadi salah satu sultan yang kemudian mewajibkan seluruh jamaah haji yang datang ke Mekah pada saat itu, ketika pulang ke negerinya, untuk merayakan Maulid secara besar-besaran. Dan pada masa tokoh inilah berkuasa, umat Islam menang di banyak pertempuran, terutama pada pertempuran atau perang salib, di mana kaum salibis, kaum kafir pada saat itu berkoalisi dan berkolaborasi untuk menghabisi umat Islam yang ada di Timur Tengah. Akhirnya, dengan salah satu hikmah peran Maulid, berhasillah Baitul Maqdis yang sudah dikuasai oleh kaum kafir dikuasai kembali oleh umat Islam. Siapakah tokoh tersebut? Adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap beliau itu sama seperti nama kami, Yusuf juga namanya. Ayahnya Ayub, maka dinisbah Ayyubi. Nama beliau Yusuf bin Ayub. Beliau lahir di Tikrit. Tikrit itu Irak sekarang, tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Ayah beliau adalah seorang gubernur di sebuah provinsi di Baalbek. Baalbek itu Lebanon. Artinya beliau bukan anak sembarangan orang, juga anak seorang kepala daerah. Dan pada saat kecil beliau dimasukkan ke pesantren, kalau bahasa sekarang, ke Dayah. Cukup lama di Dayah, sehingga beliau bukan hanya memahami fikih secara mendalam, juga beliau hafiz Quran 30 juz. Jadi pemimpin hebat masa lalu hampir semua hafiz Quran. Misalnya ada satu khalifah di zaman Muawiyah, namanya Umar bin Abdul Aziz, di mana dari 14 khalifah Muawiyah ini Umar bin Abdul Aziz inilah masa kejayaan besar. Ya, karena beliau selain hafiz Quran juga orang yang sangat mencintai ulama, mencintai habaib dan anti dengan mufarakah. Jadi beliau mengakomodir di dalam pemerintahannya semua suku. Jadi tidak diskriminasi ketika berkuasa. Kalau kita maaf, kita ini harus kita sampaikan. Kalau kita misalnya orang Kabupaten A, biasanya kabinet kita atau kepala dinas kita banyak orang Kabupaten A, seharusnya tidak boleh dalam Islam. Kita di Aceh ada 23 kabupaten, akomodir juga. Dari barat selatan ada berapa orang, sifatnya proporsional dari apa istilahnya, wilayah tengah ala Gayo dan seterusnya. Terakomodir semuanya. Kalau mau menjaga stabilitas dan kondisivitas negara atau pemerintahan. Dan ini juga dilakukan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa pada saat itu lebih kurang 20 tahun menjadi sultan. Kenapa tidak khalifah? Khalifah pada saat itu masih hidup, Al-Muqtadi. Jadi khalifah juga ada berpusat di Baghdad. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi pusat pemerintahnya di Mesir. Ada lagi saudaranya di Suriah, di Damaskus. Sebelum beliau namanya Nuruddin Zangki. Menariknya, ini menarik. Bagaimana bijaknya seorang Salahuddin Al-Ayyubi, maka negara itu akan hebat, akan ditakuti oleh musuh adalah pemimpinnya orang-orang bijak. Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi, kalau bahasa sekarang, Kapolda di Damaskus di bawah kekuasaan Nuruddin Zangki. Juga beliau pernah menjadi gubernur Mesir, gubernur Alexandria. Alexandria ini letaknya di Mesir, wilayah Mesir. Pada masa sebelum beliau berkuasa ada masa kekuasaan nama dikenal dengan dinasti Fatimiyah yang berkuasa 200 tahun lebih. Dan salah satu gubernur dan kemudian diangkat sebagai menteri adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, banyak para sejarawan, walaupun saya sendiri tidak sependapat karena terlalu hiperbola. Banyak mayoritas sejarawan menyatakan bahwa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah yang di Mesir, yang mereka membawa nama-nama atau genealogi daripada Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah, dengan dikait-kaitkan dengan Syiah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan narasi-narasi seolah-olah seperti sekarang misalnya. Jangan bantu Iran karena Syiah. Bantu Saudi, bantu Amerika, bantu Israel. Jadi kita selalu dihiperbola oleh lawan politik kita, oleh musuh-musuh Islam. Siapa hari ini yang berani lawan Amerika dan Yahudi, Israel, la'natillah? Coba. Orang Persia, orang Iran yang katanya Syiah. Ini. Demikian juga Fatimiyah ini. Dan kenapa Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal sebagai penganut mazhab Sunni, bahkan beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sudah tidak ada lagi pada masa ini. Jadi mazhabnya masih hidup. Salah satunya yang mengamalkan, menjalankan sepenuhnya, walaupun beliau pernah menjadi menteri menjadi gubernur di pemerintahan Fatimiyah, tapi beliau, begitu beliau diangkat sebagai sultan, beliau menjalankan pemerintahannya sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i itu wafat tahun 820 Masehi. Jadi sudah sekitar 300 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sangat wajar beliau itu sebagai penggagum, sebagai salah satu tokoh Islam yang memang melaksanakan, mengamalkan pemerintahnya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa mengambil salah satu? Karena menurut beliau mazhab Imam Syafi'i ini mazhab wasatania, jadi mazhab di pertengahan, mazhab yang sangat sangat akomodatif, mazhab yang sangat elegan, mazhab yang sangat fleksibel, mazhab yang sangat hati-hati dengan sebuah ajaran Islam. Maka beliau mengambil dan melaksanakan di pemerintahannya mazhab Syafi'i. Padahal beliau bukan orang Arab. Ini menarik. Orang pikir Salahuddin Ayyubi orang Arab. Bukan, hampir semua ulama besar kita itu bukan orang Arab. Banyak orang Persia. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kurdi. Kurdi itu dari Irak, itu masuk wilayah Irak, sebuah lagi Aceh Kurdi, sebuah provinsi yang berotonomi khusus, atau di Irak dikenal negara federal di Kurdi yang jaraknya hampir 900 km dari Baghdad, sekitar 870 sekian kilometer. 8.700 sekian kilometer. Ke Jakarta saja kita tidak sampai 3.000 kilometer. Berapa jauh dari Baghdad ke Kurdi, Kurdistan, provinsi Kurdistan. Hadirin sebang jamaah subuh yang berbahagia. Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang ulama yang sebenarnya. Mujahid

tidak memahami sejarah secara mendetil, maka akan ditipu oleh sejarah. Maka sejarah itu penting dipelajari. Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa lebih kurang 20 tahun. Pada saat itu, orang-orang kafir, orang-orang tentara salib, ada dari Inggris, dari Perancis, dari semua wilayah-wilayah Eropa bergabung untuk merebut Baitul Maqdis. Yang akhirnya korban puluhan ribu berjatuhan. Setelah melihat umat Islam tidak semangat lagi dalam berjihad, apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama, melaksanakan kenduri maulid secara besar-besaran. Walaupun sebelum beliau ada maulid, apakah pada zaman Fatimiyah, kemudian pada masa Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ini seorang gubernur di Irbil. Irbil itu di Irak juga. Kemudian mewajibkan semua jamaah haji. Dulu jamaah haji enggak seperti sekarang, 2 bulan, 1 bulan, atau paling lama 3 bulan sudah sampai ke daerah. Dulu kan tidak ada pesawat, naik kapal laut yang terbuat dari kayu atau boat, kadang jalur dan sebagainya, berangkat jadi. Kadang bertahun-tahun baru pulang. Ada sebagian orang kita, orang Aceh misalnya, belajar agama di sana. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang belajar agama. Itu tujuan utama yang sebenarnya naik haji. Kemudian mereka dan waktu lama di sana. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga penguasa Masjidil Haramain. Penguasa, walaupun pusatnya di Mesir, juga beliau penguasa membawahi Makkah Madinah. Beliau perintahkan ke semua jamaah haji ketika pulang ke wilayahnya untuk melaksanakan maulid. Maka seluruh dunia sekarang itu ada maulid dalam berbagai macam cara. Yang terbesar di Aceh. Kalau kita kaitkan zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pemerintahan di Aceh, itu sudah ada negara di Aceh. Kita negara pertama kalau di Banda Aceh terbentuk 1205. Negara Aceh Darussalam. Yang sultan pertamanya adalah Merajuan atau Sultan Alaeddin Johan Shah, putra kandung daripada Raja Gayo, orang Linga, Raja Linga. Jadi kita Aceh dengan Gayo satu, hadirin. Jangan dicoba-coba kita dipisahkan. Aceh dengan Gayo satu nenek moyang. Sebelum orang Islam ada di tanah Gayo, banyak masyarakat di sana yang menyembah pohon, menyembah batu-batu besar. Sehingga datang orang Islam yang ada di Pasai, yang asal mereka juga dari Perlak, kemudian mengislamkan orang-orang yang ada di wilayah Takengon, wilayah Aceh Tengah, terutama yang berdomisili di sekitar Laut Tawar. Semua masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Dan salah satu anak Raja Linga, Adi Genali namanya, itu Alaeddin Johansyah atau Merah Johan, belajar agama di sebuah pesantren di Cotkala di Aceh Timur, di pesantren Tengku Muhammad Amin Al-Baghdadi. Dan karena beliau seorang pemimpin pemberani, anak seorang raja, akhirnya dikirim ke Banda Aceh untuk melawan, membela wilayah-wilayah yang sekitar Banda Aceh ini mau dikuasai oleh orang-orang Cina, tentara Cina pada saat itu. Dan alhamdulillah, perang yang terjadi di sekitar negeri kita Banda Aceh ini dimenangkan oleh Merajuhan, padahal beliau hanya membawa 300 pasukan, tapi pasukan khusus yang dilatih di pesantren Cotkala yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi. Jadi pesantren

dulu bukan hanya belajar agama saja. Pesantren dulu di Aceh juga belajar ilmu bela diri. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya masih di pesantren dulu juga, kami malam hari setelah selesai pengajian belajar bela diri. Ya semoga ini dihidupkan kembali budaya ini di daerah-daerah yang ada di Aceh. Juga belajar bagaimana dulu membuat pedang, bagaimana mengendarai kuda, bagaimana memanah, dilatih dulu di pesantren-pesantren di Aceh. Orangnya hampir tidak ada, paling 1-2. Kita harapkan ke depan semua daerah di Aceh belajar kembali kalau mau Aceh ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Karena Aceh ini adalah negeri ibarat seorang wanita cantik, kaya raya, cantik jelita, dan bijih bangsawan. Jadi dilirik oleh dunia sekarang Aceh. Dari dulu, karena di sini tersimpan begitu banyak sumber daya alam. Apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak kompak, orang Aceh, tidak tertutup kemungkinan suatu saat negeri kita juga akan dikuasai oleh orang-orang lain, terutama non-muslim. Maka setelah Salahuddin Ali Ayyubi melihat semangat umat Islam, semangat tentara Islam, semangat polisi Islam menurun, beliau memerintahkan pelaksanaan maulid dengan membaca semangat-semangat, apa namanya, semangat-semangat Rasulullah melalui barjanji atau melalui syair-syairnya. Maka seharusnya kita juga dalam maulid kita di Aceh terutama harus melihat konteks. Misalnya apa yang hari ini sedang masif di Aceh, LGBT, sabu-sabu, korupsi, apalagi narasi-narasi ini yang sebenarnya harus dibangun, harus disampaikan oleh penceramah-penceramah maulid selain menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah. Karena di dalam kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Nabi Muhammad, semuanya ada di sana. Dalam bidang apa kita mau contohkan lengkap semangat tempur beliau, bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berbisnis dan sebagainya. Maka kenapa ada narasi-narasi yang seolah-olah maulid itu tidak ada dalam Islam? Karena ini kekhawatiran bagi mereka, kalau budaya ini, syiar ini dihidupkan kembali, akan terjadi seperti pada masa Salahuddin Ayyubi mampu merebut Baitul Maqdis. Menyobalah hana mungkin. Karena tentara kafir pada saat itu berkoalisi, berkolaborasi dari seluruh Eropa untuk merebut Baitul Maqdis. Tapi dengan izin Allah, dengan semangat jihad, karena peringatan maulid tadi, akhirnya bangkit umat Islam, bersatu umat Islam kembali kepada ajaran Rasulullah. Karena persatuan itu wajib, bukan sunat. Usabodoyan wajib, bukan sunat. Maka ini menjadi bencana bagi non-muslim apabila kemudian budaya maulid ini dihidupkan kembali secara besar-besaran. Ini salah satu hikmahnya. Maka mereka khawatir, kemudian memanfaatkanlah segolongan umat Islam, kemudian mereka cuci otaknya seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini cukup berbahaya, karena mereka khawatir kalau budaya maulid, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz, oleh tengku, dapat menggugah semangat umat Islam untuk mencontohkan, meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Baiklah, demikian sudah kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, dan pagi hari ini masih bersama saya Dimas. Tentu kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya hadirkan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini sampai nanti pukul 6 lebih 30 menit kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Warta Mukuta Alam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sari berita, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Berikutnya PMK benar meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada Gerakan Pangan Murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
3: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama ulang tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
2: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
4: Alhamdulillah banyak membantu juga kan. Kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
2: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
5: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
6: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman, nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
2: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PMK benar meriah gelar koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPU, dan ABH. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Bupati Benar Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH, serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung UPTD PPA Kabupaten Benar Meriah, Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bandar Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku ketua tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Ia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
9: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
8: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
10: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
11: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni, nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun tuh sangat rapi.
10: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Kembali dilaporkan rekan Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Imtek Perizinan Berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
13: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka senang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
12: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi Anda di pagi hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dan tentu silakan Anda persiapkan segala hal yang Anda butuhkan nanti ke tempat di tempat pekerjaan Anda. Pendengar, saya masih menghadirkan sebuah lagu pilihan untuk Anda sampai nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Dari pas kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah sampai pada.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan